Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini bersama Ibu Wulan dan juga Saudara Engkia, yang pada perbincangan yang lalu sudah bersama-sama dengan kami untuk berbincang-bincang tentang mentaati panggilan Tuhan. Kami juga masih ditemani oleh Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Jadi pada kesempatan ini kami akan melanjutkan perbincangan kami tentang mentaati panggilan Tuhan. Dan kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Saudara Ince, kembali kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah kembali bersama-sama dengan kami. Terima kasih juga Ibu Wulan, terima kasih. Ya. Saudara Ince, saya ingin menanyakan satu hal itu. Setelah saudara begitu yakin akan panggilan Tuhan dan mengambil keputusan yang begitu berani, apakah di dalam perjalanan selanjutnya itu tidak timbul suatu keraguan di dalam diri saudara?
1: Kalau timbul keraguan, boleh dikatakan ada, itu pasti ada. Terutama ketika saya mengingat kondisi saya sendiri. Kondisi saya sendiri pada saat itu boleh dikatakan saya udah lama meninggalkan kuliah, dan setelah kerja boleh dikatakan tidak pernah membaca buku, boleh dikatakan saat itu tidak pernah membaca buku. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang ya umum adalah mengenai hal finansial. Itu merupakan hal yang umum, apalagi pada saat itu saya sudah menikah dan istri saya sedang mengandung ketika akan melanjutkan sekolah di saat ini. Pada saat itu saya banyak, boleh dikatakan pada saat itu, walaupun sebelumnya saya mengatakan saya mempunyai kekuatan bisa melalui, tetapi setelah lewat itu saya kembali berpikir kembali, menggumulkan kembali keadaan istri saya yang sedang hamil bagaimana. Pada saat itu kami berdua bekerja, tetapi setelah kalau saya masuk ke sekolah dan istri saya ikut saya ke sana, bagaimana dengan finansial? Apalagi setelah saya ngobrol-ngobrol dengan beberapa orang tentang masalah sponsor dan sebagainya, itu juga sepertinya tidak mendapat satu respon yang cukup baik. Ya, itu begitu, pada saat itu begitu membuat saya menjadi kacau, boleh dikatakan. Menjadi kacau, apakah perlu dilanjutkan atau tidak. Dan sepertinya memang Tuhan itu baik. Dia menggunakan istri saya untuk menguatkan saya. Dia yang boleh dikatakan, kalau pakai tanda kutip, tidak mendapat panggilan menjadi hamba Tuhan, tetapi dia menguatkan saya. Dia bilang, mengapa perlu saya risau akan hal itu? Bukankah Tuhan berjanji bahwa dia yang memanggil, dia juga akan memelihara, dan dia juga akan mencukupi. Lalu saya ingat akan satu ayat, bahwa di sana dikatakan, ada makan dan pakaian, cukuplah. Dan anak-anak Tuhan tidak pernah dibiarkan terlantar. Itu kembali menguatkan saya untuk mengambil keputusan, mengambil komitmen untuk melanjutkan perjalanan itu.
0: Iya, terima kasih. Bagaimana dengan Ibu Wulan? Apakah ada keraguan juga setelah satu tahun menenangkan diri dan begitu yakin mantap masuk itu? Bagaimana Ibu Wulan?
2: Pada kenyataannya ada, Pak, beberapa kali begitu. Jadi saya bedakan antara godaan dari luar sama tantangan dari dalam diri saya, pergumulan dari dalam diri saya, ya Pak ya. Kalau godaan dari luar beberapa kali memang, terutama pada masa-masa setelah saya berhenti bekerja itu, tawaran atau panggilan untuk kembali bekerja dari perusahaan tempat saya bekerja atau tempat-tempat yang lain yang menjadi saingan itu masih terus sering telepon begitu, sering menanyakan apa masih betah kamu di sana begitu, waktu saya masih di seminari begitu, nggak ada keinginan untuk kembali dan lain sebagainya, terus dengan segala macam iming-imingnya gitu ya. itu masih teguh tuh Pak, masih oh enggak, saya memang mau menjalani jalur di ini begitu, masih teguh sekali begitu. Terus pernah lagi ketika belum lama ini, jadi setahun yang lalu ketika suami saya baru meninggal, mungkin dengan maksud baik ya gitu, beberapa family sama ada rekan gitu bekerja dulu memikirkan mungkin bagaimana keadaan saya, finansial saya, terus kedua mungkin sekarang saatnya memang kamu meninggalkan Tuhan begitu, karena kamu sudah menyerahkan diri semuanya untuk Tuhan, tapi tanda kutip Tuhan perlakukan kamu seperti ini begitu. Wajarlah kalau kamu marah dan meninggalkan Tuhan begitu. Jadi ada dua orang secara khusus yang menawarkan saya bekerja kembali dengan gajinya besar sekali begitu. Itu sempat membuat saya bengong juga. Membuat saya gimana ya, berpikir ya memang butuh begitu kan, udah masa-masa sekarang begitu. Tapi tantangan itu enggak hebat banget gitu, enggak membuat saya terus saya ingin mengundurkan diri, enggak. Cuma enggak, terima kasih saya begitu, walaupun beberapa kali ditawarkan. Sebenarnya yang lebih berat pada saat tantangan dari dalam diri saya begitu. Kalau tadi yang dari luar, yang dari dalam diri saya pernah beberapa kali. Sekali waktu saya masih kuliah di STRI itu, waktu down gitu ya, waktu ambil STH, ada masa-masa ketika ya selain tugas banyak, gak bisa melakukan, terus ada masalah-masalah begitu. Nah biasanya pada masa-masa down gitu mempertanyakan tuh begitu, Bener gak sih Tuhan panggil saya begitu. Sampai pernah konsultasi juga dengan salah seorang dosen begitu, sampai dikuatkan lagi begitu. Sampai saya pikir-pikir jauh lebih enak deh rasanya kalau saya waktu dulu di tempat saya bekerja. Aduh, jauh lebih enak deh di situ, mesti bersihin kamar mandi, mesti ini itu begitu. Aduh, pokoknya hidupnya kayak bumi dan langit begitu, drastis sekali. Nah itu pergumulan waktu masih kuliah di seminari begitu. Terus kedua, beberapa tahun yang lalu ketika ada saudara saya yang jadi dari family gitu ya, ada yang masuk rumah sakit, saya merasa malu sekali gitu, karena saya tidak bisa membantu banyak gitu dibandingkan dengan kakak saya ataupun yang lain-lain begitu. Kalau mau jujur dikatakan bahwa beda sekali begitu ya, di zaman saya masih maksudnya masih bekerja, masih cukup oke begitu, saya bisa bantu banyak begitu. Dan jujur saya juga menikmati begitu, menikmati, dihormati begitu, dihargai begitu. Tapi waktu saya gak punya apa-apa tanda kutip untuk bisa bantu, ya nyata sekali begitu perbedaan sikap mereka dibandingkan sikap terhadap waktu kakak saya yang bisa memberi banyak, saya gak bisa begitu ya. Di situ bergumul berat sekali beberapa tahun yang lalu begitu. Wah Tuhan, ini sekali ya, nggak enak sekali begitu, seperti ini begitu. Tapi waktu itu juga nggak sampai saya mengundurkan diri, cuma memang bergumul hebat sekali begitu. Yang terakhir adalah beberapa minggu yang lalu, Papa mungkin tahu begitu ya, pergumulan saya benar-benar berat sekali berkaitan dengan kepergian suami saya yang secara tiba-tiba begitu, dan banyak pergumulan-pergumulan lain yang jadi satu, dan itu membuat saya rasanya benar-benar mempertanyakan begitu, apakah sungguh-sungguh Tuhan panggil saya begitu, atau saya aja tuh yang maksa-maksain diri untuk menyerahkan diri jadi hamba Tuhan begitu. Terus saya juga berpikir, ah saya kembali lagi aja begitu, toh tawaran masih ada begitu, enggak yang udah diakhir begitu, yang udah enggak kepake begitu, masih bisa begitu. Di situ rasanya benar-benar saya down, saya sampai berlutut begitu, saya benar-benar aduh Tuhan, mungkin saya enggak sanggup lagi begitu. Ya bersyukur Tuhan menyediakan orang-orang seperti Pak Paul menguatkan saya begitu, dan ada beberapa juga yang lain.
3: Saya lihat benang merah yang menyatukan apa yang disaksikan oleh saudara Inci dan Ibu Wulan adalah kesusahan lah ya, yang membuat akhirnya saudara-saudara ini nih bertanya ya, apakah memang saya ini nih di jalur yang benar? Apakah memang benar-benar Tuhan memanggil saya?
2: Yeah.
3: Jadi kesusahan yang menimbulkan keraguan ya, dalam kasus saudara Ince, ya pemikiran tentang bagaimana nanti suatu saya di sekolah teologi, bagaimana keadaan keluarga saya, siapa yang akan mencukupi kebutuhan finansial kami, dalam kasus Ibu Wulan, hal-hal yang bisa juga menghalangi atau membuat Ibu Wulan bertanya kembali adalah, kok penderitaan, kok kesusahan datang lagi, dan ini kok masalah muncul lagi, dan sebagainya. Dengan kata lain, tanpa kita sadari memang tersirat ya dalam diri kita itu tuh harapan bahwa kalau Tuhan panggil, ya Tuhan seharusnya lah melancarkan ya hidup kita. Itu saya kira manusiawi ya. Apakah ada itu pikiran seperti itu, saudara Ince?
1: Ya, harus diakui bahwa pada awalnya konsep saya begitu ya. Bukankah saya udah menyerahkan diri? Seharusnya saya dicukupi. Bukankah seharusnya saya dalam proses saya mencari sponsor, bukankah seharusnya lebih mudah? Tetapi kenyataan yang saya terima lain sama sekali. Ya.
3: Justru mengalami masalah ya.
1: Iya, betul. Betul
3: jadi,
1: sekali.
3: Jadi kita dibuat bingung oleh rencana Tuhan ya. Karena kok nggak sama dengan pemikiran kita.
1: Iya. Tetapi dibalik itu, ya memang ada yang mau Tuhan ajarkan, ada yang mau Tuhan ajarkan dengan memberikan dengan nasihat dari, boleh dikatakan, istri saya, yang kalau orang-orang akan mengkategorikan sebagai orang awam, tetapi dia bisa memberikan nasihat yang menguatkan saya.
0: Ya, memang di sana peran istri itu besar sekali memang mendukung saudara Ince, tetapi keputusan kan tetap di tangan saudara Ince untuk terus atau mundur gitu ya.
1: Ya, memang dalam hal ini terus maju atau mundur tetap di tangan saya, tetapi ya dalam keluarga hari ini terus dirundingkan, dan pada saat berunding dengan istri saya, boleh dikatakan memang Tuhan itu pengasih, dia ketika memanggil, dia juga menyediakan orang yang bisa menguatkan saya. Memang keputusan di tangan saya, tetapi dengan nasihat, apalagi firman Tuhan yang dia berikan, itu membuat saya semakin yakin untuk jalan panggilan ini.
0: Ya, Pak Paul, ini di dalam hal bergumul ya, di dalam hal keraguan terutama itu juga seringkali dialami oleh banyak mereka yang baru lulus dari salah satu studi dan melanjutkan terjun ke dunia pekerjaan gitu Pak Paul ya. Nah, seringkali mereka juga merasakan itu, apa enggak salah dulu sekolahnya gitu, kok sekarang apa untuk cari pekerjaan aja sulitnya setengah mati. Nah, ini bagaimana Pak Paul, hal-hal yang seperti ini yang tiba-tiba muncul dan enggak siap sebenarnya?
3: Itu poin yang bagus Pak Gunawan. Jadi memang ya sampai titik tertentu sebetulnya ya setiap kita itu tuh mengalami atau harus menanyakan pertanyaan yang sama ya, yaitu apakah saya telah mengambil keputusan yang tepat ya. Kalau kita langsung mendapatkan hasil yang kita inginkan, sudah tentu kita nggak lagi mempertanyakan ya. Biasanya pertanyaan muncul tatkala hasil yang kita harapkan kok tidak terjadi ya, kira-kira seperti itu. Dalam kasus menjadi hamba Tuhan memang ada sedikit beban tambahan, yaitu setelah dalam kasus seperti saudara Ince ini, setelah lulus sekolah, sudah bekerja, nah sekarang mau menjadi hamba Tuhan berarti harus masuk sekolah teologi kembali. Nah, ini berarti pada masa menyiapkan diri menjadi hamba Tuhan, saudara Ince ini tidak bisa tidak ya harus melepaskan pekerjaan, dan tidak ada pekerjaan, dan ini berlangsung 4,5 sampai 5 tahun. Nah, bagaimana mencukupi kebutuhan keluarga pada masa studi ini di mana sungguh-sungguh memang tidak ada penghasilan?
1: Ya kalau dikatakan mungkin bergantung kepada iman ya, bergantung kepada iman dan pemeliharaan Tuhan. seperti yang saya katakan bahwa ketika dalam proses mencari sponsor itu tidak begitu apa menggembirakan hasilnya, tidak begitu menggembirakan hasilnya, tetapi ada satu hal yang memberi kekuatan, yaitu walaupun di dalam perhitungan secara manusia, ya perhitungan secara manusia yaitu pada saat saya bekerja dengan pada saat saya di seminari itu merupakan pemasukannya beda, sangat beda sekali. Tetapi kalau saya hitung itu nggak mungkin mencukupi. Tetapi setelah dijalani hal itu cukup. Dan kalau kadangkala ada keperluan mendadak, pasti ada penyediaan yang mendadak pula. Itu yang saya alami. Jadi dengan demikian, saya kadang-kadang ketika menghadapi hal yang mendadak, iman saya mulai lemah kembali. Saya mempertanyakan bagaimana. Tetapi satu pemeliharaan yang tidak terlihat, pada saat itu juga ada pemberian yang mendadak untuk untuk mengcover hal-hal tersebut.
0: Ya, Ibu Wulan, selain Ibu Wulan berkonsultasi dengan orang-orang lain mengenai pergumulan Ibu Wulan tentang keraguan dan sebagainya, apakah ada hal lain yang Ibu Wulan lakukan?
2: Tadi saya lupa menceritakan waktu pergumulan saya. Ada seorang hamba Tuhan yang cukup berperan besar dalam keputusan yang saya buat itu tadi ya. Dalam pergumulan setelah kembali ke Jerman, terus kan saya menggumuli selama 1 tahun itu gitu. Terus saya katakan tadi kan ternyata nggak semakin reda begitu ya. Tapi sebenarnya tetap kalau mau bilang jujur tuh sampai bulat totally menyerahkan diri jadi hamba Tuhan, saya masih belum gitu, masih tersisa keraguan gitu. Mungkin pengaruh dari karakter saya begitu ya, yang kalau ambil keputusan apa tuh dipilah-pilah sampai sedetil-detilnya begitu. Nah, satu kali tanda kutip secara kebetulan saya ketemu dengan Pendeta Joshua Lee yang sekarang ada di Kanada. Jadi saya ngomong-ngomong, konsultasi, saya ceritakan tentang pergumulan saya begitu. Lalu dari interaksi itu yang membuat saya benar-benar mata saya tercelik begitu. Pendeta Joshua Lee katakan kita-kita ini begitu ya. Jadi dia nggak sebut saya secara spesifik, secara umum. Kita-kita ini sebenarnya seringkali tidak fair di hadapan Tuhan. Seringkali curang gitu di hadapan Tuhan begitu. Saya cukup kaget, maksudnya apa begitu. Lalu dikatakan, bukankah setiap orang yang mau pilih pekerjaan begitu, misalnya ada beberapa tawaran, kan kita sortir dari beberapa tawaran itu, misalnya dari 10, akhirnya sortir sekian begitu. Dari sekian ini akhirnya satu begitu kan. Nah akhirnya satu, kita bekerja di satu tempat ini, bukankah tetap juga ada kemungkinan salah kan begitu? Salah misalnya kita walaupun udah perkiraannya tepat dah segala macam sesuai dengan harapan kita, tapi tetap ada sekian persen kemungkinan salah kan begitu, tidak sesuai dengan harapan kita. Entah, oh ternyata setelah masuk baru tahu bosnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Oh ternyata perkembangan gaji tidak sesuai dengan yang dibicarakan. Oh lingkungan begini dan lain sebagainya, seabrek-abrek yang tidak selalu tepat seperti yang kita perkirakan begitu. Nah pada saat itu akhirnya kita gumuli, mungkin aja terus kita pindah kerja atau ya udah tetap di situ dengan segala pergumulan di situ begitu. Tetapi intinya kan tetap salah begitu. Tapi dari sekian banyak peristiwa yang seperti itu, yang banyak seperti itu, toh nggak membuat orang jera untuk nggak bekerja kan? Tetap melamar kan? Tetap bekerja. Ya salah, ya coba lagi begitu. Tapi kenapa pada saat kita menyerahkan diri jadi hamba Tuhan untuk masuk ke seminari, itu perkiraan seperti itu tuh bisa beribu-ribu kali lipat dibandingkan waktu kita bekerja yang biasa begitu. Nah pada saat itu saya kayak, waduh, kaget setengah mati. Iya, ya benar juga begitu. Benar-benar saya tidak fair di hadapan Tuhan begitu. Baru disitulah saya benar-benar totally menyerahkan diri masuk ke seminari itu, Pak.
0: Memang itu suatu bagian yang sangat sulit, Pak. apakah ada hal lain yang bisa dilakukan oleh seseorang di dalam menghadapi pergumulan seperti ini, selain berkonsultasi dengan orang lain dan dia sendiri juga tentunya berdoa di dalam pergumulannya. Mungkin Pak Paul memberikan saran yang lain.
3: Saya perhatikan baik dalam kehidupan saya ataupun kehidupan anak-anak Tuhan yang lain ya, setelah menjadi hamba Tuhan, yang Tuhan sebetulnya lakukan dalam hidup kita adalah Dia ingin melenyapkan ego kita, diri kita. Itu adalah hal yang menjadi proyek pertama dan proyek terutama Tuhan dalam hidup kita. Dia akan mau mengikis habis kita, saya ini. Sehingga benar-benar Dialah yang menempati seluruh sudut kehidupan kita. Dan kita benar-benar menjadi hamba dalam pengertian yang sesungguhnya. Karena seorang hamba kehilangan haknya, kehilangan hidupnya. Dia mengabdi sepenuhnya kepada Tuhan. Nah rupanya itulah yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita sebagai hambanya. Dia menginginkan pengabdian total. Dan untuk membayar pengabdian total itu, kita memang harus kehilangan diri kita. Nah, yang Tuhan lakukan seperti yang tadi disaksikan oleh Saudara Wulan dan juga Saudara Ingce adalah Tuhan memang menyediakan atau mengizinkan kita melewati kesulitan ya. Kebingungan-kebingungan itu tuh memang seolah-olah ya, pada tahap pertama itu tuh menggoyahkan iman kita. Tapi sesungguhnya tujuannya Tuhan bukan untuk menjatuhkan kita, tapi malah untuk menguatkan kita, dalam pengertian kita lebih benar-benar bisa menanggalkan diri dan sepenuhnya bersandar pada Tuhan. Dan benar-benar Tuhan akan ambil semua topangan, sehingga kita sungguh-sungguh tidak lagi ada topangan. Dan pada waktu tidak ada lagi topangan, kita hanya bisa lari kepada satu orang, yaitu kepada Tuhan sendiri. Jadi dalam masa-masa pergumulan itu, ya kita memang mesti bersiap hati ya, bersiap hati melepaskan tongkat-tongkat yang telah menyanggah kita itu tuh. Dan sepenuhnya bersandar kepadanya bahwa iya, Dia adalah Allah, dan Dia adalah Allah yang berkuasa, dan Dia akan bisa mencukupi kebutuhan kita meskipun kita tidak mengerti bagaimana Dia akan melakukannya.
0: Nah memang perjalanan ini merupakan suatu misteri tersendiri buat saya gitu Pak Paul ya. Sesuatu yang kita lihat seperti ini sekarang itu kedepannya belum tentu juga seperti apa yang kita harapkan. Nah bagaimana kalau keraguan-raguan atau hal-hal seperti itu bisa terjadi? Karena saya juga pernah melihat beberapa orang yang sudah lulus dari sekolah seminari gitu, dari seminari langsung jadi pendeta, tapi setelah itu dia juga menanggalkan jubahnya sebagai pendeta, kerja lagi seperti biasa, lalu kembali lagi pada suatu saat menjadi pendeta lagi. Nah itu bagaimana?
3: Saya kira ya, saya harus berhati-hati di sini ya, karena saya tidak mau terlalu cepat menghakimi orang ya, bahwa mungkin saja itu adalah bagian dari rencana Tuhan untuknya. Ya, jadi bisa kita lihatnya dari sudut itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Tapi selain dari melihatnya dari sudut itu, saya juga mau melihatnya dari sudut manusia, yaitu saya kok berpikir yang lebih sering ya adalah kita itu tuh akhirnya memang ya kehilangan perspektif dalam mengikuti Tuhan. Atau yang tadi dikatakan oleh Saudara Ince, iman melemah. Dan karena iman melemah, terus Ibu Wulan tadi juga bercerita, godaan muncul, tawaran muncul. Dan itu adalah jalan pintas, seolah-olah itu jalan keluar dalam kesulitan yang sedang kita hadapi ini nih. Nah kenapa tidak kita ambil jalan pintas atau jalan keluar itu. Jadi mungkin saya kira ini faktor penyebab yang lebih umum ya, kenapa sebagian hamba Tuhan pada akhirnya meninggalkan panggilannya dan masuk lagi menjadi seorang awam.
0: Ya, di dalam hal ini Saudara Ince, apakah Saudara mendapat pengukuhan dari firman Tuhan sehingga bertekad untuk melanjutkan perjalanan seperti ini?
1: Saya ingat cerita kisah tentang Musa ketika dia dipanggil oleh Tuhan. Pada saat itu Musa memberikan banyak sekali mungkin penolakan-penolakan. Tetapi ketika Tuhan mengatakan kepada Musa, ini firman Allah kepada Musa, Aku adalah Aku, lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Itu yang menguatkan saya, bahwa itu Tuhan sendiri yang mengutus dan dia yang akan memberikan yang terbaik bagi anaknya.
0: Ya, terima kasih Saudara Ince, juga Ibu Wulan. Kita percaya bahwa pada saat-saat ini ada banyak orang juga yang mungkin di dalam pergumulannya untuk menjawab panggilan Tuhan. Dan sesuai dengan topik perbincangan kita, yaitu mentaati panggilan Tuhan, kita berdoa bahwa ada banyak orang yang sungguh-sungguh mentaati panggilan Tuhan ini. Jadi sekali lagi terima kasih Saudara Ince, juga Ibu Wulan untuk kesempatan ini. Juga Pak Paul, terima kasih untuk kesempatan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja melanjutkan perbincangan tentang mentaati panggilan Tuhan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berdoa kita semua ada dalam keadaan yang baik, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu baik. Berjumpa kembali dengan saya, Stephen Adrian, di acara Do You Know? Persembahan dari Grace Alone Ministry. Kali ini kita akan membahas satu tema yang berjudul Mengapa Injil tidak memberi kita banyak detail tentang masa kanak-kanak dan masa remaja Yesus Kristus. Tema ini menjadi menarik karena mungkin menjadi pertanyaan banyak orang, dan kita akan bersama-sama menyimak dari program ini. Kekristenan dihebohkan dengan beberapa penemuan bertahun-tahun lalu bahwa Yesus pada waktu remaja sempat pergi ke India untuk belajar agama Buddha. Penemuan alias ide kreatif dari orang-orang non-Kristen ini didasarkan pada ketiadaan catatan di keempat Injil tentang masa kanak-kanak dan masa dewasa muda dari Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah, mengapa keempat Injil, khususnya dalam Lukas pasal yang kedua ayat 42, tidak mencatat detail tentang masa kanak-kanak Yesus sebelum berusia 12 tahun dan masa dewasa muda Yesus? Ada beberapa alasan, yaitu yang pertama, penekanan keempat Injil adalah Yesus sebagai Mesias. Injil bukanlah biografi ketat, melainkan ringkasan ajaran paling awal tentang Yesus dari para pengikutnya dan orang-orang yang terkait dengannya. Ringkasan atau catatan selektif dari para penulis Injil dibuat agar orang-orang yang membaca keempat Injil dapat percaya kepada Kristus. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 30 hingga 31. Hal ini mirip seperti ketika seorang reporter menulis tentang kecelakaan kereta api. Maka ia tentu akan menulis catatan-catatan selektif untuk menekankan peristiwa kecelakaan tersebut. Ia tentu tidak akan mencatat masa kecil orang-orang yang terlibat dalam kecelakaan tersebut, karena itu tidaklah penting. Secara lengkap, kita bisa melihatnya di dalam www.evidenceunseen.com dan juga di www.compellingtruth.org. Yang kedua, masa kanak-kanak Yesus sama seperti masa kanak-kanak orang-orang Yahudi pada umumnya. Seperti orang-orang Yahudi waktu itu, Yesus pun di usia 6 tahun mungkin saja masuk sekolah. Dapat dilihat dalam www.christianity.com. Para murid Yesus seperti Petrus, Yohanes, dan murid-murid yang lain juga tidak dicatat masa kecil mereka, karena hal ini sudah menjadi sesuatu yang biasa dalam kebudayaan Yahudi waktu itu. Yang ketiga, teman dan keluarga Yesus tidak banyak berbagi tentang masa kecil atau masa remaja atau dewasa muda Yesus Kristus, karena mereka berfokus membagikan kabar baik yang telah mereka dengar kepada orang-orang yang membencinya. Dapat kita lihat secara lengkap di www.christianity.com. Dan yang keempat, jika Injil menceritakan detail kisah hidup Yesus dari bayi hingga ia mati, maka Injil tidak mungkin bisa dibaca karena akan sangat amat panjang. Oleh karena itu, Yohanes berkata di Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-25, masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Dapat kita lihat secara lengkap di www.evidenceunseen.com. Meskipun keempat Injil tidak mencatat detail seluruh kisah hidup Yesus, kita masih bisa percaya kepada Yesus sebagai anak Allah, Tuhan, Mesias yang mati di salib dan bangkit demi kita umatnya. Itulah yang terpenting dari seluruh Injil. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikianlah tadi pembahasan mengenai topik mengapa Injil tidak memberi kita banyak detail tentang masa kanak-kanak dan masa remaja Yesus. Saya sangat berharap pembahasan kali ini membawa kita untuk terus bertumbuh dalam pertumbuhan iman dan kerohanian. Bila pendengar diberkati melalui acara ini dan ingin memberikan respon berupa kesaksian, pertanyaan, atau masukan, silakan menghubungi Grace Alone Ministry melalui nomor 0822-333-49555. Saya Stephen Adrian undur diri. Sampai berjumpa di tema-tema menarik selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.

Saudara, kalau ada satu nama yang dahsyat, menyembuhkan setiap yang sakit, memulihkan setiap yang terluka, bahkan membangkitkan orang mati, dan melakukan perkara yang luar biasa, nama siapa, Saudara?

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini, kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kolose pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada hari ini bertema, tidak cukup sekedar tahu. Banyak orang tahu dan mengakui kebenaran pepatah yang mengatakan, hemat pangkal kaya. Namun, berapa banyak orang yang tahu tersebut menerapkan prinsip ini dalam kehidupannya? Ternyata tidak banyak. Hal ini membuktikan bahwa kecenderungan manusia adalah sekadar tahu namun sulit termotivasi untuk melakukannya, sehingga pengetahuan tidak mengubah cara hidupnya. Berbeda halnya dengan jemaat Kolose yang bertumbuh karena pengetahuan akan firman Tuhan telah mengubah cara hidup mereka. Berita pertumbuhan jemaat yang terdengar sampai ke telinga Paulus menjadi dasar permohonan Paulus yang tiada putus-putusnya. Pokok doa Paulus merupakan kebutuhan rohani yang sangat penting. Pertama, memohon hikmat dan pengertian agar jemaat mengetahui kehendak Allah. Yang kedua, agar jemaat hidup layak dan berkenan di hadapan Allah. Yang ketiga, agar jemaat memberi buah dalam segala pekerjaan baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan yang keempat, agar jemaat diberikan kekuatan untuk dapat menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan yang kelima, agar jemaat selalu mengucap syukur kepada Allah. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, melalui isi doa ini, Paulus mengingatkan jemaat bahwa pertumbuhan dan perkembangan iman yang sekarang terjadi dalam jemaat semata-mata didasari oleh anugerah Allah yang telah memperbaharui hidup dan mengaruniakan status yang baru. Keberadaan jemaat yang berakar dari persekutuan dengan Yesus Kristus akan bertumbuh dan berbuah di dalam anugerah kekuatannya. Ucapan syukur jemaat lahir dengan sukacita karena menyadari bahwa pertumbuhannya adalah anugerah Allah. Bersumber dari anugerah dan oleh anugerah, demikian seharusnya jemaat Tuhan bertumbuh. Inilah pertumbuhan yang tidak cukup sekedar tahu, tetapi pengetahuan akan firman Tuhan akan mengubah cara hidup mereka. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.

sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, "Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau." Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang, supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Grace.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M, Meaningful 7 Minutes, bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Kita akan membahas satu pertanyaan, yaitu apakah Roh Kudus masih berbicara kepada kita sampai sekarang? Apakah Roh Kudus masih berbicara kepada kita sampai sekarang? Dan pertanyaan ini perlu untuk kita ungkit ke permukaan karena ada banyak aliran yang sekarang ini menyukai hal-hal yang mengatasnamakan Roh Kudus. Ada wahyu baru dari Roh Kudus, ada bisikan roh, ada penglihatan dari Roh Kudus, ada perjalanan di alam roh dan sebagainya. Begitu banyak cerita-cerita yang semacam ini, sehingga kita perlu sejenak untuk mempertanyakan, apakah Roh Kudus masih berbicara sampai sekarang? Jawabannya adalah iya, tetapi iya, karena Roh Kudus adalah Allah, Dia pasti berbicara kepada kita, Dia yang menuntun kita. Tetapi ini juga penting, ada tetapinya di sana. Ada dua hal. Yang pertama adalah Roh Kudus tidak memberikan wahyu yang baru untuk kita. Roh Kudus tidak memberikan wahyu yang baru untuk kita. Tuhan Yesus menjanjikan kedatangan Roh Kudus, penghibur, roh kebenaran. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia akan mengutus Roh Kudus. Tetapi kita perlu ingat, Roh Kudus akan mengingatkan segala sesuatu yang Tuhan Yesus ajarkan. Mengingatkan apa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan. Dan yang Tuhan Yesus sudah ajarkan sudah tertulis di dalam Alkitab. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat 13 dan 14, Tuhan Yesus juga mengulang sekali lagi menjanjikan bahwa Roh Kudus akan diberikan kepada para pengikutnya. Tetapi di sana dikatakan dua kali bahwa Roh Kudus tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, tetapi dari Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus mau sampaikan itu yang disampaikan oleh Roh Kudus. Dan apa yang disampaikan oleh Roh Kudus adalah mengingatkan apa yang Tuhan Yesus sudah sampaikan sebelumnya kepada para murid. Dengan demikian kita bisa mengambil sebuah pelajaran penting di sini. Pada saat Roh Kudus berbicara sampai sekarang, saya yakin itu bukan memberikan wahyu yang baru. Roh Kudus mengilhamkan atau mewahyukan para penulis Alkitab untuk menuliskan kitab suci, ajaran-ajaran dari Tuhan Yesus. Dan kalau memang itu dirasa kurang, saya yakin Roh Kudus dulu pasti akan mewahyukan orang-orang lain lagi atau mewahyukan para penulis yang ada untuk menulis lebih banyak. Kenyataannya tidak. Roh Kudus hanya mewahyukan 39 kitab perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru. Kalau Roh Kudus berbicara sampai sekarang, iya, saya percaya. Tetapi bukan dalam konteks memberikan wahyu yang baru. Tetapi hanya mengingatkan kita, hanya membimbing kita untuk menaati firman Tuhan yang sudah ada di dalam Alkitab. Saya percaya Roh Kudus bisa berbicara di dalam hati kita, bisa menuntun kita. Tetapi bukan memberikan wahyu yang baru, tapi memimpin kita, menuntun kita untuk mengikuti apa yang sudah tertulis di dalam kitab suci. Yang kedua, kita harus memahami, walaupun Roh Kudus bisa berbicara kepada kita sampai sekarang, dan sungguh-sungguh Dia berbicara kepada kita sampai sekarang, tetapi yang kedua yang perlu kita pahami adalah apa yang diwahyukan oleh Roh Kudus tidak mungkin bertentangan dengan firman Tuhan. Di poin yang pertama tadi kita sudah melihat bahwa Roh Kudus mengingatkan tentang firman Tuhan, sehingga apa yang Roh Kudus sampaikan kepada kita sekarang tidak mungkin bertentangan dengan apa yang tertulis di dalam kitab suci. Dan Paulus memberitahu orang-orang Kristen pada waktu itu beberapa kali, berhati-hati dengan segala sesuatu yang mengatasnamakan roh. Misalnya di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 1-3. Paulus mengatakan hati-hati dengan surat-surat yang mengaku dari para rasul, orang-orang yang mendapat wahyu dari Allah dan sebagainya. Paulus mengatakan hati-hati karena tidak semuanya benar.
Bahkan di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-18, Paulus memperingatkan hati-hati terhadap orang yang berkanjang pada penglihatan-penglihatan. Orang yang suka mendengar bisikan roh, melihat penglihatan-penglihatan tertentu yang spektakuler dari Tuhan. Paulus justru mengatakan hati-hati dengan orang yang suka berkanjang pada penglihatan. Kita perlu memahami ini dengan baik. Nah, saya juga teringat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19-21. Paulus menasehati, jangan padamkan roh, benar sekali. Jangan anggap remeh nubuat-nubuat, benar sekali. Tetapi di ayat 21-nya Paulus menambahkan, ujilah setiap roh. Mengapa Paulus perlu menambahkan ujilah setiap roh? Bukankah dia sudah mengatakan jangan padamkan roh, jangan anggap remeh nubuat? Mengapa dia perlu memberi tambahan ujilah setiap roh? Karena Paulus tahu ada banyak nubuat palsu. Paulus tahu ada banyak orang yang mengatasnamakan roh, ternyata itu bukan dari Roh Kudus. Makanya Paulus bukan cuma memberi nasihat jangan padamkan roh, tetapi dia juga memberi nasihat ujilah setiap roh. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 10, salah satu karunia roh yang disebut di sana adalah membedakan roh. Membedakan roh karena memang tidak semua yang mengatasnamakan roh adalah benar-benar dari Roh Kudus. Kita perlu benar-benar membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-4 juga dikatakan tidak setiap roh itu adalah roh kebenaran. Karena nabi-nabi palsu sudah keluar di dalam dunia ini, mereka memberitakan hal-hal yang sesat di dalam dunia ini. Makanya kita perlu tahu membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Setiap hal yang mengatasnamakan Roh Kudus tetapi bertentangan dengan firman Tuhan adalah ajaran yang keliru. Jadi apakah Roh Kudus bisa berbicara? Bisa, tetapi tidak memberikan wahyu yang baru. Yang kedua, tidak bertentangan dengan kitab suci. Kiranya kita semakin dekat dengan Roh Kudus, pada saat yang sama berarti kita dekat dengan firman Tuhan, membacanya dengan lebih rajin, memahaminya dengan lebih tepat. Kiranya Tuhan memberkati kita.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Mazmur 63 ayat 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

pendengar yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun saudara berada. Selamat berjumpa di dalam acara Aku Dia dan Sabdanya. Kita akan kembali melanjutkan bagian firman Tuhan yang sedang kita pelajari dari kitab Imamat. Nah, saudara-saudara, sebelum kita akan bersama-sama membacakan sebagian firman Tuhan yang akan saya bacakan dan mendengarkan penguraiannya, mari kita dengarkan sebuah lagu terlebih dahulu. Lagu yang berjudul Allah Hadir di Tengah-Tengah Kita. Biarlah saudara melalui lagu ini menyadarkan saudara dan saya bahwa Allah selalu hadir di dalam hidup kita. Dan biarlah bukan hanya kita terhibur saja dan memberikan kekuatan bagi kita karena Dia tidak pernah meninggalkan kita, tapi juga kita disadarkan untuk menjaga kekudusan hidup kita di hadapan Allah yang Maha Kudus. Nah, saudara-saudara, selamat mendengarkan.

Saudara-saudara sekalian, pada saat ini kita akan bersama-sama mempelajari dari Imamat pasal yang ketiga. Imamat pasal yang ketiga akan saya bacakan beberapa bagian daripada pasal ini. Yang pertama, saya akan bacakan ayat yang pertama. Jikalau persembahannya merupakan korban keselamatan, maka jikalau yang dipersembahkannya itu dari lembu, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia membawa yang tidak bercela ke hadapan Tuhan. Ayat yang keenam. Jikalau persembahannya untuk korban keselamatan bagi Tuhan adalah dari kambing domba, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia mempersembahkannya yang tidak bercela. Kemudian, ayat yang ke-12. Jikalau persembahannya seekor kambing, ia harus membawanya ke hadapan Tuhan. Sekian pembacaan firman Tuhan untuk saat ini. Saudara-saudara, Imamat pasal yang ketiga ini berbicara tentang korban keselamatan. Sama-sama korban keselamatan, tapi kita lihat ada tiga macam binatang di sini. Yang pertama adalah lembu, jantan atau betina. Yang kedua adalah domba, jantan atau betina. Dan yang ketiga adalah kambing. Apa yang dapat kita pelajari di sini, saudara-saudara? Kita melihat sesuai dengan apa yang sudah saya bicarakan pada bagian yang sebelumnya, bahwa Tuhan tidak menuntut apa yang tidak bisa kita lakukan. Allah sebagai sumber daripada segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita, maka Dia tidak akan menuntut apa yang tidak ada pada kita. Ini merupakan satu penghiburan bagi kita sekalian, sehingga kita tidak perlu menjadi orang lain di hadapan Tuhan. Kita tidak perlu memaksakan diri untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan untuk dapat memberikan lebih banyak. Karena saudara, orang sering berpikir bahwa kalau kita memberi lebih banyak, maka kalau dilihat dari sudut pandang dunia, maka orang akan lebih senang. Saudara, kita tidak berhadapan dengan manusia yang tamak. Kita berhadapan dengan Allah yang Maha Kudus. Kita tidak bisa menyuap Allah. Kita jangan berpikir bahwa Allah akan menerima kita oleh karena persembahan kita lebih banyak dari orang lain. Kita jangan berpikir bahwa Tuhan lebih berkenan kepada kita karena persembahan kita lebih mahal dari orang lain. Karena bukan persembahannya yang menjadi fokus Tuhan. Kalau saudara perhatikan Imamat pasal yang pertama sampai pasal yang ke-6, fokusnya bukan pada persembahannya, tetapi pada orang yang memberikan persembahan tersebut. Apa artinya kita memberikan persembahan yang berkelimpahan kalau kita sendiri tidak diperkenan oleh Tuhan? Kalau kita sendiri tidak diterima oleh Tuhan. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa korban persembahan ini merupakan usaha kita untuk menjaga hubungan dengan Allah. Usaha kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah kalau kita sudah merusakannya. Nah, apa artinya kita memberikan persembahan-persembahan yang kemudian akhirnya diri kita sendiri ditolak? Maka makna persembahan itu sendiri menjadi tidak ada artinya. Tidak sesuai dengan seharusnya. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita sungguh bersyukur. Sekali lagi saya tekankan, kita sungguh bersyukur bahwa Allah tidak meminta lebih dari apa yang kita dapat lakukan. Kalau memang kita dapat memberinya lembu, berikanlah lembu. Kalau kita dapat memberikan domba, berikanlah domba. Kalau kita dapat memberikan kambing, berikanlah kambing. Tapi jangan kita yang bisa memberikan lembu, lalu kita berikan domba. Dan Tuhan juga tidak minta kita yang bisa memberikan domba, lalu kita berusaha untuk memberikan lembu. Nah, saudara-saudara, indah sekali bukan? Bahwa kita hanya harus hidup sebagaimana kita adanya. Kita hanya harus menjadi diri kita apa adanya. Sebagaimana siapa saudara dan saya? Bagaimana saudara dan saya untuk kemudian dipersembahkan menjadi yang terbaik bagi Tuhan? Dan yang kedua, saudara, implikasinya yang perlu kita perhatikan dari bagian firman Tuhan ini adalah setiap orang yang datang di hadapan Tuhan tidak boleh dilihat dari kelasnya. Dengan kata lain, tidak ada perbedaan kelas di hadapan Tuhan. Tidak ada perbedaan derajat di hadapan Tuhan.
kalau di tengah dunia ini ada, kalau orang mengatakan ada bagian orang yang mempunyai darah biru dan yang tidak mempunyai darah biru. Itu berarti yang satu yang berdarah biru adalah orang-orang yang mempunyai hubungan dengan kerajaan dan biasanya mendapatkan perlakuan-perlakuan yang khusus. Bahkan kalau ke gereja pun mendapatkan perlakuan yang khusus dari orang-orang di sekitarnya. Tapi tidak di hadapan Tuhan. Semua orang berdarah merah di hadapan Tuhan, saudara. Tidak ada yang biru, tidak ada yang hijau, tidak ada yang kuning. Semua merah di hadapan Tuhan. Tuhan tidak melihat pakaian apa yang saudara pakai, merek apa yang dipakai, mobil apa yang saudara pakai ke gereja. Tapi Tuhan melihat setiap diri kita dengan keberadaan kita masing-masing. Nah sekarang kalau Tuhan tidak memperlakukan saudara dan saya berdasarkan kelas, tidak ada kelas atas, kelas menengah, kelas bawah di hadapan Tuhan. Setiap manusia yang datang kepadanya, Allah melihatnya sebagai manusia yang telah diciptakannya menurut gambar Allah. Yang telah dicemari oleh dosa. Dan sekarang melalui karya penebusan Tuhan Yesus Kristus, memungkinkan manusia ini untuk kembali dapat merefleksikan gambar Allah. Cermin siapa Allah dan bagaimana Allah di dalam kehidupannya. Hanya itu yang Allah lihat. Manusia menghargai seseorang kalau dia punya prestasi. Kalau dia berhasil dengan baik, bahkan orang tua juga menghargai anaknya kalau si anaknya berprestasi dengan baik. Kalau tidak berprestasi dengan baik, maka anak itu tidak dihargai. Bukan hanya itu saja, manusia dihargai berdasarkan hartanya. Kalau dia punya harta banyak, maka dia mendapatkan penghargaan yang lebih baik dari orang-orang di sekitarnya. Bukan itu saja juga dari penampilan. Kalau kelihatan dia memakai pakaian yang mahal, maka petugas-petugas di toko akan melayaninya jauh lebih baik. Kalau ada orang yang berpakaian kurang rapih, berpakaian dari barang murahan untuk kemudian masuk ke toko tersebut. Kita lihat saudara, itu adalah sudut pandang dunia. Bagaimana orang memperlakukan sesamanya. Tetapi tidak demikian dengan Allah. Pada saat kita datang kepada Tuhan, kita memang akan datang sebagaimana adanya kita. Bukan maksud saya bahwa kita tidak memperdulikan penampilan kita lalu kemudian seenaknya kita datang kepada Tuhan. Karena saya suka melihat kalau di gereja-gereja, saya pikir ada orang-orang yang datang dengan pakaian yang tidak pantas untuk dipakai ke gereja. Bukan saya bicarakan bukan kalau soal harga dari pakaian yang dipakai, tapi dari model pakaian itu. Cara kita berhadapan dengan Allah yang Maha Kudus. Seseorang kalau mau berhadapan dengan direktur saja, misalnya mau melamar pekerjaan, saya yakin orang itu akan berusaha untuk berdandan sedemikian rupa supaya misalnya dia mau melamar menjadi seorang sekretaris atau dia mau melamar untuk menjadi seorang karyawan di perusahaan itu, apa saja, dia akan berusaha tampil sesuai dengan sebagaimana seharusnya atau diharapkan. Berpakaian pun ada etiketnya. Bagaimana kita berhadapan dengan Allah kita? Bukan hanya tentu lahiriah yang diperhatikan, tetapi juga hati kita. Tapi saudara ingat, yang di dalam dengan yang di luar itu harus sama. Kita bersyukur mempunyai Allah yang tidak pilih kasih. Kita bersyukur mempunyai Allah yang tidak meminta kita untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Tapi saudara, jangan hanya bersyukur kita mempunyai Allah yang tidak menuntut kita untuk melakukan yang tidak bisa kita lakukan. Tapi hargailah hal itu dengan melakukan apa yang memang seharusnya bisa kita lakukan. Datanglah kepadanya dengan bebas dan dengan hati yang sungguh-sungguh terfokus, terpusat kepada Allah. Dan biarlah saudara kita juga memperlakukan sesama kita, saudara-saudara seiman kita yang datang bersama-sama dengan ibadah, beribadah kepada Allah. Kalau Allah tidak membeda-bedakan, jangan kita membeda-bedakan sesama kita. Kalau Allah sendiri tidak memperlakukan kita berdasarkan kelas, menengah, atas, atau bawah, jangan kita perlakukan sesama kita berdasarkan kelas. Perlakukanlah manusia sebagaimana manusia seharusnya diperlakukan. Bukan dilihat dari prestasinya, bukan dilihat dari hartanya, bukan dilihat dari penampilannya. Tapi lihatlah mereka, lihatlah diri sendiri sebagai manusia, ciptaan Allah yang diciptakan menurut gambar Allah. Oleh karena itulah Allah telah menebus saudara dan saya. Bukan karena prestasi, harta, dan penampilan kita.
Tidak ada prestasi harta dan penampilan kita yang cukup layak sehingga kita layak ditebus oleh Kristus. Tapi karena kita orang berdosa, maka kita berhak menerima kasih karunia. Kita dapat menerima kasih karunia dari Allah. Nah, saudara-saudara, kita melihat di sini imamat kembali.

kan kerohaniannya. Nah, saudara-saudara, kita jangan seperti itu. Dan kita juga jangan memperlakukan diri kita seperti itu. Apa yang Tuhan percayakan kepada saudara saat ini, lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Apabila saudara presiden, jadilah presiden yang baik. Apabila saudara adalah tukang sapu, jadilah tukang sapu yang baik. Persoalannya bukan siapa kita ini, tetapi bagaimana kita mempersembahkan hidup kita dari keberadaan kita yang terbaik bagi Tuhan. Karena di hadapan Tuhan, baik presiden, baik direktur, baik karyawan, dari yang rendah sampai yang paling tinggi, siapapun mereka, pada saat kita datang di hadapan Tuhan, kita semua sama adalah orang berdosa yang telah mendapatkan kasih karunia dan penebusan di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, siapapun kita, karena firman Tuhan mengatakan di sini, saudara yang mempersembahkan korban-korban di sini bukan hanya umat, tetapi imam juga. Karena imam juga bukan tanpa dosa. Mereka juga berdosa kepada Allah, sehingga mereka harus mempersembahkan persembahan untuk dirinya sendiri kepada Tuhan, untuk memperbaiki hubungannya dengan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, mari kita, siapapun kita, apapun pekerjaan kita, apapun prestasi yang telah kita capai, berapa banyak atau berapa sedikit harta yang kita miliki, bukan itu yang dilihat oleh Tuhan. Tuhan melihat siapa diri kita ini. Biarlah kita semua sama-sama, siapapun kita, mempunyai sikap yang sama di hadapan Tuhan pada saat kita datang kepadanya. Sama seperti pemungut cukai yang menepuk dadanya, menepuk-nepuk dadanya dengan penuh penyesalan dan pertobatan. Dia mengatakan, Tuhan, aku orang yang tidak layak datang di hadapan Tuhan. Siapapun kita, tidak ada satu orang pun dari kita yang patut merasa layak untuk datang ke hadapan Allah yang Maha Kudus itu. Biarlah kita memiliki sikap yang sama dalam mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, bahwa sesungguhnya aku ini orang yang tidak layak. Hanya karena kasih karunia Tuhan, maka aku boleh datang ke hadapan Tuhan. Maka aku boleh mempersembahkan apa yang dapat ku persembahkan ini, yang terbaik, yang tidak bercela bagi kemuliaan nama Tuhan semata-mata. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih. Kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang luar biasa. Tuhan, ampuni kami kalau kami suka mengklasifikasikan orang berdasarkan prestasi mereka, berdasarkan harta yang mereka punya, berdasarkan penampilan yang kami lihat. Tuhan, ampuni kalau dalam kehidupan kami bersama saudara seiman, kami membeda-bedakan. Ya Tuhan, tolonglah kami. Kalau Tuhan sendiri tidak membeda-bedakan, dan Tuhan mau menerima kami apa adanya, tolonglah kami juga untuk menerima orang lain sebagai manusia-manusia gambar Allah, yang harus kami kasihi, yang kami harus hormati, yang kami harus perlakukan sebagaimana manusia seharusnya diperlakukan. Siapapun mereka, orang-orang di sekitar kami, dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk beribadah dengan benar. Biarlah dengan kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami, di mana kami dapat datang sebagaimana kami adanya kepada Tuhan, kami tidak melecehkan hal ini dengan kemudian kami datang seenaknya di hadapan Tuhan. Tolonglah ya Tuhan, baik dari sikap hati kami maupun sikap dari kami yang dapat dilihat secara lahiriah, maupun dari gaya kami dalam berpakaian, semuanya mencerminkan kami sebagai anak-anak Tuhan yang merasa diri kami, yang menyadari diri kami orang yang tidak layak, dan mau datang menghampiri tahtamu yang kudus untuk memohon belas kasihan Tuhan dan mensyukuri kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah saudara-saudara, demikianlah perjumpaan kita di dalam acara Aku dan Dia dan Sabdanya pada saat ini. Kita akan bertemu kembali pada acara yang berikutnya, masih akan belajar dari kitab Imamat. Dan dengan terdengarnya lagu berikut ini, maka berakhir juga acara ini, dan saya mengucapkan selamat berpisah, selamat mendengarkan lagu berikut ini.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berdoa kita semua ada dalam keadaan yang baik, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu baik. Berjumpa kembali dengan saya, Stephen Adrian, di acara Do You Know? Persembahan dari Grace Alone Ministry. Kali ini kita akan membahas satu tema yang berjudul Mengapa Injil tidak memberi kita banyak detail tentang masa kanak-kanak dan masa remaja Yesus Kristus. Tema ini menjadi menarik karena mungkin menjadi pertanyaan banyak orang, dan kita akan bersama-sama menyimak dari program ini. Kekristenan dihebohkan dengan beberapa penemuan bertahun-tahun lalu bahwa Yesus pada waktu remaja sempat pergi ke India untuk belajar agama Buddha. Penemuan alias ide kreatif dari orang-orang non-Kristen ini didasarkan pada ketiadaan catatan di keempat Injil tentang masa kanak-kanak dan masa dewasa muda dari Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah, mengapa keempat Injil, khususnya dalam Lukas pasal yang kedua ayat 42, tidak mencatat detail tentang masa kanak-kanak Yesus sebelum berusia 12 tahun dan masa dewasa muda Yesus? Ada beberapa alasan, yaitu yang pertama, penekanan keempat Injil adalah Yesus sebagai Mesias. Injil bukanlah biografi ketat, melainkan ringkasan ajaran paling awal tentang Yesus dari para pengikutnya dan orang-orang yang terkait dengannya. Ringkasan atau catatan selektif dari para penulis Injil dibuat agar orang-orang yang membaca keempat Injil dapat percaya kepada Kristus. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 30 hingga 31. Hal ini mirip seperti ketika seorang reporter menulis tentang kecelakaan kereta api. Maka ia tentu akan menulis catatan-catatan selektif untuk menekankan peristiwa kecelakaan tersebut. Ia tentu tidak akan mencatat masa kecil orang-orang yang terlibat dalam kecelakaan tersebut, karena itu tidaklah penting. Secara lengkap, kita bisa melihatnya di dalam www.evidenceunseen.com dan juga di www.compellingtruth.org. Yang kedua, masa kanak-kanak Yesus sama seperti masa kanak-kanak orang-orang Yahudi pada umumnya. Seperti orang-orang Yahudi waktu itu, Yesus pun di usia 6 tahun mungkin saja masuk sekolah. Dapat dilihat dalam www.christianity.com. Para murid Yesus seperti Petrus, Yohanes, dan murid-murid yang lain juga tidak dicatat masa kecil mereka, karena hal ini sudah menjadi sesuatu yang biasa dalam kebudayaan Yahudi waktu itu. Yang ketiga, teman dan keluarga Yesus tidak banyak berbagi tentang masa kecil atau masa remaja atau dewasa muda Yesus Kristus, karena mereka berfokus membagikan kabar baik yang telah mereka dengar kepada orang-orang yang membencinya. Dapat kita lihat secara lengkap di www.christianity.com. Dan yang keempat, jika Injil menceritakan detail kisah hidup Yesus dari bayi hingga ia mati, maka Injil tidak mungkin bisa dibaca karena akan sangat amat panjang. Oleh karena itu, Yohanes berkata di Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-25, masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Dapat kita lihat secara lengkap di www.evidenceunseen.com. Meskipun keempat Injil tidak mencatat detail seluruh kisah hidup Yesus, kita masih bisa percaya kepada Yesus sebagai anak Allah, Tuhan, Mesias yang mati di salib dan bangkit demi kita umatnya. Itulah yang terpenting dari seluruh Injil. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikianlah tadi pembahasan mengenai topik mengapa Injil tidak memberi kita banyak detail tentang masa kanak-kanak dan masa remaja Yesus. Saya sangat berharap pembahasan kali ini membawa kita untuk terus bertumbuh dalam pertumbuhan iman dan kerohanian. Bila pendengar diberkati melalui acara ini dan ingin memberikan respon berupa kesaksian, pertanyaan, atau masukan, silakan menghubungi Grace Alone Ministry melalui nomor 0822-333-49555. Saya Stephen Adrian undur diri. Sampai berjumpa di tema-tema menarik selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami.

0: sama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik hanya buat Allah.
1: Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah

0: stop.
1: Kenapa bang?
0: Ada apa sih pok?
1: Darah Yesus.
0: Emangnya kenapa ame darah Yesus?
1: Darah Yesus yang menebus dosa-dosa kita.
0: Dosa aye?
1: Iye bang.
0: Dosa babe amanya?
1: Dosa-dosa kita semuanya.
0: Waduh, kalau gitu kita nyanyi lagi yuk pok.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini bersama Ibu Wulan dan juga Saudara Ing Cie, yang pada perbincangan yang lalu sudah bersama-sama dengan kami untuk berbincang-bincang tentang mentaati panggilan Tuhan. Kami juga masih ditemani oleh Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Jadi pada kesempatan ini kami akan melanjutkan perbincangan kami tentang mentaati panggilan Tuhan. Dan kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Saudara Ince, kembali kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah kembali bersama-sama dengan kami. Terima kasih juga Ibu Wulan, terima kasih. Ya. Saudara Ince, saya ingin menanyakan satu hal itu. Setelah saudara begitu yakin akan panggilan Tuhan dan mengambil keputusan yang begitu berani, apakah di dalam perjalanan selanjutnya itu tidak timbul suatu keraguan di dalam diri saudara?
1: Kalau timbul keraguan, boleh dikatakan ada, itu pasti ada. Terutama ketika saya mengingat kondisi saya sendiri. Kondisi saya sendiri pada saat itu boleh dikatakan saya udah lama meninggalkan kuliah, dan setelah kerja boleh dikatakan tidak pernah membaca buku, boleh dikatakan saat itu tidak pernah membaca buku. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang ya umum adalah mengenai hal finansial. Itu merupakan hal yang umum, apalagi pada saat itu saya sudah menikah dan istri saya sedang mengandung ketika akan melanjutkan sekolah di saat ini. Pada saat itu saya banyak, boleh dikatakan pada saat itu, walaupun sebelumnya saya mengatakan saya mempunyai kekuatan bisa melalui, tetapi setelah lewat itu saya kembali berpikir kembali, menggumulkan kembali keadaan istri saya yang sedang hamil bagaimana. Pada saat itu kami berdua bekerja, tetapi setelah kalau saya masuk ke sekolah dan istri saya ikut saya ke sana, bagaimana dengan finansial? Apalagi setelah saya ngobrol-ngobrol dengan beberapa orang tentang masalah sponsor dan sebagainya, itu juga sepertinya tidak mendapat satu respon yang cukup baik. Ya, itu begitu, pada saat itu begitu membuat saya menjadi kacau, boleh dikatakan. Menjadi kacau, apakah perlu dilanjutkan atau tidak. Dan sepertinya memang Tuhan itu baik. Dia menggunakan istri saya untuk menguatkan saya. Dia yang boleh dikatakan, kalau pakai tanda kutip, tidak mendapat panggilan menjadi hamba Tuhan, tetapi dia menguatkan saya. Dia bilang, mengapa perlu saya risau akan hal itu? Bukankah Tuhan berjanji bahwa dia yang memanggil, dia juga akan memelihara, dan dia juga akan mencukupi. Lalu saya ingat akan satu ayat, bahwa di sana dikatakan, ada makan dan pakaian, cukuplah. Jadi, anak-anak Tuhan tidak pernah dibiarkan terlantar. Itu kembali menguatkan saya untuk mengambil keputusan, mengambil komitmen untuk melanjutkan perjalanan itu.
0: Iya, terima kasih. Bagaimana dengan Ibu Wulan? Apakah ada keraguan juga setelah satu tahun menenangkan diri dan begitu yakin mantap masuk gitu? Bagaimana Ibu Wulan?
2: Pada kenyataannya ada, Pak, beberapa kali begitu. Jadi saya bedakan antara godaan dari luar sama tantangan dari dalam diri saya, pergumulan.

0: Terus pernah lagi ketika belum lama ini, jadi setahun yang lalu ketika suami saya baru meninggal, mungkin dengan maksud baik ya gitu, beberapa family sama ada rekan gitu bekerja dulu memikirkan mungkin bagaimana keadaan saya, finansial saya. Terus kedua, mungkin sekarang saatnya memang kamu meninggalkan Tuhan begitu, karena kamu sudah menyerahkan diri semuanya untuk Tuhan, tapi tanda kutip Tuhan perlakukan kamu seperti ini begitu. Wajarlah kalau kamu marah dan meninggalkan Tuhan begitu. Jadi ada dua orang secara khusus yang menawarkan saya bekerja kembali dengan gajinya besar sekali begitu. Itu sempat membuat saya bengong juga. Membuat saya gimana ya, berpikir ya memang butuh begitu kan, udah masa-masa sekarang begitu. Tapi tantangan itu enggak hebat banget gitu, enggak membuat saya terus saya ingin mengundurkan diri, enggak. Cuma enggak, terima kasih saya begitu, walaupun beberapa kali ditawarkan. Sebenarnya yang lebih berat pada saat tantangan dari dalam diri saya begitu. Kalau tadi yang dari luar, yang dari dalam diri saya pernah beberapa kali. Sekali waktu saya masih kuliah di SETRI itu, waktu down gitu ya, waktu ambil STH, ada masa-masa ketika ya selain tugas banyak, gak bisa melakukan, terus ada masalah-masalah begitu. Nah, biasanya pada masa-masa down gitu, mempertanyakan tuh begitu, Bener gak sih Tuhan panggil saya begitu. Sampai pernah konsultasi juga dengan salah seorang dosen begitu, sampai dikuatkan lagi begitu. Sampai saya pikir-pikir, jauh lebih enak deh rasanya kalau saya waktu dulu di tempat saya bekerja. Aduh, jauh lebih enak deh di situ, mesti bersihin kamar mandi, mesti ini itu begitu. Aduh, pokoknya hidupnya kayak bumi dan langit begitu, drastis sekali. Nah, itu pergumulan waktu masih kuliah di seminari begitu. Terus kedua, beberapa tahun yang lalu ketika ada saudara saya yang jadi dari family gitu ya, ada yang masuk rumah sakit, saya merasa malu sekali gitu, karena saya tidak bisa membantu banyak gitu dibandingkan dengan kakak saya ataupun yang lain-lain begitu. Kalau mau jujur, dikatakan bahwa beda sekali begitu ya, di zaman saya masih masih bekerja, masih cukup oke begitu, saya bisa bantu banyak begitu. Dan jujur saya juga menikmati, dihormati begitu, dihargai begitu. Tapi waktu saya gak punya apa-apa, tanda kutip, untuk bisa bantu, ya nyata sekali begitu perbedaan sikap mereka dibandingkan sikap terhadap waktu kakak saya yang bisa memberi banyak, saya gak bisa begitu ya. Di situ bergumul berat sekali beberapa tahun yang lalu begitu. Wah, Tuhan, ini sekali ya, nggak enak sekali begitu, seperti ini begitu. Tapi waktu itu juga nggak sampai saya mengundurkan diri, cuma memang bergumul hebat sekali begitu. Yang terakhir adalah beberapa minggu yang lalu, Papa mungkin tahu begitu ya, pergumulan saya benar-benar berat sekali berkaitan dengan kepergian suami saya yang secara tiba-tiba begitu, dan banyak pergumulan-pergumulan lain yang jadi satu. Dan itu membuat saya rasanya benar-benar mempertanyakan begitu, apakah sungguh-sungguh Tuhan panggil saya begitu, atau saya aja tuh yang maksa-maksain diri untuk menyerahkan diri jadi hamba Tuhan begitu. Terus saya juga berpikir, saya kembali lagi aja begitu, toh tawaran masih ada begitu, enggak yang udah diakhir begitu, yang udah enggak kepake begitu, masih bisa begitu. Di situ rasanya benar-benar saya down, saya sampai berlutut begitu, saya benar-benar, aduh Tuhan, mungkin saya enggak sanggup lagi begitu. Ya bersyukur Tuhan menyediakan orang-orang seperti Pak Paul menguatkan saya begitu, dan ada beberapa juga yang lain.
1: Saya lihat benang merah yang menyatukan apa yang disaksikan oleh saudara Inje dan Ibu Wulan adalah kesusahan lah ya, yang membuat akhirnya saudara-saudara ini bertanya ya, apakah memang saya ini di jalur yang benar, apakah memang

0: benar-benar Tuhan memanggil saya. Yeah. Jadi kesusahan yang menimbulkan keraguan ya dalam kasus saudara Ince, ya pemikiran tentang bagaimana nanti suatu saya di sekolah teologi, bagaimana keadaan keluarga saya, siapa yang akan mencukupi kebutuhan finansial kami dalam kasus Ibu Wulan, hal-hal yang bisa juga menghalangi atau membuat Ibu Wulan bertanya kembali adalah kok penderitaan, kok kesusahan datang lagi, dan ini kok masalah muncul lagi dan sebagainya. Dengan kata lain, tanpa kita sadari memang tersirat ya dalam diri kita itu tuh harapan bahwa kalau Tuhan panggil, ya Tuhan seharusnya lah melancarkan ya hidup kita. Itu saya kira manusiawi ya. Apakah ada itu pikiran seperti itu, saudara Ince?
1: Ya, harus diakui bahwa pada awalnya konsep saya begitu ya. Bukankah saya udah menyerahkan diri? Seharusnya saya dicukupi. Bukankah seharusnya saya dalam proses saya mencari sponsor, bukankah seharusnya lebih mudah? Tetapi kenyataan yang saya terima lain sama sekali. Ya.
0: Justru mengalami masalah ya.
1: Iya, betul. Betul
0: jadi,
1: sekali.
0: Jadi kita dibuat bingung oleh rencana Tuhan ya. Karena kok enggak sama dengan pemikiran kita.
1: Iya, tetapi di balik itu ya memang ada yang mau Tuhan ajarkan. Ada yang mau Tuhan ajarkan dengan memberikan dengan nasihat dari boleh dikatakan istri saya yang kalau orang-orang akan mengkategorikan sebagai orang awam, tetapi dia bisa memberikan nasihat yang menguatkan saya.
2: Ya, memang di sana peran istri itu besar sekali memang mendukung saudara Ince. Tetapi keputusan kan tetap di tangan saudara Ince untuk terus atau mundur gitu ya.
1: Ya, memang dalam hal ini maju atau mundur tetap di tangan saya. Tetapi ya, dalam keluarga hari ini terus dirundingkan, dan pada saat berunding dengan istri saya, boleh dikatakan memang Tuhan itu pengasih. Dia ketika memanggil, dia juga menyediakan orang yang bisa menguatkan saya. Memang keputusan di tangan saya, tetapi dengan nasihat apalagi firman Tuhan yang dia berikan, itu membuat saya semakin yakin untuk jalan panggilan ini.
2: Ya, Pak Paul, ini di dalam hal bergumul ya, di dalam hal keraguan terutama itu juga seringkali dialami oleh banyak mereka yang baru lulus dari salah satu studi dan melanjutkan terjun ke dunia pekerjaan gitu Pak Paul ya. Nah, seringkali mereka juga merasakan itu, apa enggak salah dulu sekolahnya gitu. Kok sekarang, apa? Untuk cari pekerjaan aja sulitnya setengah mati. Nah, ini bagaimana Pak Paul? Hal-hal yang seperti ini yang tiba-tiba muncul dan tidak siap sebenarnya.
0: Itu poin yang bagus Pak Gunawan. Jadi memang ya sampai titik tertentu sebetulnya ya setiap kita itu tuh mengalami atau harus menanyakan pertanyaan yang sama ya, yaitu apakah saya telah mengambil keputusan yang tepat ya. Kalau kita langsung mendapatkan hasil yang kita inginkan, sudah tentu kita nggak lagi mempertanyakan ya. Biasanya pertanyaan muncul tatkala hasil yang kita harapkan kok tidak terjadi ya, kira-kira seperti itu. Dalam kasus menjadi hamba Tuhan memang ada sedikit beban tambahan, yaitu setelah dalam kasus seperti saudara Ince ini, setelah lulus sekolah, sudah bekerja, nah sekarang mau menjadi hamba Tuhan berarti harus masuk sekolah teologi kembali. Nah, ini berarti pada masa menyiapkan diri menjadi hamba Tuhan, saudara Ince ini tidak bisa tidak ya harus melepaskan pekerjaan, dan tidak ada pekerjaan, dan ini berlangsung 4,5 sampai 5 tahun. Nah, bagaimana mencukupi kebutuhan keluarga pada masa studi ini di mana sungguh-sungguh memang tidak ada penghasilan?
1: Ya, kalau dikatakan mungkin bergantung kepada iman ya, bergantung kepada iman dan pemeliharaan Tuhan. Seperti yang saya katakan bahwa ketika dalam proses mencari sponsor itu tidak begitu menggembirakan hasilnya, tidak begitu menggembirakan hasilnya. Tetapi ada satu yang memberi kekuatan, yaitu walaupun di dalam perhitungan secara manusia, ya perhitungan secara manusia yaitu pada saat saya bekerja dengan pada saat saya di seminari itu merupakan pemasukannya beda, sangat beda sekali. Tetapi kalau saya hitung itu nggak mungkin mencukupi. Tetapi setelah dijalani hal itu cukup. Dan kalau kadangkala ada keperluan mendadak, pasti ada penyediaan yang mendadak pula. Itu yang saya alami. Jadi dengan demikian, saya kadang-kadang ketika menghadapi hal yang mendadak, iman saya mulai lemah kembali. Saya mempertanyakan, bagaimana? Tetapi satu pemeliharaan yang tidak terlihat, pada saat itu juga ada pemberian yang mendadak untuk untuk mengcover hal-hal tersebut.
2: Ya, Ibu Wulan, selain Ibu Wulan berkonsultasi dengan orang-orang lain mengenai pergumulan Ibu Wulan tentang keraguan dan sebagainya, apakah ada hal lain yang Ibu Wulan lakukan?
3: Tadi saya lupa menceritakan waktu pergumulan saya, ada seorang hamba Tuhan yang cukup berperan besar dalam keputusan yang saya buat itu tadi ya. Dalam pergumulan setelah kembali ke Jerman, terus kan saya menggumuli selama 1 tahun itu gitu. Terus saya katakan tadi kan ternyata nggak semakin reda begitu ya. Tapi sebenarnya tetap kalau mau bilang jujur tuh sampai bulat totally menyerahkan diri jadi hamba Tuhan, saya masih belum gitu, masih tersisa keraguan gitu. Mungkin pengaruh dari karakter saya begitu ya, yang kalau ambil keputusan apa tuh dipilah-pilah sampai sedetil-detilnya begitu. Nah, satu kali tanda kutip secara kebetulan saya ketemu dengan Pendeta Joshua Lee yang sekarang ada di Kanada. Jadi saya ngomong-ngomong, konsultasi, saya ceritakan tentang pergumulan saya begitu. Lalu dari interaksi itu yang membuat saya benar-benar mata saya tercelik begitu. Pendeta Joshua Lee katakan kita-kita ini begitu ya. Jadi dia nggak sebut saya secara spesifik, secara umum, kita-kita ini sebenarnya seringkali tidak fair di hadapan Tuhan, seringkali curang gitu di hadapan Tuhan begitu. Saya cukup kaget, maksudnya apa begitu. Lalu dikatakan, bukankah setiap orang yang mau pilih pekerjaan begitu, misalnya ada beberapa tawaran, kan kita sortir dari beberapa tawaran itu, misalnya dari 10, akhirnya sortir sekian begitu. Dari sekian ini akhirnya satu begitu kan. Nah, akhirnya satu kita bekerja di satu tempat ini, bukankah tetap juga ada kemungkinan salah kan begitu? Salah misalnya kita walaupun udah perkiraannya tepat dah segala macam sesuai dengan harapan kita, tapi tetap ada sekian persen kemungkinan salah kan begitu, tidak sesuai dengan harapan kita. Entah, oh ternyata setelah masuk baru tahu bosnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Oh ternyata perkembangan gaji tidak sesuai dengan yang dibicarakan. Oh lingkungan begini dan lain sebagainya, seabrek-abrek yang tidak selalu tepat seperti yang kita perkirakan begitu. Nah pada saat itu akhirnya kita gumuli, mungkin aja terus kita pindah kerja atau ya udah tetap di situ dengan segala pergumulan di situ begitu. Tetapi intinya kan tetap salah begitu. Tapi dari sekian banyak peristiwa yang seperti itu, yang banyak seperti itu, toh nggak membuat orang jera untuk nggak bekerja kan? Tetap melamar kan? Tetap bekerja. Ya salah, ya coba lagi begitu. Tapi kenapa pada saat kita menyerahkan diri jadi hamba Tuhan untuk masuk ke seminari, itu perkiraan seperti itu tuh bisa beribu-ribu kali lipat dibandingkan waktu kita bekerja yang biasa begitu. Nah pada saat itu saya kayak, waduh, kaget setengah mati. Iya, ya benar juga begitu. Benar-benar saya tidak fair di hadapan Tuhan begitu. Baru disitulah saya benar-benar totally menyerahkan diri masuk ke seminari itu, Pak.
2: Memang itu suatu bagian yang sangat sulit, Pak. Apakah ada hal lain yang bisa dilakukan oleh seseorang di dalam menghadapi pergumulan seperti ini? Selain berkonsultasi dengan orang lain dan dia sendiri juga tentunya berdoa di dalam pergumulannya, nah, mungkin Pak Paul memberikan saran yang lain.
0: Saya perhatikan baik dalam kehidupan saya ataupun kehidupan anak-anak Tuhan yang lain ya, setelah menjadi hamba Tuhan, yang Tuhan sebetulnya lakukan dalam hidup kita adalah Dia ingin melenyapkan ego kita, diri kita. Itu adalah hal yang menjadi proyek pertama dan proyek terutama Tuhan dalam hidup kita. Dia akan mau mengikis habis kita, saya ini. Sehingga benar-benar Dialah yang menempati seluruh sudut kehidupan kita. Dan kita benar-benar menjadi hamba dalam pengertian yang sesungguhnya. Karena seorang hamba kehilangan haknya, kehilangan hidupnya. Dia mengabdi sepenuhnya kepada Tuhan. Nah rupanya itulah yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita sebagai hambanya. Dia menginginkan pengabdian total. Dan untuk membayar pengabdian total itu, kita memang harus kehilangan diri kita. Nah, yang Tuhan lakukan seperti yang tadi disaksikan oleh Saudara Wulan dan juga Saudara Ingce adalah Tuhan memang menyediakan atau mengizinkan kita melewati kesulitan ya. Kebingungan-kebingungan itu tuh memang seolah-olah ya, pada tahap pertama itu tuh menggoyahkan iman kita. Tapi sesungguhnya tujuannya Tuhan bukan untuk menjatuhkan kita, tapi malah untuk menguatkan kita, dalam pengertian kita lebih benar-benar bisa menanggalkan diri dan sepenuhnya bersandar pada Tuhan. Dan benar-benar Tuhan akan ambil semua topangan, sehingga kita sungguh-sungguh tidak lagi ada topangan. Dan pada waktu tidak ada lagi topangan, kita hanya bisa lari kepada satu orang, yaitu kepada Tuhan sendiri. Jadi dalam masa-masa pergumulan itu, ya kita memang mesti bersiap hati ya. Bersiap hati melepaskan tongkat-tongkat yang telah menyanggah kita itu tuh. Dan sepenuhnya bersandar kepadanya bahwa iya, Dia adalah Allah. Dan Dia adalah Allah yang berkuasa. Dan Dia akan bisa mencukupi kebutuhan kita. Meskipun kita tidak mengerti bagaimana Dia akan melakukannya.
2: Nah memang perjalanan ini merupakan suatu misteri tersendiri buat saya gitu Pak Paul ya. Sesuatu yang kita lihat seperti ini sekarang itu kedepannya belum tentu juga seperti apa yang kita harapkan. Nah bagaimana kalau keraguan-raguan atau hal-hal seperti itu bisa terjadi? Karena saya juga pernah melihat beberapa orang yang sudah lulus dari sekolah seminari gitu, dari seminari langsung jadi pendeta, tapi setelah itu dia juga menanggalkan jubahnya sebagai pendeta, kerja lagi seperti biasa, lalu kembali lagi pada suatu saat menjadi pendeta lagi. Nah itu bagaimana?
0: Saya kira ya saya harus berhati-hati di sini ya, karena saya tidak mau terlalu cepat menghakimi orang ya, bahwa mungkin saja itu adalah bagian dari rencana Tuhan untuknya. Ya, jadi bisa kita lihatnya dari sudut itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Tapi selain dari melihatnya dari sudut itu, saya juga mau melihatnya dari sudut manusia, yaitu saya kok berpikir yang lebih sering ya adalah kita itu tuh akhirnya memang ya kehilangan perspektif dalam mengikuti Tuhan. Atau yang tadi dikatakan oleh Saudara Ince, iman melemah. Dan karena iman melemah, terus Ibu Wulan tadi juga bercerita, godaan muncul, tawaran muncul. Dan itu adalah jalan pintas, seolah-olah itu jalan keluar dalam kesulitan yang sedang kita hadapi ini nih. Nah kenapa tidak kita ambil jalan pintas atau jalan keluar itu. Jadi mungkin saya kira ini faktor penyebab yang lebih umum ya. Kenapa sebagian hamba Tuhan pada akhirnya meninggalkan panggilannya dan masuk lagi menjadi seorang awam?
2: Ya, di dalam hal ini Saudara Ince, apakah Saudara mendapat pengukuhan dari firman Tuhan sehingga bertekad untuk melanjutkan perjalanan seperti ini?
1: Saya ingat cerita kisah tentang Musa ketika dia dipanggil oleh Tuhan. Pada saat itu Musa memberikan banyak sekali mungkin penolakan-penolakan. Tetapi ketika Tuhan mengatakan kepada Musa, ini firman Allah kepada Musa, Aku adalah Aku, lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku, telah mengutus Aku kepadamu. Itu yang menguatkan saya, bahwa itu Tuhan sendiri yang mengutus dan Dia yang akan memberikan yang terbaik bagi anaknya.
2: Ya, terima kasih Saudara Ince juga Ibu Wulan. Kita percaya bahwa pada saat-saat ini ada banyak orang juga yang mungkin di dalam pergumulannya untuk menjawab panggilan Tuhan, dan sesuai dengan topik perbincangan kita yaitu mentaati panggilan Tuhan, kita berdoa bahwa ada banyak orang yang sungguh-sungguh mentaati panggilan Tuhan ini. Jadi sekali lagi terima kasih Saudara Encik, juga Ibu Bulan untuk kesempatan ini. Juga Pak Paul, terima kasih untuk kesempatan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja melanjutkan perbincangan tentang mentaati panggilan Tuhan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, "Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang, supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup. Menurut firman Allah ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki, dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa.

0: Radio.
1: Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami.

pendengar yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun saudara berada, selamat berjumpa di dalam acara Aku Dia dan Sabdanya. Kita akan kembali melanjutkan bagian firman Tuhan yang sedang kita pelajari dari kitab Imamat. Nah, saudara-saudara, sebelum kita akan bersama-sama membacakan sebagian firman Tuhan yang akan saya bacakan dan mendengarkan penguraiannya, mari kita dengarkan sebuah lagu terlebih dahulu. Lagu yang berjudul Allah Hadir di Tengah-Tengah Kita. Biarlah saudara melalui lagu ini menyadarkan saudara dan saya bahwa Allah selalu hadir di dalam hidup kita. Dan biarlah bukan hanya kita terhibur saja dan memberikan kekuatan bagi kita karena Dia tidak pernah meninggalkan kita, tapi juga kita disadarkan untuk menjaga kekudusan hidup kita di hadapan Allah yang Maha Kudus. Nah, saudara-saudara, selamat mendengarkan.

0: Saudara-saudara sekalian, pada saat ini kita akan bersama-sama mempelajari dari Imamat pasal yang ketiga. Imamat pasal yang ketiga akan saya bacakan beberapa bagian daripada pasal ini. Yang pertama, saya akan bacakan ayat yang pertama. Jikalau persembahannya merupakan korban keselamatan, maka jikalau yang dipersembahkannya itu dari lembu, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia membawa yang tidak bercela ke hadapan Tuhan. Ayat yang keenam. Jikalau persembahannya untuk korban keselamatan bagi Tuhan adalah dari kambing domba, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia mempersembahkannya yang tidak bercela. Kemudian, ayat yang ke-12. Jikalau persembahannya seekor kambing, ia harus membawanya ke hadapan Tuhan. Sekian pembacaan firman Tuhan untuk saat ini. Saudara-saudara, Imamat pasal yang ketiga ini berbicara tentang korban keselamatan. Sama-sama korban keselamatan, tapi kita lihat ada tiga macam binatang di sini. Yang pertama adalah lembu, jantan atau betina. Yang kedua adalah domba, jantan atau betina. Dan yang ketiga adalah kambing. Apa yang dapat kita pelajari di sini, saudara-saudara? Kita melihat sesuai dengan apa yang sudah saya bicarakan pada bagian yang sebelumnya, bahwa Tuhan tidak menuntut apa yang tidak bisa kita lakukan. Allah sebagai sumber daripada segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita, maka Dia tidak akan menuntut apa yang tidak ada pada kita. Ini merupakan satu penghiburan bagi kita sekalian, sehingga kita tidak perlu menjadi orang lain di hadapan Tuhan. Kita tidak perlu memaksakan diri untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan untuk dapat memberikan lebih banyak. Karena saudara, orang sering berpikir bahwa kalau kita memberi lebih banyak, maka kalau dilihat dari sudut pandang dunia, maka orang akan lebih senang. Saudara, kita tidak berhadapan dengan manusia yang tamak. Kita berhadapan dengan Allah yang Maha Kudus. Kita tidak bisa menyuap Allah. Kita jangan berpikir bahwa Allah akan menerima kita oleh karena persembahan kita lebih banyak dari orang lain. Kita jangan berpikir bahwa Tuhan lebih berkenan kepada kita karena persembahan kita lebih mahal dari orang lain. Karena bukan persembahannya yang menjadi fokus Tuhan. Kalau saudara perhatikan Imamat pasal yang pertama sampai pasal yang ke-6, fokusnya bukan pada persembahannya, tetapi pada orang yang memberikan persembahan tersebut. Apa artinya kita memberikan persembahan yang berkelimpahan kalau kita sendiri tidak diperkenan oleh Tuhan? Kalau kita sendiri tidak diterima oleh Tuhan? Sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa korban persembahan ini merupakan usaha kita untuk menjaga hubungan dengan Allah. Usaha kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah kalau kita sudah merusakannya. Nah, apa artinya kita memberikan persembahan-persembahan yang kemudian akhirnya diri kita sendiri ditolak? Maka makna persembahan itu sendiri menjadi tidak ada artinya, tidak sesuai dengan seharusnya. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita sungguh bersyukur. Sekali lagi saya tekankan, kita sungguh bersyukur bahwa Allah tidak meminta lebih dari apa yang kita dapat lakukan. Kalau memang kita dapat memberinya lembu, berikanlah lembu. Kalau kita dapat memberikan domba, berikanlah domba. Kalau kita dapat memberikan kambing, berikanlah kambing. Tapi jangan kita yang bisa memberikan lembu, lalu kita berikan domba. Dan Tuhan juga tidak minta kita yang bisa memberikan domba, lalu kita berusaha untuk memberikan lembu. Nah, saudara-saudara, indah sekali bukan? Bahwa kita hanya harus hidup sebagaimana kita adanya. Kita hanya harus menjadi diri kita apa adanya. Sebagaimana siapa saudara dan saya? Bagaimana saudara dan saya untuk kemudian dipersembahkan menjadi yang terbaik bagi Tuhan? Dan yang kedua, saudara, implikasinya yang perlu kita perhatikan dari bagian firman Tuhan ini adalah setiap orang yang datang di hadapan Tuhan tidak boleh dilihat dari kelasnya. Dengan kata lain, tidak ada perbedaan kelas di hadapan Tuhan. Tidak ada perbedaan derajat di hadapan Tuhan. Kalau di tengah dunia ini ada, kalau orang mengatakan ada bagian orang yang mempunyai darah biru dan yang tidak mempunyai darah biru. Itu berarti yang satu yang berdarah biru adalah orang-orang yang mempunyai hubungan dengan kerajaan dan biasanya mendapatkan perlakuan-perlakuan yang khusus. Bahkan kalau ke gereja pun mendapatkan perlakuan yang khusus dari orang-orang di sekitarnya. Tapi tidak di hadapan Tuhan. Semua orang berdarah merah di hadapan Tuhan, saudara. Tidak ada yang biru, tidak ada yang hijau, tidak ada yang kuning. Semua merah di hadapan Tuhan. Tuhan tidak melihat pakaian apa yang saudara pakai, merek apa yang dipakai, mobil apa yang saudara pakai ke gereja. Tapi Tuhan melihat setiap diri kita dengan keberadaan kita masing-masing. Nah sekarang kalau Tuhan tidak memperlakukan saudara dan saya berdasarkan kelas, tidak ada kelas atas, kelas menengah, kelas bawah di hadapan Tuhan. Setiap manusia yang datang kepadanya, Allah melihatnya sebagai manusia yang telah diciptakannya menurut gambar Allah. Yang telah dicemari oleh dosa. Dan sekarang melalui karya penebusan Tuhan Yesus Kristus, memungkinkan manusia ini untuk kembali dapat merefleksikan gambar Allah. Cermin siapa Allah dan bagaimana Allah di dalam kehidupannya. Hanya itu yang Allah lihat. Manusia menghargai seseorang kalau dia punya prestasi. Kalau dia berhasil dengan baik, bahkan orang tua juga menghargai anaknya kalau si anaknya berprestasi dengan baik. Kalau tidak berprestasi dengan baik, maka anak itu tidak dihargai. Bukan hanya itu saja, manusia dihargai berdasarkan hartanya. Kalau dia punya harta banyak, maka dia mendapatkan perhargaan yang lebih baik dari orang-orang di sekitarnya. Bukan itu saja juga dari penampilan. Kalau kelihatan dia memakai pakaian yang mahal, maka petugas-petugas di toko akan melayaninya jauh lebih baik. Kalau ada orang yang berpakaian kurang rapih, berpakaian dari barang murahan untuk kemudian masuk ke toko tersebut. Kita lihat saudara, itu adalah sudut pandang dunia. Bagaimana orang memperlakukan sesamanya. Tetapi tidak demikian dengan Allah. Pada saat kita datang kepada Tuhan, kita memang akan datang sebagaimana adanya kita. Bukan maksud saya bahwa kita tidak memperdulikan penampilan kita lalu kemudian seenaknya kita datang kepada Tuhan. Karena saya suka melihat kalau di gereja-gereja, saya pikir ada orang-orang yang datang dengan pakaian yang tidak pantas untuk dipakai ke gereja. Bukan saya bicarakan bukan kalau soal harga dari pakaian yang dipakai, tapi dari model pakaian itu. Cara kita berhadapan dengan Allah yang Maha Kudus. Seseorang kalau mau berhadapan dengan direktur saja, misalnya mau melamar pekerjaan, saya yakin orang itu akan berusaha untuk berdandan sedemikian rupa supaya misalnya dia mau melamar menjadi seorang sekretaris atau dia mau melamar untuk menjadi seorang karyawan di perusahaan itu, apa saja, dia akan berusaha tampil sesuai dengan sebagaimana seharusnya atau diharapkan. Berpakaian pun ada etiketnya. Bagaimana kita berhadapan dengan Allah kita? Bukan hanya tentu lahiriah yang diperhatikan, tetapi juga hati kita. Tapi saudara ingat, yang di dalam dengan yang di luar itu harus sama. Kita bersyukur mempunyai Allah yang tidak pilih kasih. Kita bersyukur mempunyai Allah yang tidak meminta kita untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Tapi saudara, jangan hanya bersyukur kita mempunyai Allah yang tidak menuntut kita untuk melakukan yang tidak bisa kita lakukan. Tapi hargailah hal itu dengan melakukan apa yang memang seharusnya bisa kita lakukan. Datanglah kepadanya dengan bebas dan dengan hati yang sungguh-sungguh terfokus, terpusat kepada Allah. Dan biarlah saudara kita juga memperlakukan sesama kita, saudara-saudara seiman kita yang datang bersama-sama dengan ibadah, beribadah kepada Allah. Kalau Allah tidak membeda-bedakan, jangan kita membeda-bedakan sesama kita. Kalau Allah sendiri tidak memperlakukan kita berdasarkan kelas, menengah, atas, atau bawah, jangan kita perlakukan sesama kita berdasarkan kelas. Perlakukanlah manusia sebagaimana manusia seharusnya diperlakukan. Bukan dilihat dari prestasinya, bukan dilihat dari hartanya, bukan dilihat dari penampilannya. Tapi lihatlah mereka, lihatlah diri sendiri sebagai manusia, ciptaan Allah yang diciptakan menurut gambar Allah. Oleh karena itulah Allah telah menebus saudara dan saya. Bukan karena prestasi, harta, dan penampilan kita. Tidak ada prestasi, harta, dan penampilan kita yang cukup layak
1: sehingga kita layak ditebus oleh Kristus. Tapi karena kita orang berdosa, maka kita berhak menerima kasih karunia. Kita dapat menerima kasih karunia dari Allah. Nah, saudara-saudara, kita melihat di sini, imamat kembali mengajarkan kepada kita untuk supaya kita mau datang kepada Tuhan. Tidak dengan alasan, jangan lagi pakai alasan, Tuhan, saya enggak bisa mempersembahkan kepada Tuhan. Saya tidak bisa berbuat apa-apa karena saya tidak sama dengan dia. Kalau teman saya itu, dia punya banyak. Dia sudah bisa melakukan banyak, prestasinya sudah tinggi. Makanya dia bisa kemudian menjadi majelis di gereja. Sedangkan saya, Tuhan, apa? Karena keberadaan saya, maka tidak ada seorang pun yang memilih saya untuk menjadi majelis. Saya tidak punya prestasi, saya tidak punya harta. Bukankah sering itu yang kemudian dipakai sebagai ukuran orang untuk bisa aktif di gereja atau tidak? Dilihat dari prestasinya, dilihat dari hartanya, tidak memikirkan kerohaniannya. Nah, saudara-saudara, kita jangan seperti itu. Dan kita juga jangan memperlakukan diri kita seperti itu. Apa yang Tuhan percayakan kepada saudara saat ini, lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Apabila saudara presiden, jadilah presiden yang baik. Apabila saudara adalah tukang sapu, jadilah tukang sapu yang baik. Persoalannya bukan siapa kita ini, tetapi bagaimana kita mempersembahkan hidup kita dari keberadaan kita yang terbaik bagi Tuhan. Karena di hadapan Tuhan, baik presiden, baik direktur, baik karyawan, dari yang rendah sampai yang paling tinggi, siapapun mereka, pada saat kita datang di hadapan Tuhan, kita semua sama adalah orang berdosa yang telah mendapatkan di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, siapapun kita, karena firman Tuhan mengatakan di sini, saudara yang mempersembahkan korban-korban di sini bukan hanya umat, tetapi imam juga. Karena imam juga tanpa, bukan tanpa dosa. Mereka juga berdosa kepada Allah, sehingga mereka harus mempersembahkan persembahan untuk dirinya sendiri kepada Tuhan, untuk memperbaiki hubungannya dengan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, mari kita, siapapun kita, apapun pekerjaan kita, apapun prestasi yang telah kita capai, berapa banyak atau berapa sedikit harta yang kita miliki, bukan itu yang dilihat oleh Tuhan. Tuhan melihat siapa diri kita ini. Biarlah kita semua sama-sama, siapapun kita, mempunyai sikap yang sama di hadapan Tuhan pada saat kita datang kepadanya. Sama seperti pemungut cukai yang menepuk dadanya, menepuk-nepuk dadanya dengan penuh penyesalan dan pertobatan. Dia mengatakan, Tuhan, aku orang yang tidak layak datang di hadapan Tuhan. Siapapun kita, tidak ada satu orang pun dari kita yang patut merasa layak untuk datang ke hadapan Allah yang Maha Kudus itu. Biarlah kita memiliki sikap yang sama dalam mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, bahwa sesungguhnya aku ini orang yang tidak layak. Hanya karena kasih karunia Tuhan, maka aku boleh datang ke hadapan Tuhan. Maka aku boleh mempersembahkan apa yang dapat ku persembahkan ini, yang terbaik, yang tidak bercela bagi kemuliaan nama Tuhan semata-mata. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih. Kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang luar biasa. Tuhan, ampuni kami kalau kami suka mengklasifikasikan orang berdasarkan prestasi mereka, berdasarkan harta yang mereka punya, berdasarkan penampilan yang kami lihat. Tuhan, ampuni kalau dalam kehidupan kami bersama saudara seiman kami membeda-bedakan. Ya Tuhan, tolonglah kami. Kalau Tuhan sendiri tidak membeda-bedakan dan Tuhan mau menerima kami apa adanya, tolonglah kami juga untuk menerima orang lain sebagai manusia-manusia gambar Allah, yang harus kami kasihi, yang kami harus hormati, yang kami harus perlakukan sebagaimana manusia seharusnya diperlakukan. Siapapun mereka, orang-orang di sekitar kami, dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk beribadah dengan benar. Biarlah dengan kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami, di mana kami dapat datang sebagaimana kami adanya kepada Tuhan, kami tidak melecehkan hal ini dengan kemudian kami datang seenaknya di hadapan Tuhan. Tolonglah ya Tuhan, baik dari sikap hati kami maupun sikap dari kami yang dapat dilihat secara lahiriah, maupun dari gaya kami dalam berpakaian, semuanya mencerminkan kami sebagai anak-anak Tuhan yang merasa diri kami, yang menyadari diri kami orang yang tidak layak, dan mau datang menghampiri tahtamu yang kudus untuk memohon belas kasihan Tuhan dan mensyukuri kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
0: Nah saudara-saudara, demikianlah perjumpaan kita di dalam acara Aku dan Dia dan Sabdanya pada saat ini. Kita akan bertemu kembali pada acara yang berikutnya, masih akan belajar dari kitab Imamat. Dan

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M, Meaningful 7 Minutes, bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Kita akan membahas satu pertanyaan, yaitu apakah Roh Kudus masih berbicara kepada kita sampai sekarang? Apakah Roh Kudus masih berbicara kepada kita sampai sekarang? Dan pertanyaan ini perlu untuk kita ungkit ke permukaan karena ada banyak aliran yang sekarang ini menyukai hal-hal yang mengatasnamakan Roh Kudus. Ada wahyu baru dari Roh Kudus, ada bisikan roh, ada penglihatan dari Roh Kudus, ada perjalanan di alam roh dan sebagainya. Begitu banyak cerita-cerita yang semacam ini, sehingga kita perlu sejenak untuk mempertanyakan, apakah Roh Kudus masih berbicara sampai sekarang? Jawabannya adalah iya, tetapi iya, karena Roh Kudus adalah Allah, Dia pasti berbicara kepada kita, Dia yang menuntun kita. Tetapi ini juga penting, ada tetapinya di sana. Ada dua hal. Yang pertama adalah Roh Kudus tidak memberikan wahyu yang baru untuk kita. Roh Kudus tidak memberikan wahyu yang baru untuk kita. Tuhan Yesus menjanjikan kedatangan Roh Kudus, penghibur, roh kebenaran. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia akan mengutus Roh Kudus. Tetapi kita perlu ingat, Roh Kudus akan mengingatkan segala sesuatu yang Tuhan Yesus ajarkan. Mengingatkan apa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan. Dan yang Tuhan Yesus sudah ajarkan sudah tertulis di dalam Alkitab. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat 13 dan 14, Tuhan Yesus juga mengulang sekali lagi menjanjikan bahwa Roh Kudus akan diberikan kepada para pengikutnya. Tetapi di sana dikatakan dua kali bahwa Roh Kudus tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, tetapi dari Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus mau sampaikan itu yang disampaikan oleh Roh Kudus. Dan apa yang disampaikan oleh Roh Kudus adalah mengingatkan apa yang Tuhan Yesus sudah sampaikan sebelumnya kepada para murid. Dengan demikian kita bisa mengambil sebuah pelajaran penting di sini. Pada saat Roh Kudus berbicara sampai sekarang, saya yakin itu bukan memberikan wahyu yang baru. Roh Kudus mengilhamkan atau mewahyukan para penulis Alkitab untuk menuliskan kitab suci, ajaran-ajaran dari Tuhan Yesus. Dan kalau memang itu dirasa kurang, saya yakin Roh Kudus dulu pasti akan mewahyukan orang-orang lain lagi atau mewahyukan para penulis yang ada untuk menulis lebih banyak. Kenyataannya tidak. Roh Kudus hanya mewahyukan 39 kitab perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru. Kalau Roh Kudus berbicara sampai sekarang, iya, saya percaya. Tetapi bukan dalam konteks memberikan wahyu yang baru. Tetapi hanya mengingatkan kita, hanya membimbing kita untuk menaati firman Tuhan yang sudah ada di dalam Alkitab. Saya percaya Roh Kudus bisa berbicara di dalam hati kita, bisa menuntun kita. Tetapi bukan memberikan wahyu yang baru, tapi memimpin kita, menuntun kita untuk mengikuti apa yang sudah tertulis di dalam kitab suci. Yang kedua, kita harus memahami, walaupun Roh Kudus bisa berbicara kepada kita sampai sekarang, dan sungguh-sungguh Dia berbicara kepada kita sampai sekarang, tetapi yang kedua yang perlu kita pahami adalah apa yang diwahyukan oleh Roh Kudus tidak mungkin bertentangan dengan firman Tuhan. Di poin yang pertama tadi kita sudah melihat bahwa Roh Kudus mengingatkan tentang firman Tuhan. Sehingga apa yang Roh Kudus sampaikan kepada kita sekarang tidak mungkin bertentangan dengan apa yang tertulis di dalam kitab suci. Dan Paulus memberitahu orang-orang Kristen pada waktu itu beberapa kali, berhati-hati dengan segala sesuatu yang mengatasnamakan roh. Misalnya di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 1-3. Paulus mengatakan hati-hati dengan surat-surat yang mengaku dari para rasul, orang-orang yang mendapat wahyu dari Allah dan sebagainya. Paulus mengatakan hati-hati karena tidak semuanya benar.
Bahkan di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-18, Paulus memperingatkan hati-hati terhadap orang yang berkanjang pada penglihatan-penglihatan. Orang yang suka mendengar bisikan roh, melihat penglihatan-penglihatan tertentu yang spektakuler dari Tuhan. Paulus justru mengatakan hati-hati dengan orang yang suka berkanjang pada penglihatan. Kita perlu memahami ini dengan baik. Nah, saya juga teringat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19-21, Paulus menasehati, jangan padamkan roh, benar sekali. Jangan anggap remeh nubuat-nubuat, benar sekali. Tetapi di ayat 21-nya Paulus menambahkan, ujilah setiap roh. Mengapa Paulus perlu menambahkan ujilah setiap roh? Bukankah dia sudah mengatakan jangan padamkan roh, jangan anggap remeh nubuat? Mengapa dia perlu memberi tambahan ujilah setiap roh? Karena Paulus tahu ada banyak nubuat palsu. Paulus tahu ada banyak orang yang mengatasnamakan roh, ternyata itu bukan dari Roh Kudus. Makanya Paulus bukan cuma memberi nasihat jangan padamkan roh, tetapi dia juga memberi nasihat ujilah setiap roh. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 10, salah satu karunia roh yang disebut di sana adalah membedakan roh. Membedakan roh, karena memang tidak semua yang mengatasnamakan roh adalah benar-benar dari Roh Kudus. Kita perlu benar-benar membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat juga dikatakan, tidak setiap roh itu adalah roh kebenaran. Karena nabi-nabi palsu sudah keluar di dalam dunia ini, mereka memberitakan hal-hal yang sesat di dalam dunia ini. Makanya kita perlu tahu membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Setiap hal yang mengatasnamakan Roh Kudus tetapi bertentangan dengan firman Tuhan adalah ajaran yang keliru. Jadi apakah Roh Kudus bisa berbicara? Bisa, tetapi tidak memberikan wahyu yang baru. Yang kedua, tidak bertentangan dengan kitab suci. Kiranya kita semakin dekat dengan Roh Kudus, pada saat yang sama berarti kita dekat dengan firman Tuhan, membacanya dengan lebih rajin, memahaminya dengan lebih tepat. Kiranya Tuhan memberkati kita.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berdoa kita semua ada dalam keadaan yang baik, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu baik. Berjumpa kembali dengan saya, Stephen Adrian, di acara Do You Know? Persembahan dari Grace Alone Ministry. Kali ini kita akan membahas satu tema yang berjudul Mengapa Injil Tidak Memberi Kita Banyak Detail tentang masa kanak-kanak dan masa remaja Yesus Kristus. Tema ini menjadi menarik karena mungkin...

meskipun kami seringkali tidak menyatakan diri sebagai orang-orang yang layak menerima semua itu. Tapi apa yang kami tidak layak terima, kami sudah terima karena kemurahan Kristus. Sebentar kami akan melihat firman-Nya, tolong setiap kami, tolong hamba-Mu, supaya apa yang kami tidak paham, kami diajarkan oleh Kristus sendiri. Apa yang kami belum miliki, Engkau akan memberikannya kepada kami. Dengar doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat, untuk menghormati firman Tuhan, kita tetap bangkit berdiri dan kita membaca teks yang menjadi dasar khotbah hari ini, yaitu dari Filipi pasal 3 ayat 1 sampai 9. Kita akan bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku, dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja.

gereja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Silakan duduk jemaat sekalian. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Apakah saudara-saudara agama itu membuat Anda bodoh? Apakah agama itu membuat Anda berpikiran sempit? Does religion make you a fool? Saudara, itu pertanyaan yang dilontarkan oleh seorang penulis yang bernama Jane Corr, seorang komentator sosial, seorang penulis yang menang award, saudara, di dalam majalah online Rational Magazine yang diberi judul artikelnya Why God Has No Place in Public Schools. Kenapa Allah tidak punya tempat di sekolah-sekolah publik di Australia ini? Dia mengatakan, saudara, bahwa agama itu membuat kita cupet, sempit pikirannya. Dia mengatakan pada waktu ada chaplaincy, pada waktu ada orang yang mengajarkan agama Kristen khususnya di Australia, maka dengan kata lain ada asumsi bahwa agama Kristen itu lebih superior daripada semua kepercayaan lain, sehingga seharusnya sebagai negara yang sekuler tidak ada lagi pelajaran agama di sekolah karena kita adalah negara sekuler dan agama itu membuat orang berpikiran sempit karena menganggap agama Kristen lebih superior daripada yang lain. Itu argumen utama dia, dan kita bersyukur saudara-saudara ada orang Kristen yang membalas dengan sangat-sangat elegan, dengan sangat-sangat biblical di ruang publik itu, yang kemudian di-pick up oleh ABC, seorang yang bernama John Dixon, seorang Anglican pastor dan writer dan penulis banyak buku, The Doubter's Guide to Jesus dan seterusnya. Terus dia menulis beberapa argumen untuk menyangga itu, dan dia berkata begini, dia bilang, kalau Anda bilang bahwa agama itu ya tidak boleh diajarkan karena dianggap lebih superior daripada yang lain, maka bukankah pada waktu engkau menyangga itu, sebenarnya engkau sedang bilang bahwa sekulerisme itu sebenarnya lebih tinggi daripada agama. Bukankah sekulerisme itu sendiri itu punya doktrin-doktrin tertentu, sehingga sebetulnya sekulerisme itu tidak beda dengan agama. Itu adalah sebuah agama yang memakai nama sekulerisme. Dan sekarang apa yang disampaikan oleh Jane Corr itu adalah sebetulnya sedang mengangkat tinggi sebuah agama yang bernama sekulerisme, yang perlu diajarkan kepada semua orang, dan yang lain-lain termasuk agama tidak boleh diajarkan. Dan saudara, itu adalah satu apologetika di ruang publik yang saya kira perlu kita pikirkan untuk lakukan. Tapi pertanyaan saya hari ini adalah, apakah agama itu betul-betul membuat kita bodoh? Saudara, kemarin dulu mungkin ya, saya lagi nyetir dan membuka radio, saudara, dan radio Kristen di Melbourne, karena cuma satu Anda mungkin tahu namanya, dan saya kaget saudara karena mendengar apa yang disampaikan oleh pembawa acara tersebut saudara. Dia mengatakan dia sedang membahas filmnya, dokumentari Jennifer Lopez yang baru keluar di Netflix, saya belum lihat,
Dan dia bilang bahwa Jennifer Lopez ini dari kecil diajarin untuk menjadi orang yang self-confident. Ya percaya diri oleh mamanya. Ya mamanya bilang, apa yang kamu lakukan, kamu pasti bisa berhasil. Ya kemudian dia mengatakan bahwa, oh saya ini sangat kagum kepada J.Lo itu. Dan dia kemudian mengatakan bahwa kalau kita semua nih sekarang hari ini kita harus punya percaya diri. Kita bisa melakukan banyak hal yang kita mau. Karena masa depan kita, kita sendirilah yang membentuknya. Dan kalau kita melakukan itu dan kalau kita berdoa, Tuhan pasti bantu. Saudara, saya sampai kaget, saudara. Untung saya enggak nabrak orang ya, karena saya lagi nyetir. Karena ini yang muncul di radio Kristen. Konsep bahwa if you do your best, God will help you. Kalau Anda melakukan yang terbaik, Tuhan akan membantu Anda dan memberkati Anda. Saudara, kerancuan ini muncul di mana-mana. Dan saudara tahu penganut agama yang terbesar, agama apa saudara di dunia ini? Agama terbesar di dunia ini adalah do your best religion. Lakukan yang terbaik yang kau bisa lakukan dan Tuhan akan membantumu. Saudara, di tengah kerancuan seperti ini, dunia yang kita alami sehari-hari, saudara, kita harus kembali kepada Alkitab dan melihat apa yang Alkitab katakan tentang religion. Saudara, tentu ada yang disebut true religion, ya, karena kata agama itu sendiri muncul dalam, misalnya di dalam Yakobus, saudara, yang dikatakan bahwa ibadah yang murni, true religion itu apa? Membantu janda-janda dan yatim piatu dalam kesusahan mereka. Itu adalah ibadah atau religion yang murni, yang tidak bercacat di hadapan Allah. Bahkan kata religion itu dipakai oleh bapak-bapak gereja. John Calvin menulis Institutes of Christian Religion. Jonathan Edwards itu menulis Religious Affection. Jadi sebenarnya religion itu bukan semuanya jelek. Tetapi yang muncul dalam teks kita hari ini, Filipi 3 ayat 1-9, adalah religion di dalam artian yang sangat negatif. Itu sebab judul khotbah hari ini, religion itu makes you a fool. Religion, agama di dalam arti yang sangat negatif, yaitu bahwa pada waktu kita menambahkan kepada Injil Kristus, kesalehan agama kita. Pada waktu kita menambahkan kepada salib Kristus, ketaatan kita kepada hukum Allah untuk kita bisa selamatkan. Maka saudara, religion makes you a fool. Mari saudara, kita melihat poin yang pertama. Kapan agama itu membuat kita menjadi orang bodoh? Mari kita lihat ayat yang pertama terlebih dahulu. Akhirnya saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan, menuliskan hal ini lagi kepadamu, tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Lalu dia tiba-tiba bilang soal kalimat-kalimat yang sangat-sangat kasar kelihatannya. Saudara, kalau Anda ditanya di manakah di dalam Alkitab Rasul Paulus panggil orang lain itu anjing? Ada saudara, di Filipi pasal 3 ini ayat 2. Tapi apa yang Paulus sedang katakan, kalau Anda ingat ya khotbah-khotbah yang lalu, dia sedang penuh dengan sukacita sepertinya. Dia ngomong bagaimana Kristus itu harus menjadi teladan di dalam ketaatannya, mentaati kehendak Allah, dan dia itu merendahkan dirinya sampai mati di atas kayu salib. Demikian juga Timotius, demikian juga Epafroditus. Itu yang dia tuliskan di pasal sebelumnya. Oh, dia mengatakan akhirnya, maksudnya adalah sekarang kita pindah topik, tetaplah bersuka cita meskipun ada masalah di dalam gereja Filipi. Itu yang Paulus sedang katakan. Dan seperti seorang guru yang baik, kalau Anda bekerja sebagai seorang guru atau dosen, di saya saudara, kita tahu bahwa salah satu teknik yang paling penting di dalam mengajar itu adalah repetition. Diulang-ulang, hal yang penting harus diulang-ulang. Itu sebabnya saudara, Paulus mengatakan menulis lagi hal ini kepadamu, itu baik, akan memberikan keselamatan, kepastian akan keselamatan bagi engkau. Jadi kalau saudara menjadi guru,
ulangilah terus hal yang baik. Jadi saya kepengen saudara, khotbah itu khotbahnya sama terus, tag-nya sama terus ya selama berkali-kali sampai saudara bosan. Lu kok sama persis ya dengan khotbah yang minggu lalu? Bahkan sudah 3 minggu ini sama terus. Iya sama terus sampai Anda melakukannya dalam kehidupan sehari-hari baru ganti khotbah gitu ya. Karena repetition itu penting saudara. Dan itu yang Paulus sedang coba lakukan. Bukan hanya repetition ya, teknik kedua mengajar itu adalah conviction. Saudara, pada waktu Paulus itu mengatakan di ayat yang kedua, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, terhadap pekerja-pekerja jahat, penyunat-penyunat palsu. Dia memiliki konviksi, saudara. Bahwa orang-orang ini melakukan hal yang sangat merusak gereja Tuhan. Jadi kalau gak ada konviksi, saudara, orang bilang, bagaimana saya bisa mau nurut apa yang dia katakan. Dia sendiri kelihatannya tidak percaya apa yang dia katakan. So you have to have conviction. Jadi repetition and conviction itu satu hal yang sangat penting. Dia sepertinya marah, saudara. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing itu. Saudara, Alkitab tidak pernah melarang orang Kristen untuk marah. Tapi yang Alkitab bilang adalah, pada waktu engkau marah, jangan sampai engkau berdosa. Kita harus lambat untuk marah, karena di dalam kemarahan gampang sekali kita berdosa. Tetapi Alkitab tidak melarang kita marah pada waktu saudara kesucian Allah itu diinjak-injak. Pada waktu kebenaran Allah itu ditampakkan oleh orang. Maka kita perlu marah saudara. Dan itu yang Paulus lakukan kepada jemaat Filipi yang disusupi orang-orang yang menganut Yudaisme. Saudara, kalau kita melihat sejarah gereja mula-mula, Anda perlu paham itu sebelum kita bisa masuk memahami konteks yang ada di dalam jemaat Filipi. Ini untungnya kita khotbah eksposisi, semakin lama Anda semakin paham saudara, konteks jemaat Filipi yang kita sedang bahas. Seakan-akan kalau Anda, ini khotbah yang ke-11 by the way dari kitab Filipi, Anda saya harap semakin lama semakin menjiwai bagaimana rasanya jadi jemaat Filipi. Jadi saudara, 7 pasal pertama dari kitab Kisah Para Rasul itu menceritakan tentang bagaimana Injil datang pertama-tama kepada orang-orang Yahudi. 7 pasal pertama itu bicara bagaimana orang percaya dari bangsa Yahudi dan juga proselit Yahudi itu percaya kepada Kristus. Di pasal yang ke-8 ada sesuatu yang berbeda, saudara. Pertama kalinya orang Samaria itu percaya kepada Yesus Kristus. Tapi tidak ada yang protes, saudara, dari bangsa Yahudi karena orang Samaria itu masih separuh Jewish, masih separuh Yahudi. Tapi di pasal yang ke-10, pertama kalinya saudara Injil itu keluar dari bangsa Yahudi dan diberitakan kepada orang non-Yahudi. Apa yang terjadi? Timbul protes saudara. Bukankah Yesus orang Yahudi? Itu sebabnya mereka yang bukan orang Yahudi, kalau mau jadi pengikut Kristus, mereka harus jadi orang Yahudi terlebih dahulu. Itu sebabnya saudara, di pasal yang ke-11, Rasul Petrus yang memberitakan Injil pertama kali kepada orang non-Yahudi itu disidang. Itu di Kisah Rasul pasal yang ke-11 saudara. Di pasal yang ke-13, Paulus itu kemudian diutus secara khusus sebagai seorang rasul untuk memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Dalam perjalanan misinya yang pertama, Kisah Rasul 14 saudara, kita melihat bahwa orang-orang yang menganut agama Yahudi ini protes keras di Antiokhia. Dan di pasal yang ke-15, sidang raya gereja pertama itu terjadi di Yerusalem. Di mana Paulus diminta mempertanggungjawabkan, saudara, kenapa engkau mengabarkan Injil kepada orang non-Yahudi tanpa meminta mereka untuk jadi orang Yahudi? Bukankah Yesus adalah orang Yahudi? Saudara, Galatia itu ditulis secara khusus untuk berhadapan dengan orang-orang yang mementingkan Yudaisme ini. Dan sekarang saudara, orang-orang Yudaisme ini, orang-orang Yahudi ini, mereka terus mengikuti saudara, menyebarkan ajaran Yudaisme dan akhirnya sampai ke Makedonia, sampai ke Filipi juga. Jadi saudara,
pada waktu Paulus memberitakan Injil Kristus, maka Judaizer ini, orang-orang yang menganut Yudaisme juga keliling saudara untuk terus mengajarkan orang bahwa untuk selamat engkau harus disunat. Untuk selamat engkau harus juga taat kepada hukum Musa. Ini yang kemudian terjadi di gereja Filipi karena mereka disusupi hal ini. Saudara, masalahnya kalau gitu kenapa sih enggak boleh bersama-sama berdampingan? Karena ini merusak saudara. Anda kalau jadi orang tua, pernah enggak Anda masak sup sepanci besar gitu ya? Lalu kemudian dikasih racun tikus dikit. Oh cuman dikit kok, enggak apa-apa supaya kekebalan tubuhnya itu naik gitu. Sebenarnya enggak ada orang tua yang gila seperti itu kan. Kalau ada berarti dia bukan orang tua gitu ya. Enggak siap jadi orang tua gitu kira-kira. Tapi pada waktu dikasih racun dikit aja saudara, maka seluruh sup itu akan sangat berbahaya untuk anaknya. Saudara, ini yang dilakukan oleh Paulus pada waktu dia mengatakan bahwa tidak mungkin Injil Kristus itu ditambah sesuatu, maka yang terjadi adalah rusak semuanya. Menyesatkan kita. Jadi saudara, meskipun ada 99% Injil, 1% pekerjaan baik, 1% ketaatan terhadap agama, maka itu akan merusak iman orang percaya. Itu sebabnya dia dengan penuh konviksi, dengan nada marah, dia berkata hati-hatilah terhadap tiga predikat orang-orang yang sama ini. Yang pertama anjing-anjing. Saudara, dia itu bukan swearing sebenarnya. Kalau sekarang kan kita pakai kata itu untuk swearing ya. Menyebut orang sebagai anjing. Tapi dia sebetulnya sedang melakukan sebuah apologetika yang luar biasa. Jadi orang Yahudi itu memanggil orang non-Yahudi itu sebagai anjing. Sekarang Paulus membalik itu dan memanggil orang-orang Yahudi sebagai anjing. Nah saudara, kalau kita orang modern hari ini melihat anjing itu seperti Benji, Lassi gitu ya, Chihuahua, aduh lucu banget gitu kan. Man's best friend. Terus zaman dulu yang dimaksud Paulus bukan anjing seperti itu. Ini adalah anjing liar. Anjing yang tidak ada pemiliknya, anjing yang selalu mengais-ngais sampah saudara untuk makan, dan anjing yang bertengkar di jalan. Anjing yang seringkali menggigit orang. Anda mungkin masih lihat misalnya di beberapa tempat di Indonesia anjing-anjing liar semacam itu. Dan ini yang dimaksud Paulus saudara. Mereka ini mengancam keselamatan jemaat Filipi. Yang kedua saudara, Paulus mengatakan mereka ini pekerja-pekerja jahat. Jadi kelihatannya mereka melakukan pekerjaan yang baik, tapi pada waktu mereka menambahkan Injil dengan perbuatan-perbuatan agama, mereka itu adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan yang jahat. Saudara, perhatikan, orang-orang Yudaisme itu tidak menyangkal, saudara, karena mereka sudah Kristen kan. Mereka tidak menyangkal Yesus adalah Mesias. Mereka tidak menyangkal bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Mereka cuman menambah bahwa kalau mau diselamatkan, engkau harus melakukan perbuatan-perbuatan yang diinginkan Allah di dalam hukumnya. Yang ketiga, saudara, mereka itu disebut penyunat-penyunat palsu. Ya, dalam bahasa aslinya ini sebuah pan gitu ya, sebuah penekanan saudara, karena katanya hampir sama. Yang dimaksud Paulus, mereka ini bukan orang-orang yang diminta menyunatkan diri mereka oleh Allah di dalam Kejadian pasal 15, tapi mereka ini seperti orang yang mutilate their flesh gitu ya, yang memotong bagian tubuh mereka sendiri. Jadi saudara, kalau Anda sekali lagi tahu sejarah keselamatan Allah, kita harus melihatnya secara progresif. Pada waktu Allah itu menyelamatkan manusia, dia memang memilih bangsa Israel. Bukan karena bangsa Israel lebih hebat atau lebih saleh, tetapi dia memilih bangsa ini. Dan tandanya, tanda perjanjian sebagai sign and seal, sebagai meterai perjanjian Allah dengan orang Israel. Maka Allah berkata kepada Abraham, saudara, sunatkan anak laki-lakimu.

tapi sebagai syarat untuk keselamatan. Jadi saudara-saudara, Paulus membandingkan di dalam slide berikutnya, ayat yang ketiga dengan ayat yang kedua. Orang-orang yang religious dan orang-orang yang righteous. Dia bilang kita ini orang-orang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus. Kita memiliki sunat rohani di dalam Kristus. Ya, Kolose 2 ayat 11 bilang begini, di dalam Kristus kamu telah disunat. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Jadi saudara-saudara, kalau kita mengaku diri orang percaya, taunya dari mana? Kita beribadah oleh Roh Allah. Bukan karena perbuatan kita sendiri, tapi ada Roh Allah yang menyadarkan kita berdosa, yang menyadarkan kita butuh Allah, itu kemudian kita datang, yang kedua beribadah, bermegah di dalam Kristus Yesus. Kemudian kita tidak lagi menaruh percaya kepada hal-hal yang lahiriah. Setelah itu yang Paulus katakan, itu sebabnya Anda harus bertanya hari ini. Anda ada di sebelah kiri, ada di sebelah kanan, saudara. Anda termasuk orang-orang yang menjadikan tindakan agama itu sesuatu yang menambah kepada Injil. Saudara, hari ini Yudaisme mungkin tidak sekencang sekarang di gereja-gereja, tidak setebal di abad pertama hari ini di gereja-gereja Tuhan. Tetapi saudara, kita toh tidak kekurangan kreativitas untuk menambahkan kepada Injil. Ada banyak saudara gereja yang mengajarkan untuk selamat tidak cukup percaya ke Yesus. Kita harus menjadi anggota gereja ini baru selamat. Untuk selamat engkau harus dibaptis. Untuk selamat engkau harus ikut KTP. Untuk selamat engkau harus tahu doktrin. Saudara, semua Jesus plus teologi itu akan menyesatkan saudara. Dan itu sebabnya semua tindakan agama itu membuat kita menjadi orang yang bodoh. Poin yang kedua saudara, bagaimana agama membuat Paulus menjadi orang bodoh. Ya, ayat 4 sampai yang ke-6. Jadi Paulus itu sekarang men-challenge saudara orang-orang yang menjadi pengajar sesat ini. Dan termasuk jemaat Filipi. Kalau ada orang yang lebih menaruh percaya kepada hal-hal yang lahir ya, aku ini lebih lagi. Karena semua pedigree, ya, background keluargaku, pendidikanku, achievementku, kalau ada orang yang bisa diselamatkan karena semua itu, aku pasti diselamatkan. Lalu dia cerita tentang dirinya sendiri. Saudara, kenapa ini penting? Kenapa dia memberikan autobiografinya dalam bagian ini, saudara? Paulus tidak sedang pamer. Ya, ada orang yang mengatakan, kok Paulus pamer ya di ayat 4 sampai 6 ini dengan resumenya yang luar biasa itu. Dia sedang tidak pamer. Karena orang Yahudi bisa bilang begini, oh dia bilang Yudaisme, taat kepada hukum Musa tidak lagi penting karena dia bukan orang yang percaya itu. Saudara, Paulus bilang, kalau ada orang yang bisa percaya itu, aku ini yang paling percaya mestinya. Karena aku ini punya berbagai hal yang aku bisa banggakan sebagai orang Yahudi. Jadi kalau ada orang yang bisa selamatkan karena itu semua, aku yang nomor satu diselamatkan. Ngantri paling depan di pintu surga. Itu yang Paulus sedang katakan. Lalu dia mulai mendaftarkan, saudara, kurikulum vitae dia. Saya lihat ada 7 di sana. Yang pertama dia disunat di hari yang ke-8. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan satu religiositas yang begitu tinggi. Orang tuanya itu sangat taat. Saudara, kalau Anda punya anak, ya, mau disunat anak laki-laki untuk alasan kesehatan hari ini, pasti Anda tidak melakukannya di hari yang ke-8 karena kasihan masih kecil. Tunggulah nanti dia umur 6 bulan misalnya. Tetapi Allah itu mengatakan di hari yang ke-8 sunatkan anakmu. Ya, dan orang tua di zaman itu yang melakukannya kepada anaknya karena mereka taat kepada Allah, saudara. Itu yang Paulus sedang katakan, aku disunat pada hari yang ke-8. Kok tahu Paulus, kamu kan masih umur 8 hari waktu itu. Ya diberitahu oleh orang tuanya. Nah, we doing this for you, meskipun kamu nangis, cerit-cerit umur 8 ya. Karena Allah memerintahkan. Dengan kata lain, saudara, dia itu dari kecil dididik untuk taat kepada

hukum Musa, hukum Allah. Yang kedua, dari bangsa Israel, itu menunjukkan ethnicity, sebuah etnis yang sangat-sangat murni, saudara, lahir dari keturunan Abraham, kemudian Ishak bukan Ismail, dan Yakub bukan Esau. Dan dari keturunan inilah nanti akan lahir Mesias. Dan Paulus bilang, aku dari keturunan yang sama yang melahirkan Mesias. Murni. Yang berikutnya, aku dari suku Benyamin. Sudah tahu Benyamin ini adalah anak kesayangan Yusuf. Yakub maksud saya. Karena dia dilahirkan oleh istri kesayangan Yakub, yaitu siapa? Rahel. Jadi saudara, itu sebabnya Paulus bilang, aku ini dari suku Benyamin. Suku yang melahirkan raja pertama Israel. Suku yang setia kepada Daud. Jadi suku Benyamin ini suku yang luar biasa, saudara. Dan dia bilang bahwa bukan hanya secara etnis, tapi secara kesukuan, aku dari suku Benyamin. Yang berikutnya, aku orang Ibrani asli. Jadi papanya Ibrani, mamanya Ibrani, gak ada campuran sama sekali. Saudara, bukan hanya background keluarganya yang luar biasa, tetapi kinerjanya, achievement dia, experience dia juga luar biasa. Jadi orang dulu suka bilang bukan hanya bibitnya, tapi juga bobotnya. Nah ini saudara. Tidak ada orang tua yang mau cari calon menantu yang akan ngelewatin Paulus. Pasti, wah ini calon menantu ideal dambaan orang tua manapun. Ya, bukan hanya bibitnya baik, tetapi dia punya bobot yang luar biasa. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, ia adalah orang Farisi. Saudara, Farisi, kita selalu pikir kalau baca Alkitab orang Farisi itu jelek. Orang Farisi jelek, tapi zaman dulu orang Farisi itu menjadi panutan masyarakat, saudara. Kalau Anda mau cari orang untuk memimpin sebuah komunitas, cari orang Farisi. Kalau Anda minta pendapat dan nasihat, cari orang Farisi. Saudara, orang Farisi itu artinya the separated ones. Orang yang sengaja dipisahkan untuk mempelajari hukum Allah dan taati hukum Allah dengan luar biasa. Hanya ada 6.000 orang, jadi kelompok elit, saudara. Dan Paulus itu salah satunya. Dia hidup sangat militan terhadap hukum Allah sampai hal-hal yang sangat detail. Bukan hanya itu, dia dididik oleh seorang guru besar yang bernama Gamaliel. Jadi luar biasa ya. Yang berikutnya, saudara, tentang kegiatan ia penganiaya jemaat. Saudara, tidak semua orang Farisi itu radikal, fanatik buta seperti Rasul Paulus. Karena Gamaliel dicatat di dalam Kisah Rasul pasal yang kelima, itu bilang, enggak usah kamu itu mengejar-ngejar pengikut jalan Tuhan itu. Kalau mereka betul-betul dari Tuhan, mereka enggak bisa dilawan. Tapi kalau mereka itu palsu, mereka akan rontok dengan sendirinya. Itu kalimat Gamaliel. Tapi Paulus beda, saudara. Dia itu pergi ke rumah-rumah orang Kristen, dia paksa masuk rumah itu, kemudian menyeret keluar orang-orang Kristen itu untuk dihukum mati. Itu kegilaan Rasul Paulus yang dulunya Saulus, saudara. Galatia 1 ayat 13 mencatat begini. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Ngeri kan? Tanpa batas. Saudara, bayangkan kalau di hari Anda hidup waktu itu. Kemudian ada ketukan Saulus di depan pintu Anda. Orang yang dengan segala macam perlengkapan senjata. Kemudian menyeret Anda keluar untuk dihukum mati. Itu yang terjadi. Yang terakhir, tentang mentaati hukum Taurat, ia tidak bercacat. Ia menjaga hidup begitu rupa sampai titik kesempurnaan hampir. Bayangkan, saudara. Orang Yahudi itu punya 613 perintah dan larangan, dan Paulus hidupnya itu ingin mematuhi semua perintah dan larangan tersebut. Maka tidak heran seorang komentator itu bilang ada yang disebut sebagai the bloody Pharisee. Kalau mereka ke pasar itu mereka gak mau lihat kiri kanan, saudara. Mereka merem sampai nabrak-nabrak tembok, itu sebabnya bloody. Sudah tahu kenapa? Karena kalau ada perempuan cantik lewat kemudian dia itu
tertarik, kemudian dia itu melakukan dosa karena matanya, melakukan perzinahan dalam hatinya, maka dia sudah melanggar hukum Allah. Jadi mendingan kepalanya berdarah-darah daripada ngeliatin orang kemudian berdosa. Itu namanya the bloody Pharisee. Dan Paulus itu taat dalam semua hal itu. Jadi saudara, kita berpikir, kok bisa ya orang yang sangat luar biasa pipit dan bobot ini bisa salah. Salah besar seperti itu. Kalau Anda tidak impress dengan Paulus, karena Anda bukan orang Yahudi di abad yang pertama. Kalau Anda hidup di abad yang pertama, semua orang ingin jadi seperti Saulus pada waktu itu. Kalau dia hidup hari ini, saudara, dia mungkin sudah memenangkan begitu banyak piagam dan medal. Pulitzer, ya Logie Awards, Oscar, dia memenangkan segala macam. Dia mungkin namanya dikasih AO gitu ya. Dia mungkin knighted oleh the Queen, Sir Saul gitu kan. Saudara, dia akan mendapatkan semua accolades itu. Tetapi saudara, orang yang sangat luar biasa ini salah karena dia menggunakan standar yang salah. Itu alasannya. Karena ukuran yang dia pakai untuk melihat dirinya itu salah. Itu sebabnya sekarang dia mengatakan agama membuat aku seperti orang bodoh. Karena pada waktu aku berhadapan dengan standar yang benar, berhadapan dengan Kristus Yesus, di sana aku tahu betapa bodohnya aku. Karena secara eksternal aku sepertinya melakukan hukum Allah, tetapi secara internal ada banyak dosa dalam hatiku. Sudah tahu kira-kira apa yang menjadikan dia sadar akan hal itu. Karena dia itu kemungkinan besar, komentator bilang, melihat Stefanus. Pada waktu Stefanus itu sudah dikatakan penuh hikmat Tuhan, penuh kuasa dari Tuhan. Dia gak punya itu. Saudara. Dia kepingin menunjukkan dirinya berkuasa dengan menganiaya jemaat, tapi dia gak punya kuasa dan hikmat dari Tuhan. Sementara Stefanus pada waktu dia dihukum mati, mukanya itu bercahaya seperti malaikat. Dia itu iri luar biasa. Dari sana dia tahu, saudara, bahwa semua hal yang aku lakukan ini, pada waktu aku melihat Stefanus, orang yang sederhana ini, tapi luar biasa diberikan karunia, hikmat oleh Allah. Di sana Paulus sadar, Saulus sadar bahwa aku orang bodoh. Poin yang ketiga, jadi bagaimana kita tidak menjadi bodoh karena agama? Ayat yang ketujuh dan delapan dan sembilan jadi jawabannya. Paulus bilang, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap atau kuhitung rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, bukan karena semua hal yang menjadi kebanggaan Paulus itu salah. Tetapi itu salah karena itu dijadikan cara untuk mendapat perkenan Allah. Saya harap Anda paham ini karena sudah saya ulang-ulang berkali-kali. Jadi kata kuncinya di dalam 9 ayat ini adalah kata count. Anda perlu memikirkan hidup Anda. Anda perlu menghitung, saudara, seperti seorang akuntan dan punya dua buku, profit and loss statementmu. Dan salah satu hal yang kita seringkali ditipu oleh si jahat, saudara, khususnya kalau Anda belum percaya kepada Kristus, adalah bahwa hidupku sudah enak, sudah nyaman, sudah penuh keuntungan. Aku sudah melakukan banyak hal. Aku sudah punya pendidikan yang baik, pekerjaan yang baik, aku sukses, maka aku gak perlu Tuhan. Hati-hati. Engkau harus menghitung baik-baik hidupmu dan salah satu hal yang akuntan yang baik itu selalu lakukan. Tidak boleh ada tax invoice yang ketinggalan. Tidak boleh ada satu entry yang ketinggalan. Karena itu akan mengubah segala pembukuan tersebut. Maka saudara, kalau Anda lupa bahwa ada satu area yaitu area spiritual dalam hidupmu yang tidak masuk dalam buku itu. Dan satu kali nanti Anda dan saya akan mengalami ultimate audit. Perhitungan yang terakhir di hadapan tahta pengadilan Allah. Dan kalau Anda hari ini berkata, aku sudah untung, aku sudah
enak dan nyaman, tidak perlu Allah, saudara, mungkin ada yang ketinggalan di dalam pembukuan Anda. Nah, Anda perlu ingat bahwa si jahat itu selalu bekerja untuk membuat Anda lupa memasukkan unsur Kristus di dalam perhitungan Anda. Kalau kita orang yang sudah lama ikut Tuhan, saudara, kita seringkali seperti Saulus yang sebelum dia menjadi Paulus, memiliki moralitas yang tinggi untuk kita tidak berada dalam kesulitan, tidak dihukum Allah, taat kepada Allah, tapi kita tidak akan pernah punya cukup kebenaran untuk bisa masuk surga. Saudara, perhatikan, bukan hal yang jahat, bukan hal yang berdosa yang membuat Paulus itu jauh dari Yesus tadinya, tapi hal-hal yang baik. Hal-hal yang bermoral, yang justru membuat dia merasa, aku bisa mencapai Allah tanpa bantuan siapapun. Jadi saudara, ada dua cara untuk jauh dari Tuhan Yesus. Pertama, tidak peduli dengan dia. Yang kedua adalah melakukan berbagai tindakan-tindakan agama sehingga sudah tidak perlu Yesus untuk bisa mendapatkan keselamatan. Perhatikan Saulus, dia harus kehilangan agamanya untuk mendapatkan keselamatan. Saya ulangi lagi, dia harus meninggalkan semua tindakan agamanya untuk menerima keselamatan Kristus. Kalau hal-hal yang berdosa itu saudara akan melanggar hukum Allah, maka hal-hal yang bermoral itu akan mengecilkan Allah. Karena kita berkata, apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib itu enggak cukup. Aku harus tambahkan dengan ketaatanku terhadap agama, terhadap hukum Allah. Jadi saudara, Paulus sampai berkata bahwa segala sesuatu aku anggap sampah. Kata aslinya itu sebenarnya adalah kotoran manusia atau kotoran binatang. Sudah bisa bayangkan kalau ada orang yang sudah saleh beragama, memberikan perpuluhan, suka nyumbang, beramal kepada orang-orang miskin dan seterusnya. Kemudian sampai kepada pintu surga yang berkata, Tuhan aku mau masuk karena aku sudah melakukan banyak hal yang baik sesuai dengan apa yang kau perintahkan di dalam hukum-Mu. Nah, itu hanyalah sampah. Kenapa? Karena itu tidak akan cukup untuk membuatmu diterima oleh Allah. Itu sebabnya Kristus sudah melakukannya secara sempurna tanpa perlu ditambah apapun lagi. Saudara, kalau kita tidak sadar akan hal ini, kita akan terus menerus ditipu oleh si jahat. Hari ini saya ingin bertanya kepada Anda. Saya ingin bertanya kepada Anda pada waktu Anda itu melihat orang lain yang beragama. Apakah Anda sungguh bersandar kepada Injil Kristus dan hanya kepada Injil Kristus? Yang kedua, apakah Anda sudah menolong orang lain yang kelihatannya beragama, tetapi mereka itu masih sangat jauh dari Kristus. Justru mereka menyingkirkan Kristus karena agama mereka. Dan Anda dan saya dipanggil untuk menolong mereka mengenal Kristus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Kristus menyatakan kasih-Nya dengan mati bagi kami. Dan sekarang kami menyatakan kasih kami kepada-Nya dengan hidup bagi Dia. Dan kami tahu ya Tuhan bahwa kami ingin ditemukan dalam kebenaran, bukan kebenaran kami sendiri.

wahai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang, supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup. Menurut firman Allah ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki, dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa.

Ya Bapa, ke dalam kedaulatan-Mu kami mempersembahkan Indonesia. Lawatlah, pulihkanlah.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M, Meaningful 7 Minutes, bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Kita akan membahas satu pertanyaan, yaitu apakah Roh Kudus masih berbicara kepada kita sampai sekarang? Apakah Roh Kudus masih berbicara kepada kita sampai sekarang? Dan pertanyaan ini perlu untuk kita ungkit ke permukaan karena ada banyak aliran yang sekarang ini menyukai hal-hal yang mengatasnamakan Roh Kudus. Ada wahyu baru dari Roh Kudus, ada bisikan roh, ada penglihatan dari Roh Kudus, ada perjalanan di alam roh dan sebagainya. Begitu banyak cerita-cerita yang semacam ini sehingga kita perlu sejenak untuk mempertanyakan apakah Roh Kudus masih berbicara sampai sekarang? Jawabannya adalah iya, tetapi. Iya, karena Roh Kudus adalah Allah, Dia pasti berbicara kepada kita, Dia yang menuntun kita. Tetapi, ini juga penting, ada tetapinya di sana. Ada dua hal. Yang pertama adalah Roh Kudus tidak memberikan wahyu yang baru untuk kita. Roh Kudus tidak memberikan wahyu yang baru untuk kita. Tuhan Yesus menjanjikan kedatangan Roh Kudus, penghibur, roh kebenaran. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia akan mengutus Roh Kudus. Tetapi kita perlu ingat, Roh Kudus akan mengingatkan segala sesuatu yang Tuhan Yesus ajarkan. Mengingatkan apa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan. Dan yang Tuhan Yesus sudah ajarkan sudah tertulis di dalam Alkitab. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat 13 dan 14, Tuhan Yesus juga mengulang sekali lagi menjanjikan bahwa Roh Kudus akan diberikan kepada para pengikutnya. Tetapi di sana dikatakan dua kali bahwa Roh Kudus tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, tetapi dari Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus mau sampaikan itu yang disampaikan oleh Roh Kudus. Dan apa yang disampaikan oleh Roh Kudus adalah mengingatkan apa yang Tuhan Yesus sudah sampaikan sebelumnya kepada para murid. Dengan demikian kita bisa mengambil sebuah pelajaran penting di sini. Pada saat Roh Kudus berbicara sampai sekarang, saya yakin itu bukan memberikan wahyu yang baru. Roh Kudus mengilhamkan atau mewahyukan para penulis Alkitab untuk menuliskan kitab suci, ajaran-ajaran dari Tuhan Yesus. Dan kalau memang itu dirasa kurang, saya yakin Roh Kudus dulu pasti akan mewahyukan orang-orang lain lagi atau mewahyukan para penulis yang ada untuk menulis lebih banyak. Kenyataannya tidak. Roh Kudus hanya mewahyukan 39 kitab perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru. Kalau Roh Kudus berbicara sampai sekarang, iya, saya percaya. Tetapi bukan dalam konteks memberikan wahyu yang baru. Tetapi hanya mengingatkan kita, hanya membimbing kita untuk menaati firman Tuhan yang sudah ada di dalam Alkitab. Saya percaya Roh Kudus bisa berbicara di dalam hati kita, bisa menuntun kita. Tetapi bukan memberikan wahyu yang baru, tapi memimpin kita, menuntun kita untuk mengikuti apa yang sudah tertulis di dalam kitab suci. Yang kedua, kita harus memahami walaupun Roh Kudus bisa berbicara kepada kita sampai sekarang dan sungguh-sungguh Dia berbicara kepada kita sampai sekarang, tetapi yang kedua yang perlu kita pahami adalah apa yang diwahyukan oleh Roh Kudus tidak mungkin bertentangan dengan firman Tuhan. Di poin yang pertama tadi kita sudah melihat bahwa Roh Kudus mengingatkan tentang firman Tuhan. Sehingga apa yang Roh Kudus sampaikan kepada kita sekarang tidak mungkin bertentangan dengan apa yang tertulis di dalam kitab suci. Dan Paulus memberitahu orang-orang Kristen pada waktu itu beberapa kali, berhati-hati dengan segala sesuatu yang mengatasnamakan roh. Misalnya di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 1-3. Paulus mengatakan hati-hati dengan surat-surat yang mengaku dari para rasul, orang-orang yang mendapat wahyu dari Allah dan sebagainya. Paulus mengatakan hati-hati karena tidak semuanya benar.
Bahkan di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-18, Paulus memperingatkan hati-hati terhadap orang yang berkanjang pada penglihatan-penglihatan. Orang yang suka mendengar bisikan roh, melihat penglihatan-penglihatan tertentu yang spektakuler dari Tuhan. Paulus justru mengatakan hati-hati dengan orang yang suka berkanjang pada penglihatan. Kita perlu memahami ini dengan baik. Nah, saya juga teringat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19-21, Paulus menasehati, jangan padamkan roh, benar sekali. Jangan anggap remeh nubuat-nubuat, benar sekali. Tetapi di ayat 21-nya Paulus menambahkan, ujilah setiap roh. Mengapa Paulus perlu menambahkan ujilah setiap roh? Bukankah dia sudah mengatakan jangan padamkan roh, jangan anggap remeh nubuat? Mengapa dia perlu memberi tambahan ujilah setiap roh? Karena Paulus tahu ada banyak nubuat palsu. Paulus tahu ada banyak orang yang mengatasnamakan roh, ternyata itu bukan dari Roh Kudus. Makanya Paulus bukan cuma memberi nasihat jangan padamkan roh, tetapi dia juga memberi nasihat ujilah setiap roh. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 10, salah satu karunia roh yang disebut di sana adalah membedakan roh. Membedakan roh karena memang tidak semua yang mengatasnamakan roh adalah benar-benar dari Roh Kudus. Kita perlu benar-benar membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat juga dikatakan tidak setiap roh itu adalah roh kebenaran. Karena nabi-nabi palsu sudah keluar di dalam dunia ini, mereka memberitakan hal yang sesat di dalam dunia ini. Makanya kita perlu tahu membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Setiap hal yang mengatasnamakan Roh Kudus tetapi bertentangan dengan firman Tuhan adalah ajaran yang keliru. Jadi apakah Roh Kudus bisa berbicara? Bisa, tetapi tidak memberikan wahyu yang baru. Yang kedua, tidak bertentangan dengan kitab suci. Kiranya kita semakin dekat dengan Roh Kudus, pada saat yang sama berarti kita dekat dengan firman Tuhan, membacanya dengan lebih rajin, memahaminya dengan lebih tepat. Kiranya Tuhan memberkati kita.

sebab kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku memegahkan engkau. Yesus, aku mau memuji engkau seumur hidupku.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

Nah, hari ini kita akan bicara mengenai the problem of injustice. Kita akan bicara tentang ketidakadilan dan juga kita akan bicara mengenai politik. Nah, ini bukan saya yang bicara, tetapi ini adalah teks kita yang berbicara. Apalagi tahun depan Indonesia juga akan mengadakan pemilu, pesta demokrasi, dan juga bahkan negara-negara lain juga tahun depan, bahkan Amerika juga akan melakukan pemilu saudara tahun depan. Nah, ini kita akan membicarakan the problem of injustice dan bagaimana cara Injil dan perspektif Injil, sudut pandang Injil mengatasi bagaimana kita menghadapi ketidakadilan tersebut. Nah, nats kita hari ini adalah Pengkhotbah 3 ayat 16 sampai pasal 4 ayat 1 sampai 3. Nah, kita akan baca sama-sama yang putih. Ya, saudara dan saya baca yang putih. Kemudian saya akan bacakan yang ungu, kita akan memulainya. Pengkhotbah 3 ayat 16, 1, 2, 3. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari di tempat pengadilan. Di situ pun terdapat ketidakadilan dan di tempat keadilan di situ pun terdapat ketidakadilan. Berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil, karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. 18 saudara, tentang anak-anak manusia aku berkata dalam hati, Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Wow, coba saudara dengarkan itu. Ayat 19, karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang. Karena segala sesuatu adalah sia-sia. Ayat 20, kedua-duanya menuju suatu tempat, kedua-duanya terjadi dari debu dan kedua-duanya kembali kepada debu. Siapakah yang mengetahui apakah nafas manusia naik ke atas dan nafas binatang turun ke bawah bumi? Ayat 22, aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya. Sebab itu adalah bahagiannya. Karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Nah, kita akan lompat, kita akan masuk ke dalam pasal 4 ayat 1. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lagi aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari. Dan lihatlah air mata orang-orang yang ditindas dan tak ada yang menghibur mereka. Karena di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan. Oleh sebab itu aku menganggap orang-orang mati yang sudah lama meninggal lebih bahagia daripada orang-orang hidup yang sekarang masih hidup. Ayat 3, tetapi yang lebih bahagia daripada kedua-duanya itu kuanggap orang yang belum ada, yang belum melihat perbuatan jahat yang terjadi di bawah matahari. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Nah, hari ini kita bicara tentang the problem of injustice. Saudara, saat kita menonton berita, kita dapat melihat ada banyak sekali ketidakadilan yang terjadi di dunia. Bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Surabaya, tetapi di seluruh dunia. Kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan ketidakadilan, yang penuh dengan kecemasan bagaimana yang lemah itu ditindas, dilecehkan. Bagaimana yang miskin dimanfaatkan dan dieksploitasi. Dan ternyata pengamatan ini sudah dilakukan oleh Raja Salomo ribuan tahun yang lalu. Dan kita akan melihat bagaimana kita menyikapinya. Nah, poin saya ada tiga. Yang pertama adalah mengobservasi masalah ketidakadilan. Kita akan lihat pasal 3 ayat 16 sampai 22. Kemudian kita akan melihat bagaimana masalah dari politik, para penegak hukum atau para penegak keadilan seharusnya. Bagaimana mereka pun gagal dan siklus politik itu pun juga sia-sia, yaitu pasal 4 ayat 1 sampai 3. Dan yang ketiga, bagaimana Injil memberi solusi dan menjawab masalah ketidakadilan. Nah, kita akan mulai yang pertama, mengobservasi masalah ketidakadilan. Yang siap belajar katakan yes. Amin, puji Tuhan. Nah, kalau saudara perhatikan, mungkin saudara adalah orang-orang yang mengalami korban ketidakadilan. Itulah sebabnya banyak orang dalam konseling saya, di dalam pembicaraan saya dengan banyak orang, mereka mengalami yang namanya pesimis. Mereka mengalami kecewa, trauma, dendam, sakit hati. Karena apa? Karena diperlakukan tidak adil. Mungkin karena suku mereka. Mungkin karena agama mereka. Mungkin karena ras mereka. Kalau saudara lihat, begitu banyak film-film yang meng-highlight cerita beda suku berusaha menjalin cinta. Bagaimana beda sosial kasta berusaha menjalin cinta.
Dan itulah sebabnya ada yang broken hearted. Mungkin pesimis, mungkin trauma. Karena seringkali terjadi ketidakadilan antar golongan. Golongan ekonomi, golongan suku, dan yang lain. Tetapi yang pasti begini, kita tidak bisa luput dari ketidakadilan. Karena kita hidup di dalam dunia. Kita yang di Indonesia sering mendengar bahwa penegak hukum tidak pernah bertindak adil. Saya kasih contoh, saat terjadi tabrakan antara kendaraan roda 2 dan roda 4, bisa dipastikan tanpa penyelidikan, kalau ada kecelakaan, yang disalahkan pasti kendaraan roda 4. Nah, ya, kenapa kok bisa begitu? Tidak adil seakan-akan. Saudara sudah tenang-tenang lagi ngantri dengan kendaraan saudara, tiba-tiba ada orang yang nyelonong dan memotong saudara. Ya kan saudara? Tidak adil. Saudara bisa klakson, saudara bisa teriak-teriak, tapi tetap saja ada akan ada orang yang seperti itu. Kita juga sering mendengar bahwa percuma kita melaporkan tindak kriminalitas kepada para penegak hukum. Kita justru akan kehilangan biaya lebih besar. Karena untuk melakukan investigasi saja perlu biaya. Nah, saudara bisa melihat, lebih banyak biaya keluar untuk menindak semua orang yang mengalami ketidakadilan tersebut. Menindak ketidakadilan tersebut. Nah, sebenarnya keadaan ini bukan suatu hal yang baru. Kitab Yesaya sepakat dengan Raja Salomo. Kitab Yesaya 1 ayat 23, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersekongkol dengan apa? Pencuri. Semuanya suka apa? Menerima suap dan mengejar sogok. Oh, ternyata ini bukan hal yang baru. Jadi saudara, kita harus melihat, ini poin yang 1A, bahwa suatu realita mengenai dunia yang sudah jatuh dalam dosa, kita berada di dunia dengan berbagai ketidakadilan yang diperlihatkan di semua ruang kehidupan. Bahkan di dalam keluarga pun saudara bisa diperlakukan tidak adil karena engkau dibandingkan dengan kakakmu, dibandingkan dengan adikmu, dibandingkan oleh mertuamu. Saling menantu pun bisa dibandingkan. Saudara, kita ada di dalam dunia yang mengalami ketidakadilan. Itulah sebabnya di Pengkhotbah 3 ayat 16 dikatakan apa? Ada lagi yang kulihat di bawah matahari di tempat pengadilan. Bahasa aslinya in the place of righteousness. Di situ pun terdapat ketidakadilan. Bayangkan saudara. Bahkan di tempat pengadilan, bahasa aslinya bicara di tempat kebenaran. Di tempat semestinya ada kebenaran dan kebenaran ditegakkan. Di situ ada ketidakadilan. Saudara, mungkin sering kita mendengar istilah yang lucu, yang selaras dengan bunyi ayat ini adalah hukum bisa diputar balikan. Hukum bukan membela yang benar, tetapi membela yang bayar. Ya, saudara. Ini yang sering terjadi. Karena siapa yang bayar, akhirnya dia yang menang. Sehingga hukum atau keadilan itu sudah diputarbalikkan tergantung siapa yang bayar. Itulah sebabnya kita semua manusia menderita atas kenyataan akan ketidakadilan di dalam kehidupan ini. Nah, saudara, coba perhatikan. Anak-anak kecil aja kalau dari kecil waktu mereka mainan, tiba-tiba mainan mereka dirampas. Mereka akan merasakan ketidakadilan, dia marah, and dia bilang apa? That's not fair! Gitu kan saudara ya? Terus mereka akan lari ke mamanya, papanya, that's not fair daddy! Papanya bilang, life is not fair, gitu kan saudara ya? Tapi begitu papanya dizolimi, that's not fair! Gitu ya saudara ya? Nasihat yang diberikan papanya dan mamanya juga tidak bisa diaplikasikan dalam hidup papa mamanya. Jadi kalau saudara perhatikan, sebenarnya, kenapa kok kita ingin menegakkan keadilan? Kenapa waktu kita dizolimi, waktu kita diperlakukan tidak adil, selalu marah? Minggu lalu kita udah bahas bahwa di dalam lubuk hati yang terdalam, manusia selalu mendambakan keadilan, keharmonisan, kedamaian, keutuhan. Makanya gak heran, John Lennon, The Beatles, dia menciptakan lagu, Imagine No Possession, I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. Gitu, right? Ini bicara tentang apa? Aduh, kalau gak ada harta, gak ada kekuasaan, kita ini semua bisa harmoni. Makanya dia bilang gak ada heaven, gak ada hell ya. Saudara, ini sebenarnya adalah dambaan manusia bahwa mereka tuh ingin hidup damai. Ingin hidup tidak ada yang tidak adil. Ternyata bukan John Lennon aja, ada John yang lain namanya John Mayer. Dia juga nyanyi,
waiting for a change, waiting for the world to change. It's not that we don't care, bukan hanya kami tidak peduli. We just know that the fight ain't fair. Kami hanya tahu bahwa peperangan ini enggak adil. So we keep on waiting, waiting for the world to change. Kita ini nunggu kapan dunia ini berubah. Bahkan dia bilang, one day our generation is gonna rule the population. Generasinya dia itu akan jadi pemimpin. So we keep on waiting, waiting, waiting for the world to change. Kita hoping, kita nunggu kapan dunia ini akan berubah. Kita nunggu dunia ini berubah supaya ada keadilan. Bahkan kalau saudara lihat bangsa Indonesia pun keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Kita meneriakkan dalam hati kapan keadilan akan ditegakkan. Kapan orang-orang yang menindas dan berlaku tidak adil akan dihakimi dan dihukum. Disinilah Salomo menjawab dengan suatu statement mengenai konteks Tuhan bagi dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Di ayat 17. Berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil, karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Inilah poin 1B. Tuhan akan menegakkan keadilannya dan meminta pertanggungjawaban atau menghakimi semua orang atas ketidakadilan yang terjadi. Pertanyaannya kan begini, kapan? Kapan Tuhan? Mungkin saudara saat ini yang kecewa, sakit hati dalam hatimu ya. Ini saya switch Suraboyoan kontekstualisasi ya. Saudara kita ini sering kali gitu, tak doa no kon yo. Mate gitu misalnya saudara. Ini pendeta yang ngomong ya. Kenapa? Mungkin saudara enggak ngomong, tapi dalam hati saudara pasti ngomong gitu kan? Ya toh. Atau misalnya saudara kadang-kadang melakukan saudara dipotong orang gitu ya. Saya pernah itu ketemu sama orang yang tak doa no tabrakan kapok kan ya gitu misalnya. Atau mungkin saudara mendengar tiba-tiba ada teman saudara yang mengkhianati saudara, sekarang saudara sudah tidak jadi teman, dan pada waktu hal sial atau hal buruk terjadi dalam orang itu, ya saudara dalam hati ngomong, kon rasakno kapokmu kapan gitu. Saudara, dalam hati kita ingin supaya ada keadilan, dan kita tanya sama Tuhan, kapan, kapan? Seorang penulis namanya Lee Strobel dalam bukunya The Case of Faith, dia bilang begini mengenai kefrustrasian kapan keadilan itu akan dilaksanakan terhadap orang-orang yang berlaku tidak adil. Dia bilang begini, sesuatu yang sangat famous, dia bilang, justice delay is not justice denied. Keadilan yang tertunda bukanlah keadilan yang tidak ditegakkan. Akan tiba saatnya ketika Tuhan akan menyelesaikan pertanggungjawaban dan manusia akan bertanggung jawab atas semua kejahatan yang mereka lakukan. Dan penderitaan yang mereka timbulkan, Tuhan akan meminta pertanggungjawaban pada saat yang tepat. Namun ada suatu tension memang, saudara. Kita tidak tahu kapan keadilan itu akan terjadi. Karena begini, kita terjebak di dalam sebuah ruang antara keyakinan akan keadilan yang akan ditegakkan di akhir zaman. Karena Raja Salomo bilang, Tuhan akan mengadili satu hari nanti di akhir zaman. Lah kita gak tahu kapan akhir zaman. Nah, kita sekarang apa? Khawatir akan apa yang ketidakpastian yang akan terjadi besok. Karena besok saudara mungkin bisa mengalami ketidakadilan. Saudara minggu depan saudara bisa mengalami ketidakadilan. Bulan depan saudara mengalami ketidakadilan. Sementara orang yang jahat terus menjadi semakin makmur. Orang yang lemah tertindas. Kita hidup di dalam realitas Mazmur 73. Kalau saudara baca Mazmur 73, Mazmur 73 pemazmur bilang, kapan orang yang jahat, orang yang lalim kok tambah makmur ya. Sehingga sang pemazmur sampai skeptis karena melihat kemakmuran orang fasik dan penderitaan orang beriman dan orang benar. Namun, seperti kita pengkhotbah, kita dipanggil untuk sabar mempercayai Tuhan dan waktunya. Minggu lalu kita belajar semua akan indah pada waktunya. Namun begini, saudara, saya mau memberikan sesuatu yang menjadi masalah besar juga, yang menghadang kita, terlepas dari kerinduan dan tuntutan kita keadilan. Ya. Kita ini kalau diperlakukan tidak adil, kita menuntut keadilan. Wah, kurang ajar orang itu, tidak adil. Tapi kita perlu menyadari, bahwa meskipun kita menyerukan keadilan, di sisi yang lain,
Kita juga tidak menginginkan keadilan dan tidak bisa menghindar dari keadilan, karena pada akhirnya Tuhan juga akan mengadili saudara dan saya, karena kita semua, berapa banyak di sini yang juga sering berlaku tidak adil dalam hidup kita juga. Sebagai orang tua pun kadang-kadang kita gak adil sama anak-anak kita. Sebagai suami pun kita, saya pun juga seringkali gak adil sama istri saya. Sebagai seorang bos, seorang profesional, seringkali kita juga gak adil dalam kehidupan kita. Berapa banyak di sini berani berdiri di hadapan Tuhan? Oh Tuhan, aku selalu adil. Yeah right. Karena keadilan menurut saudara belum tentu adil loh menurut Tuhan. Karena begini saudara, ini saya sampai tulis di sini. Kita sering berstandar ganda. Katakan berstandar ganda, berstandar ganda, ya. Apa itu berstandar ganda? Begini, seringkali waktu kita berdosa atau buat kesalahan, kita minta belas kasihan, minta orang lain maklum. Namun saat orang lain yang berdosa dan membuat kesalahan, kita menuntut keadilan. Di situ kita sedang berlaku tidak adil. Waktu kita nyumpain orang, tak doa no ya. Berapa kali orang lain juga mendoakan itu kepada kita. Karena kita bisa saja menyakiti orang lain tanpa kita ketahui. Itulah sebabnya semua ketidakadilan ini seperti jebakan yang ada di bawah matahari. Itu yang Salomo mau katakan. Saudara, Yesus bahkan membicarakan konsep ini di Matius 18. Bagaimana ada seorang, dia memberikan perumpamaan, bagaimana ada seorang hamba yang hutang sama raja 10.000 talenta. Dan raja bilang, orang ini gak bisa bayar, maka kita jual aja istri anak-anaknya dan hamba ini sebagai budak untuk membayar lunas hutangnya. Maka hamba ini bersujud, menyembah, meminta belas kasihan kepada raja. Raja sabar, aku akan bayar hutang, kasih aku waktu lagi. Maka dikatakan raja itu tergerak oleh belas kasihan. Bahkan raja itu tidak menuntut lagi untuk sang hamba itu tidak membayar hutangnya. Malah hutangnya diampuni, tidak perlu lagi bayar hutang. Tapi baru saja sang hamba itu keluar dari istana raja, dia ketemu dengan hamba lainnya yang hutang sama dia 100 dinar. Saudara tahu satu talenta itu 1.000 dinar. Ini dia utangnya 10.000 talenta. Hamba temannya ini 100 dinar hutangnya sama dia. Kemudian begitu melihat hamba itu, langsung sama dia dicekek, ditagih hutangnya. Maka hamba ini bersujud, minta tolong, memohon. Tapi sang hamba yang baru saja diampuni, menjebloskan teman hamba ini ke dalam penjara. Raja ini marah. Dibilang, dia adalah hamba yang jahat. Mengapa? Karena dia berstandar ganda. Coba perhatikan saudara, seringkali kita ini seperti ini saudara. Kalau kita salah, kita minta orang maklum, tolong dimengerti. Begitu orang lain salah sama kita, kita tuntut keadilan. Kita berstandar ganda. Nah ada hal menarik yang Salomo katakan mengenai ketidakadilan. Di ayat 18 dikatakan, Pengkhotbah 3 ayat 18. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tentang anak-anak manusia, aku berkata dalam hati, Allah hendak apa? Menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Wow. Melalui ketidakadilan, dengarkan artinya begini. Allah hendak menguji dan memperlihatkan kepada manusia bahwa mereka hanyalah binatang. Apa maksudnya? Nah saya akan kita highlight dulu kata menguji. Itu testing. Bahasa aslinya adalah to expose. Pertanyaannya adalah ketidakadilan.

dan atau injustice itu mengekspos apa? Nah, untuk menjawab, mari kita melihat ayat berikutnya. Nah, saya ingin memberikan disclaimer. Waktu saudara baca ayat berikutnya, ini bukan berarti ini adalah preskriptif. Jadi gini, ini puisi. Jadi ini bukan ayat yang menjadi perintah. Kayak minggu lalu, ada waktunya membunuh, ada waktunya membenci. Bukan berarti saudara boleh membunuh dan boleh membenci. Ini adalah ayat akan kehidupan setelah kematian. Buktinya, dia menulis di ayat sebelumnya, Tuhan memberi kekekalan di dalam hati manusia. Artinya dia tahu bahwa manusia itu tidak cuma hanya hidup di bumi. Namun Salomo mengamati bahwa nasib manusia memiliki kesamaan dengan nasib binatang. Nah, coba kita lihat ayat berikutnya. Dikatakan, nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka. Binatang mati, manusia juga mati. Dua-duanya punya nafas dan manusia tidak mempunyai kelebihan atas binatang karena segala sesuatu adalah sia-sia. Kalau saya bisa, mestinya ada gambar ya, itu lubang. Saudara mau bisa naik Lamborghini, bisa naik Ferrari, rumahnya bisa kayak istana. Saudara juga punya rumah gubuk, naik becak, naik sepeda, atau jalan kaki, tinggalnya di tempat kampung atau di desa, mau di rumah gedongan, dua-duanya akan masuk di dalam sebuah peti mati yang akan dikuburkan. Dua-duanya, tidak peduli siapa Anda. Mau dikasih patwal atau cuman hanya digotong, semuanya akan jadi debu. Itulah sebabnya ayat 20, baca sama-sama. 1, 2, 3. Kedua-duanya menuju apa? Satu tempat. Kedua-duanya terjadi dari debu dan kedua-duanya kembali kepada debu. Jadi Raja Salomo menulis pengkot binatang. Kedua-duanya kembali kepada debu. Itu yang mau disampaikan oleh Raja Salomo. Observasi ini menunjukkan bahwa di luar konteks Tuhan, nasib manusia tidak lebih daripada binatang. Segala sesuatu berakhir pada kesia-siaan. Tidak peduli omset bisnismu berapa, tidak peduli asetmu berapa, akhirnya segala sesuatu itu harus kembali. Kita akan kembali dikubur, atau dikremasi, atau mungkin dilarung, apapun itu kita kembali menjadi debu. Kalau Anda hanya hidup untuk dunia ini. Makanya ayat 21 dikatakan, siapakah yang mengetahui apakah nafas manusia naik ke atas atau nafas binatang turun ke bawah bumi? Ini bukan berarti dia tidak percaya kehidupan setelah kematian. Dia ingin mendeskripsikan. Kalau tanpa Tuhan, ayat 22, aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya, sebab itu adalah bahagianya. Karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Maksudnya gini, bahagia fana, terbatas nasib dan umurnya. Karena kalau tidak ada kehidupan setelah kematian, maka semua kegembiraan manusia itu adalah kesia-siaan. Apakah dia mengalami keadilan atau ketidakadilan, itu tidak ada faedahnya. Jadi apa yang mau ditunjukkan dan diekspos? Ini ayat yang 1B, poin 1B, 1C. Melalui ketidakadilan, Tuhan ingin kita sadar bahwa kita manusia yang fana dan tidak ada yang bisa kita sombongkan. Fana di sini artinya berakhir kepada kematian. Jadi saudara, hari ini kalau saudara melihat hidup saudara tanpa konteks Tuhan, inilah. Kita mau sombong apa? Satu hari kita jadi debu. Saat ini saudara bisa kelihatannya sangat sukses, tapi kesuksesan itu akhirnya tidak ada faedahnya kalau hanya kehidupan ini yang menjadi akhir dari segala-galanya. Memang itulah sebabnya kita pengkhotbah sangat membuat kita bisa depresi. Karena kekuasaan berada

bilang begini, masalahnya adalah kekuasaan itu korup. Jadi meskipun seseorang melihat kejahatan sistem dan terlibat dengan bertujuan untuk melakukan reformasi. Jadi misalnya ya, kalau saudara ngelihat, korup ini. Terus ada seseorang, aku mau mengubah segalanya. Begitu orang itu, orang yang mau mengubah segalanya, mau mereformasi, ya, masa reformasi. Begitu dia memiliki kekuasaan, dia kemudian jadi korup dan tidak ada yang berubah. Dalam sistem politik, seringkali orang harus mengkompromikan cita-citanya agar mencapai jenjang yang lebih tinggi. Jadi mereka harus kompromi untuk bisa naik pangkat. Tapi begitu mereka mencapai pangkat atau posisi yang berpengaruh, mereka tidak lagi menjadi orang yang sama. Mereka akhirnya juga jadi kaum penindas. Dan ini yang dilakukan, saudara. Dan Salomo sudah melihat ini. Oh ternyata, kalaupun kita memilih orang yang kelihatannya berintegritas, tetapi begitu kita melihat dia memiliki kekuasaan, akhirnya kekuasaan itu membutakan matanya dia. Sehingga dia akhirnya melakukan ketidakadilan juga. Padahal dulu idealismenya tinggi, dia ingin melakukan reformasi, dia ingin menegakkan keadilan. Tetapi begitu dia sampai di atas, sebegitu Salomo juga, Pengkhotbah 4 ayat 13-16. Kita tidak sempat baca tadi. Dibilang begini, lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja tua tapi bodoh yang tak mau diberi peringatan lagi. Karena dari penjara orang muda itu keluar menjadi raja. Biarpun ia dilahirkan miskin semasa pemerintahan orang yang tua itu. Aku melihat semua orang yang hidup di bawah matahari berjalan bersama-sama dengan orang muda tadi yang akan menjadi pengganti raja itu. Terus dia bilang gini, 16, tiada habis-habisnya rakyat yang dipimpinnya, namun orang yang datang kemudian tidak menyukai dia. Oleh sebab itu pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Itu turun kekuasaan. Maka sang pemudalah yang akan menjadi raja. Namun saat sang pemuda itu jadi raja dan mencicipi kekuasaan, akhirnya dia jadi seperti raja tua tadi. Jadi inflexible juga. Kemudian muncullah pemuda lain yang menggantikan. Karena apa? Pemuda lain ini punya aspirasi, mau jadi politik juga. Akhirnya apa? Siklus ini gak habis-habis. Yang berkuasa sudah kehilangan koneksi dengan rakyat. Ada orang muda nanti akan jadi reformator. Tapi begitu dia masuk kekuasaan, dia jadi seperti yang sebelumnya. Sehingga muncul lagi. Akhirnya siklus ini, Raja Salomo bilang, siklus ini gak berhenti-berhenti. Seorang teolog reform namanya Alistair Begg, di dalam khotbah All Those Lonely People, dia bilang gini, masa rakyat berubah-ubah, berpindah-pindah dari satu politisi ke politisi yang lain. Betapa baiknya seorang politikus tidak ada yang abadi. Seorang pemuda mungkin naik pangkat dan berbuat baik. Churchill, seorang Perdana Menteri Inggris yang menang Perang Dunia Kedua, itu dipecat oleh rakyatnya sendiri. Karena dulu dia pahlawan, tetapi pada waktu dia sudah ada di dalam kekuasaan, dia lupa akan kenapa dia ada di tempat kekuasaan. Nah, saudara bisa lihat ya. Ini sudah dieksplorasi oleh Raja Salomo. Nah, mungkin saudara bilang, wah, pastor terlalu pesimis. Mungkin yang dibutuhkan adalah sistem politik yang lebih baik. Dari tadi kan pastor ngomongnya raja, yang diomongkan kaisar. Mungkin yang dibutuhkan adalah biro. Salomo sudah mengeksplorasi mengenai sistem politik, saudara. Kalau saudara lihat di pasal yang 5 ayat yang ke-7 dia bilang gini. Ayat 7, baca sama-sama ya supaya kita engage. Are you with me? Yes. Yes, saudara bisa melihat ya. Semoga saudara belajar sesuatu ini, saudara ya. Untuk mempersiapkan pesta demokrasi tahun depan, saudara ya. Ya. Ayat yang ke-7, kalau kita baca sama-sama. 1 2 3. Kalau engkau melihat dalam suatu daerah orang miskin ditindas dan hukum serta keadilan diperkosa, janganlah heran akan perkara itu. Karena pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain, begitu pula pejabat-pejabat yang lebih tinggi mengawasi mereka. Oh, dia bilang, kalau ada keadilan, ketidakadilan terjadi dan keadilan diperkosa, gak usah bingung. Karena itu yang berkuasa di tempat itu tahu. Tahu. Birokrasinya tahu. Dan itu tidak membantu. Yang dimaksud oleh ayat ini adalah begini, saudara. Hierarki birokrasi seharusnya ditetapkan untuk menjaga keseimbangan. Saya ngomong gini bukan untuk memulai sebuah revolusi ya saudara ya. Tetapi ingin menunjukkan realita ketidakadilan yang terjadi di dalam dunia.
Dwayne Garrett dalam komentari kitab Pengkhotbah berkata mengenai ayat ini, idenya adalah para pejabat pemerintah

saling melindungi. Sehingga memberantas korupsi adalah hal yang mustahil. Kronisme dan nepotisme adalah akibat politik yang tak terelakkan. Saudara tahu kronisme? Kronisme ini adalah mengangkat teman-teman sendiri.

Well, tunggu aja, akan ada orang yang duitnya lebih banyak. Dan ketidakadilan akan terjadi atas dirimu. Saudara menaruh imanmu di mana? Oh, aku punya backingan. Oh, tunggu aja, akan ada orang yang backingannya lebih tinggi dari Anda. Karena backingannya dia akan membuat ketidakadilan dalam dirimu. Karena temanku ada, aku punya teman, aku punya koneksi. Oh, tunggu aja, akan ada orang yang koneksinya lebih tinggi dari kamu. Sehingga kamu akhirnya menaruh imanmu ke sana, maka kamu akan mengalami ketidakadilan. Jadi begini, 2B. Orang-orang yang dipilih untuk menegakkan keadilan, memperbaiki keadaan, dan mengesahkan undang-undang untuk melindungi mereka yang tertindas adalah mereka yang pada akhirnya melakukan penindasan. Maksud dari ayat-ayat dari Raja Salomo, Derek Kidner berkata melalui komentarinya, dia bilang, benar, orang bisa membantu mereka yang tertindas. Namun maksud Salomo adalah tidak ada keuntungan secara nyata. Anda tidak bisa mengakhiri penindasan secara menyeluruh. Anda mungkin

orang-orang mati yang sudah lama meninggal lebih bahagia. Bayangkan, saudara. Karena terjadi begitu banyak penindasan dan ketidakadilan dalam hidup ini, Raja Salomo mengambil kesimpulan yang berbahagia adalah orang mati. Dan yang paling berbahagia adalah orang yang belum pernah dilahirkan. Bayangkan, saudara. Ini adalah suatu kesia-siaan. Gimana? Sudah siap pemilu? Ya, kita melakukan tugas kita dan kita melakukan kewajiban kita. Tetapi jangan taruh imanmu di sana. Karena itulah sebabnya seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau Tuhan mau menolong, maka Tuhan bisa menolong. Tetapi kalaupun Tuhan tidak menolong, kami tahu bahwa kami tetap berdiri di bawah otoritas dari Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat. Siapapun raja, siapapun presiden, siapapun perdana menterinya, Tuhan tetap berdaulat. Yang setuju katakan amin. Nah, coba saudara lihat. Kenapa kok Raja Salomo ini melihat seperti ini semua? Saudara dengarkan. Tension ini memaksa kita untuk mencari solusi bukan di dalam dunia ini. Justru kita harus cari solusi keluar dari bawah matahari. Yang setuju katakan amin. Karena under the sun, kefrustrasian ini pasti akan terus terjadi. Siklus ini gak akan habis-habis. Makanya saudara, kita perlu berhenti menaruh iman kita di tempat yang fana, di tempat-tempat yang salah, di tempat-tempat yang ada di bawah matahari. Itu yang dimaksudkan oleh Salomo. Kita gak bisa menaruh itu semua. Makanya Raja Salomo bilang, takutlah akan Tuhan, ingatlah akan penciptamu. Karena kalau kamu lupa akan hal itu, maka semua usahamu itu seperti menjaring angin. Tension ini memaksa kita untuk mencari solusi keluar dari bawah matahari. Kita masuk dalam poin yang ketiga, kita hampir selesai. Nah saudara, kalau kita lihat ya, kenapa kok kita itu mendambakan pemimpin politik yang adil, mampu memperbaiki semua kesengsaraan dan ketidakadilan yang kita alami. Kenapa? Dengarkan saudara. Dambaan kita itu kerinduan akan raja yang lebih baik dan raja yang adil sempurna. Karena dambaan ini adalah dambaan bahwa satu hari kita akan melihat Yesus Kristus sebagai raja. Yang setuju katakan amin. Masalahnya kan begini. Kapan hal itu akan terjadi? Kapan keadilan akan ditegakkan secara sempurna? Dengarkan saudara, ada janji Tuhan di kitab Wahyu. Saudara, banyak nubuatan di Alkitab yang sudah terjadi. Tetapi nubuatan yang akan kita baca sesudah ini adalah salah satu nubuatan yang belum terjadi. Dan nubuatan inilah yang menjadi dambaan hati kita mengenai keadilan. Di Wahyu 21 ayat 2-5 dikatakan begini. Jadi Rasul Yohanes ada di Perjanjian Baru. Raja Salomo itu ribuan tahun sebelum Rasul Yohanes. Dan Raja Salomo tidak bisa melihat sampai ke depan. Tapi dia melihat ada bayangan. Makanya dia cuma bilang, hanya Tuhan yang mengadili. Ingatlah akan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Rasul Yohanes mendapatkan visi. Revelation, wahyu. Di sini dia tulis di Wahyu 21. Mengenai apa yang akan terjadi. Ini belum terjadi. Ini merupakan dambaan kita semua. Dan saya akan mulai dari sini. Saya akan bawa kepada saudara Gospel Connection. Aku melihat kota yang kudus. Yerusalem yang baru. Turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ayat 3. Lalu aku mendengar suara nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan ia diam bersama-sama dengan mereka. Mereka menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Lihat ayat 4. Baca pelan-pelan. 1, 2, 3. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi apa? Perkabungan. Atau apa? Ratap tangis. Atau apa? Duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Dan ini ayat 5 nubuatan. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu apa? Baru. Dan firman-Nya tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Loh, bukannya Raja Salomo bilang gak ada yang baru di bawah matahari? Raja Salomo bilang gitu, gak ada yang baru di bawah matahari. Tetapi dikatakan, lihat, akan ada sesuatu yang baru. Di mana Yesus akan menghapus segala air mata.

kita. Maut gak ada lagi, kita gak perlu menangis lagi akan kematian. Gak ada lagi perkabungan. Gak ada ratap tangis karena ketidakadilan. Gak ada duka cita karena penindasan. Segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saudara dengar, di kerajaan ini tidak ada ketimpangan. Di kerajaan ini tidak ada penindasan. Gak ada yang kaya, gak ada yang miskin, gak ada yang budak, gak ada yang merdeka. Mereka duduk bersama di meja. Tidak ada orang punya sosial status berbeda. Mereka sama. Saudara tahu, benihnya sekarang sudah ada. Di mana itu? Di gereja. Coba lihat sekelilingmu. Gak ada orang Cina, gak ada orang Jawa, gak ada orang Batak, gak ada orang Bugis, gak ada orang Padang. Di hadapan Tuhan, kita semua di dalam Kristus. Di dalam gereja, di dalam komunitas Injil. Gak ada yang namanya kaya dan miskin. Karena di dalam Kristus, kita semua yang miskin rohani diperkaya melalui Kristus. Inilah gereja. Memang di gereja belum sempurna. Masih ada saudara masuk ke dalam gereja. Oh, ini gerejanya orang kaya. Oh, ini gerejanya orang Batak. Oh, ini gerejanya orang Jawa. Oh, ini gerejanya orang Chinese. Tetapi satu hari, semua itu akan tidak ada lagi. Ini adalah gambaran gereja yang dipulihkan sempurna. Bersama Yesus Kristus sebagai Sang Mempelai, Sang Raja di langit baru, bumi baru. Saudara tahu bagaimana Yesus memulihkan ini? Saudara tahu Yesus adalah Raja. Kalau saudara baca, di sini Gospel Connection. Kalau saudara baca, di kitab Yohanes 13 ayat 3-5. Sebelum Yesus diserahkan dan mati di salib, sebelum Yesus ditangkap, sebelum dia mengadakan perjamuan, ayat 3 dikatakan, Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Saudara tahu Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu. Kalau saudara baca komentari-komentari apa yang dikatakan segala sesuatu, itu adalah otoritas kerajaan. Yesus itu Raja. Tapi lihat apa yang dilakukan Sang Raja. Dia bukan nyuruh murid-muridnya. Dia bukan merintah murid-muridnya. Dia tidak menindas murid-muridnya. Dia tidak bosi. Ayat 4, baca. Lalu bangunlah Yesus. Setelah menerima otoritas kerajaan, bangunlah Yesus. Menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan, mengikatkan pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi. Kemudian dia mulai membasuh kaki murid-muridnya. Menyekanya dengan kain yang terikat di pinggangnya itu. Saudara, Yesus sebagai Raja, tetapi dia bukan Raja yang menyalahgunakan otoritasnya. Dia bukan Raja yang bosi, dia bukan Raja yang nyuruh-nyuruh orang, tetapi dia Raja yang duduk dan melayani murid-muridnya. Apakah murid-muridnya layak? Tidak. Itulah sebabnya Yesus berkata, Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Pertanyaannya, apakah Yesus mendapatkan medali apresiasi akan apa yang dilakukan? No! Apa yang Yesus dapatkan? Kalau saudara baca di Markus 15, dua hari kemudian Yesus disalib. Yesus mendapatkan mahkota duri. Dia diejek. Dia Raja. Tapi dicemooh sebagai orang Raja orang Yahudi dengan cemoohan. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ. Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun. Seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Ini penggenapan nubuatan. Ayat 28. Demikianlah genaplah nas Alkitab yang berbunyi. Ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Sang Raja yang mempunyai otoritas kerajaan justru disamakan dengan penyamun. Disamakan, terhitung di antara orang-orang durhaka. Ayat 30, kata orang-orang, turunlah dari salib, selamatkan dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli Taurat mengolok-olok dia di antara mereka sendiri. Dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu turun dari salib itu supaya kita lihat dan percaya. Diolok-olok. Tapi apa yang Yesus lakukan? Yesus tidak membalas.
Yesus diperlakukan tidak adil. Yesus ditindas. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan itu ditimpakan kepada dia. Dia seperti anak domba yang masuk ke tempat pembantaian. Disalib, sang raja datang sebagai hamba yang melayan. Disalib, yang adil mengalami ketidakadilan. Disalib, sang hakim datang untuk bukan menghakimi, tetapi dihakimi. Disalib, yang tidak bersalah, divonis bersalah. Yang kekal disalib, datang untuk menjalani kematian maut. Disalib, kasih dan keadilan Tuhan ketemu, berciuman, terjadi, dicurahkan. Dan bukan hanya itu, pada hari yang ketiga, Yesus bangkit untuk mengalahkan ketidakadilan, mengalahkan kejahatan, dan mengalahkan maut. Untuk apa? Untuk menyelamatkan saudara. Untuk menyelamatkan kita, pelaku kejahatan dan ketidakadilan, dari maut, tanpa membinasakan kita. Semestinya kita yang binasa, tapi dia yang binasa, supaya kita memperoleh hidup, supaya saudara dan saya memperoleh keselamatan. Inilah Injil. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, karena ini adalah kabar baik. Itulah sebabnya Yohanes 3:17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Saudara, ada sebuah

keadilan. Makanya saudara jadi baik. How do you deal with that? Bagaimana saudara bisa deal dengan ketidakadilan yang terjadi? Mungkin ada beberapa dari saudara dilecehkan, diperkosa bahkan. Saudara mungkin ditindas. Saya pernah ada di dalam sebuah gereja di mana saya merasakan spiritual authority abuse. Di mana saya di-abuse oleh pemimpin saya. Begitu pahit mungkin. Bagaimana? How do you deal with that? Dengarkan saudara, gospel people tidak berkecil hati saat mengalami ketidakadilan dan penindasan. Karena gospel people sadar bahwa Yesus Kristus pernah mengalami semua ketidakadilan. Bahkan semua yang kita alami, dia pernah alami. Dan mengatasi semua penderitaan. Dan bukan hanya itu, Kristus juga mendampingi serta berjalan menghadapinya bersama dengan kita. Saudara tahu kalau ada dua sahabat ngobrol satu sama lain, mereka cocok. Biasanya kalau orang sahabatan itu bisa ngerti satu sama lain. Ngertinya gini, bro, gue lagi sedih banget, bro. Gue lagi ngerasain gue itu lagi ditolak gitu. Sahabatnya ngerangkul. Aku ngerti, bro, aku juga pernah. Saudara bilang, kamu pernah? Iya. Thank you ya, bro. Kamu udah ada di sini bersama dengan aku. Iya. Waktu gembira, sama-sama gembira. Waktu sedih, sama-sama sedih. Kenapa? Mereka mempunyai sebuah perkataan satu dengan yang lain. Mereka bisa ngomong gini, aku ngerti. Kamu ngerti? Iya. Kamu juga pernah ya? Aku juga pernah. Dengerin. Kekristenan adalah bukan Tuhan yang duduk di atas sana yang gak ngerti semua yang saudara alami. Saudara sama Yesus, waktu saudara mengalami ketidakadilan, dizolimi, disakiti, dikhianati, saudara bilang, gak ada yang bisa ngerti. No. Yesus bisa ngerangkul saudara. Yesus bilang, kamu pernah disakiti? Aku juga pernah. Kamu pernah dikhianati? Aku juga pernah. That's why dia lahir di kandang, tempat yang paling hina. Supaya orang yang paling dihina bisa bilang, terima kasih Tuhan. Aku tahu engkau ngerti apa yang aku rasakan. Karena engkau juga pernah ngalami. Itulah sebabnya dia diperlakukan tidak adil di atas kayu salib. Seorang raja diolok, turun kalau kamu bisa. Tapi dia gak turun. Kenapa? Kenapa dia gak turun? Karena dia ingin supaya satu hari waktu saudara, aku dihina. It's okay. I understand what you feel. Because I have been there. Yesus adalah satu-satunya pribadi yang pernah mengalami semua yang kita alami. Dan mengatasi semua penderitaan itu. Dan bahkan Kristus juga mendampingi serta berjalan menghadapinya bersama-sama dengan kita. Gospel people tidak terintimidasi dengan ketidakadilan. Bahkan dimampukan untuk bertahan. Karena mereka melihat ke depan dengan suatu pengharapan akan pemulihan keadilan di langit baru, bumi baru. Mari sama-sama kita renungkan hari ini. Pertanyaan reflektifnya, saat kita mengalami ketidakadilan, bagaimana reaksi kita? Marah? Sakit hati? Jangan-jangan, coba cek, apakah kita sendiri ternyata menjadi pelaku ketidakadilan? Coba periksa, seringkali kita berstandar ganda. Bagaimana kita sering menginginkan belas kasihan atas kesalahan kita, namun sering menuntut keadilan karena kesalahan orang lain? Kita harus bertobat. Kita perlu sadar. Jangan sampai kita jadi hamba. Kenapa kita dendam? Kenapa kita susah mengampuni? Orang yang dendam, susah mengampuni, orang yang pesimis adalah orang yang lupa bahwa dirinya juga adalah orang-orang yang diampuni dan menerima anugerah. Kalau saat ini Anda diberi otoritas, wewenang, kekuasaan, bagaimana kita menggunakan hal itu? Apakah untuk diri sendiri? Atau kita gunakan demi keadilan dan kemuliaan Tuhan? Bagaimana kita menjadi alat Tuhan bagi orang yang diperlakukan tidak adil di sekeliling kita? Gospel responnya, mari kita bertobat dari standar ganda. Amin, saudara.

Kita menuntut keadilan karena kecewa saat diperlakukan tidak adil. Sedangkan kita sendiri minta dimaklumi saat menjadi pelaku ketidakadilan. Hari ini pandang kepada Yesus yang sudah diperlakukan tidak adil demi kita menerima anugerah dan keselamatan melalui karya salibnya. Yang setuju katakan amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saudara diberkati hari ini. Amin. Jadi hari ini kalau saudara mengalami ketidakadilan, sebelum saudara menuding orang lain, sebelum saudara menuntut keadilan, periksa. Jangan sampai kita sendiri lupa bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diampuni. Karena Injil, kita berani berdiri untuk keadilan dan memiliki belas kasihan bagi korban ketidakadilan. Karena Injil, kita juga tidak mudah kecewa atau frustrasi saat mengalami ketidakadilan. Karena Injil, kita dikuatkan saat mengalami penindasan. Bahwa penyertaan Yesus yang juga pernah mengalami ketidakadilan selalu bersama dengan kita. Karena Injil, kita menatap masa depan penuh pengharapan bahwa Yesus Kristus Sang Raja memerintah dengan keadilan sempurna di langit baru dan bumi baru.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah

setia. Amin. Sekalipun ada begitu banyak tantangan di luar sana, ada begitu banyak hal yang mungkin menjatuhkan dan menggoyahkan kita, tapi aku terlalu yakin dan percaya bahwa bersama dengan Dia kita tidak akan pernah goyah. Kita akan tetap teguh. Kita punya Allah yang hidup. Amin. Bisa angkat kedua tanganmu.

waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku bertanya.

waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

3 ayat 6 sampai 8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong kami.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

0: We just spend ourselves in praise because you've been good to us. You have delivered us from the hand.
1: Nah, hari ini kita akan bicara mengenai the problem of injustice. Kita akan bicara tentang ketidakadilan dan juga kita akan bicara mengenai politik. Nah, ini bukan saya yang bicara, tetapi ini adalah teks kita yang berbicara. Apalagi tahun depan Indonesia juga akan mengadakan pemilu, pesta demokrasi, dan juga bahkan negara-negara lain juga tahun depan, bahkan Amerika juga akan melakukan pemilu saudara tahun depan. Nah, ini kita akan membicarakan the problem of injustice dan bagaimana cara Injil dan perspektif Injil, sudut pandang Injil mengatasi bagaimana kita menghadapi ketidakadilan tersebut. Nah, nats kita hari ini adalah Pengkhotbah 3 ayat 16 sampai pasal 4 ayat 1 sampai 3. Nah, kita akan baca sama-sama yang putih, ya saudara dan saya baca yang putih, kemudian saya akan bacakan yang ungu, kita akan memulainya. Pengkhotbah 3 ayat 16, 1, 2, 3. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari di tempat pengadilan. Di situ pun terdapat ketidakadilan dan di tempat keadilan di situ pun terdapat ketidakadilan. Berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil, karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. 18 saudara, tentang anak-anak manusia aku berkata dalam hati, Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Wow, coba saudara dengarkan itu. Ayat 19, karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang. Karena segala sesuatu adalah sia-sia. Ayat 20, kedua-duanya menuju suatu tempat, kedua-duanya terjadi dari debu dan kedua-duanya kembali kepada debu. Siapakah yang mengetahui apakah nafas manusia naik ke atas dan nafas binatang turun ke bawah bumi? Ayat 22, aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya. Sebab itu adalah bahagiannya. Karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Nah, kita akan lompat, kita akan masuk ke dalam pasal 4 ayat 1, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lagi aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari, dan lihatlah air mata orang-orang yang ditindas, dan tak ada yang menghibur mereka, karena di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan. Oleh sebab itu aku menganggap orang-orang mati yang sudah lama meninggal lebih bahagia daripada orang-orang hidup yang sekarang masih hidup. Ayat 3, tetapi yang lebih bahagia daripada kedua-duanya itu kuanggap orang yang belum ada, yang belum melihat perbuatan jahat yang terjadi di bawah matahari. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Nah, hari ini kita bicara tentang the problem of injustice. Saudara, saat kita menonton berita, kita dapat melihat ada banyak sekali ketidakadilan yang terjadi di dunia. Bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Surabaya, tetapi di seluruh dunia. Kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan ketidakadilan, yang penuh dengan kecemasan bagaimana yang lemah itu ditindas, dilecehkan. Bagaimana yang miskin dimanfaatkan dan dieksploitasi. Dan ternyata pengamatan ini sudah dilakukan oleh Raja Salomo ribuan tahun yang lalu. Dan kita akan melihat bagaimana kita menyikapinya. Nah, poin saya ada tiga. Yang pertama adalah mengobservasi masalah ketidakadilan. Kita akan lihat pasal 3 ayat 16 sampai 22. Kemudian kita akan melihat bagaimana masalah dari politik, para penegak hukum atau para penegak keadilan seharusnya. Bagaimana mereka pun gagal dan siklus politik itu pun juga sia-sia, yaitu pasal 4 ayat 1 sampai 3. Dan yang ketiga, bagaimana Injil memberi solusi dan menjawab masalah ketidakadilan. Nah, kita akan mulai yang pertama, mengobservasi masalah ketidakadilan. Yang siap belajar katakan yes, amin, puji Tuhan. Nah, kalau saudara perhatikan, mungkin saudara adalah orang-orang yang mengalami korban ketidakadilan. Itulah sebabnya banyak orang dalam konseling saya, di dalam pembicaraan saya dengan banyak orang, mereka mengalami yang namanya pesimis. Mereka mengalami kecewa, trauma, dendam, sakit hati. Karena apa? Karena diperlakukan tidak adil. Mungkin karena suku mereka. Mungkin karena agama mereka. Mungkin karena ras mereka. Kalau saudara lihat begitu banyak film-film yang meng-highlight cerita beda suku berusaha menjalin cinta. Bagaimana beda sosial kasta berusaha menjalin cinta. Dan itulah sebabnya ada yang broken hearted. Mungkin pesimis, mungkin trauma. Karena seringkali terjadi ketidakadilan antar golongan. Golongan ekonomi, golongan suku, dan yang lain. Tetapi yang pasti begini, kita tidak bisa luput dari ketidakadilan. Karena kita hidup di dalam dunia. Kita yang di Indonesia sering mendengar bahwa penegak hukum tidak pernah bertindak adil. Saya kasih contoh, saat terjadi tabrakan antara kendaraan roda 2 dan roda 4, bisa dipastikan tanpa penyelidikan, kalau ada kecelakaan, yang disalahkan pasti kendaraan roda 4. Nah, ya, kenapa kok bisa begitu? Tidak adil seakan-akan. Saudara sudah tenang-tenang lagi ngantri dengan kendaraan saudara, tiba-tiba ada orang yang nyelonong dan memotong saudara. Ya kan saudara? Tidak adil. Saudara bisa klakson, saudara bisa teriak-teriak, tapi tetap saja akan ada orang yang seperti itu. Kita juga sering mendengar bahwa percuma kita melaporkan tindak kriminalitas kepada para penegak hukum. Kita justru akan kehilangan biaya lebih besar. Karena untuk melakukan investigasi saja perlu biaya. Nah, saudara bisa melihat, lebih banyak biaya keluar untuk menindak semua orang yang mengalami ketidakadilan tersebut. Menindak ketidakadilan tersebut. Nah, sebenarnya keadaan ini bukan suatu hal yang baru. Kitab Yesaya sepakat dengan Raja Salomo. Kitab Yesaya 1 ayat 23, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersekongkol dengan apa? Pencuri. Semuanya suka apa? Menerima suap dan mengejar sogok. Oh, ternyata ini bukan hal yang baru. Jadi saudara, kita harus melihat, ini poin yang 1A, bahwa suatu realita mengenai dunia yang sudah jatuh dalam dosa, kita berada di dunia dengan berbagai ketidakadilan yang diperlihatkan di semua ruang kehidupan. Bahkan di dalam keluarga pun saudara bisa diperlakukan tidak adil karena engkau dibandingkan dengan kakakmu, dibandingkan dengan adikmu, dibandingkan oleh mertuamu. Saling menantu pun bisa dibandingkan. Saudara, kita ada di dalam dunia yang mengalami ketidakadilan. Itulah sebabnya di Pengkhotbah 3 ayat 16 dikatakan apa? Ada lagi yang kulihat di bawah matahari di tempat pengadilan. Bahasa aslinya in the place of righteousness. Di situ pun terdapat ketidakadilan. Bayangkan saudara. Bahkan di tempat pengadilan, bahasa aslinya bicara di tempat kebenaran. Di tempat semestinya ada kebenaran dan kebenaran ditegakkan. Di situ ada ketidakadilan. Saudara, mungkin sering kita mendengar istilah yang lucu, yang selaras dengan bunyi ayat ini adalah, hukum bisa diputarbalikkan. Hukum bukan membela yang benar, tetapi membela yang bayar. Ya, saudara. Ini yang sering terjadi. Karena siapa yang bayar, akhirnya dia yang menang. Sehingga hukum atau keadilan itu sudah diputarbalikkan tergantung siapa yang bayar. Itulah sebabnya kita semua manusia menderita atas kenyataan akan ketidakadilan di dalam kehidupan ini. Nah, saudara coba perhatikan, anak-anak kecil aja kalau dari kecil waktu mereka mainan, tiba-tiba mainan mereka dirampas. Mereka akan merasakan ketidakadilan, dia marah, and dia bilang apa? That's not fair! Gitu kan saudara ya? Terus mereka akan lari ke mamanya, papanya, that's not fair daddy! Papanya bilang, life is not fair, gitu kan saudara ya? Tapi begitu papanya dizolimi, that's not fair! Gitu ya saudara ya? Nasihat yang diberikan papanya dan mamanya juga tidak bisa diaplikasikan dalam hidup papa mamanya. Jadi kalau saudara perhatikan, sebenarnya, kenapa kok kita ingin menegakkan keadilan? Kenapa waktu kita dizolimi, waktu kita diperlakukan tidak adil, selalu marah? Minggu lalu kita udah bahas bahwa di dalam lubuk hati yang terdalam, manusia selalu mendambakan keadilan, keharmonisan, kedamaian, keutuhan. Makanya gak heran, John Lennon, The Beatles, dia menciptakan lagu, Imagine No Possession. I wonder if you can, no need for greed or hunger, a brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. Gitu, ini bicara tentang apa? Aduh, kalau gak ada harta, gak ada kekuasaan, kita ini semua bisa harmoni. Makanya dia bilang gak ada heaven, gak ada hell ya. Saudara, ini sebenarnya adalah dambaan manusia bahwa mereka tuh ingin hidup damai. Ingin hidup tidak ada yang tidak adil. Ternyata bukan John Lennon aja, ada John yang lain namanya John Mayer. Dia juga nyanyi, waiting for a change, waiting for the world to change. It's not that we don't care, bukan hanya kami tidak peduli. We just know that the fight ain't fair. Kami hanya tahu bahwa peperangan ini gak adil. So we keep on waiting, waiting for the world to change. Kita ini nunggu kapan dunia ini berubah. Bahkan dia bilang, one day our generation is gonna rule the population. Generasinya dia itu akan jadi pemimpin. So we keep on waiting, waiting, waiting for the world to change. Kita hoping, kita nunggu kapan dunia ini akan berubah. Kita nunggu dunia ini berubah supaya ada keadilan. Bahkan, kalau saudara lihat, bangsa Indonesia pun keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Kita meneriakkan dalam hati kapan keadilan akan ditegakkan. Kapan orang-orang yang menindas dan berlaku tidak adil akan dihakimi dan dihukum. Disinilah Salomo menjawab dengan suatu statement mengenai konteks Tuhan bagi dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Di ayat 17. Berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil, karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Inilah poin 1B. Tuhan akan menegakkan keadilannya dan meminta pertanggungjawaban atau menghakimi semua orang atas ketidakadilan yang terjadi. Pertanyaannya kan begini, kapan? Kapan Tuhan? Mungkin saudara saat ini yang kecewa, sakit hati dalam hatimu ya. Ini saya switch Suraboyoan kontekstualisasi ya. Saudara, kita ini seringkali gitu, tak doa no kan ya. Mate gitu misalnya saudara ya. Ini pendeta yang ngomong ya. Kenapa? Mungkin saudara gak ngomong, tapi dalam hati saudara pasti ngomong gitu kan. Ya toh. Atau misalnya saudara kadang-kadang melakukan, saudara dipotong orang gitu ya. Saya pernah itu ketemu sama orang yang, tak doa itu abraan kapok kan ya gitu misalnya. Atau mungkin saudara mendengar tiba-tiba ada teman saudara yang mengkhianati saudara. Sekarang saudara sudah tidak jadi teman. Dan pada waktu hal sial atau hal buruk terjadi dalam orang itu, ya saudara dalam hati ngomong, kon rasa no kapokmu kapan gitu. Saudara, dalam hati kita, kita ingin supaya ada keadilan. Dan kita tanya sama Tuhan, kapan, kapan? Seorang penulis namanya Lee Strobel dalam bukunya The Case of Faith. Dia bilang begini mengenai kefrustrasian kapan keadilan itu akan dilaksanakan terhadap orang-orang yang berlaku tidak adil. Dia bilang begini, sesuatu yang sangat famous, dia bilang, justice delay is not justice denied. Keadilan yang tertunda bukanlah keadilan yang tidak ditegakkan. Akan tiba saatnya ketika Tuhan akan menyelesaikan pertanggungjawaban dan manusia akan bertanggung jawab atas semua kejahatan yang mereka lakukan dan penderitaan yang mereka timbulkan. Tuhan akan meminta pertanggungjawaban pada saat yang tepat. Namun ada suatu tension memang, saudara. Kita tidak tahu kapan keadilan itu akan terjadi. Karena begini, kita terjebak di dalam sebuah ruang antara keyakinan akan keadilan yang akan ditegakkan di akhir zaman. Karena Raja Salomo bilang Tuhan akan mengadili satu hari nanti di akhir zaman. Lah kita gak tahu kapan akhir zaman. Nah kita sekarang apa? Khawatir akan apa yang ketidakpastian yang akan terjadi besok. Karena besok saudara mungkin bisa mengalami ketidakadilan. Saudara minggu depan saudara bisa mengalami ketidakadilan. Bulan depan saudara mengalami ketidakadilan. Sementara orang yang jahat terus menjadi semakin makmur, orang yang lemah tertindas. Kita hidup di dalam realitas Mazmur 73. Kalau saudara baca Mazmur 73, Mazmur 73 pemazmur bilang, kapan orang yang jahat, orang yang lalim kok tambah makmur ya? Sehingga sang pemazmur sampai skeptis karena melihat kemakmuran orang fasik dan penderitaan orang beriman dan orang benar. Namun, seperti kita pengkhotbah, kita dipanggil untuk sabar mempercayai Tuhan dan waktunya. Minggu lalu kita belajar semua akan indah pada waktunya. Namun begini saudara, saya mau memberikan sesuatu yang menjadi masalah besar juga. Yang menghadang kita terlepas dari kerinduan dan tuntutan kita keadilan ya. Kita ini kalau diperlakukan tidak adil, kita menuntut keadilan. Wah, kurang ajar orang itu. Tidak adil. Tapi kita perlu menyadari bahwa meskipun kita menyerukan keadilan, di sisi yang lain, kita juga tidak menginginkan keadilan dan tidak bisa menghindar dari keadilan. Karena pada akhirnya Tuhan juga akan mengadili saudara dan saya karena kita semua, berapa banyak di sini yang juga sering berlaku tidak adil dalam hidup kita juga. Sebagai orang tua pun kadang-kadang kita gak adil sama anak-anak kita. Sebagai suami pun kita, saya pun juga seringkali gak adil sama istri saya. Sebagai seorang bos, seorang profesional, seringkali kita juga gak adil dalam kehidupan kita. Berapa banyak di sini berani berdiri di hadapan Tuhan? Oh Tuhan, aku selalu adil. Yeah right. Karena keadilan menurut saudara belum tentu adil loh menurut Tuhan. Karena begini saudara, ini saya sampai tulis di sini. Kita sering berstandar ganda. Katakan berstandar ganda, ya. Apa itu berstandar ganda? Begini, seringkali waktu kita berdosa atau buat kesalahan, kita minta belas kasihan, minta orang lain maklum. Namun saat orang lain yang berdosa dan membuat kesalahan, kita menuntut keadilan. Di situ kita sedang berlaku tidak adil. Waktu kita nyumpain orang, tak doa no ya. Berapa kali orang lain juga mendoakan itu kepada kita. Karena kita bisa saja menyakiti orang lain tanpa kita ketahui. Itulah sebabnya semua ketidakadilan ini seperti jebakan yang ada di bawah matahari. Itu yang Salomo mau katakan. Saudara, Yesus bahkan membicarakan konsep ini di Matius 18. Bagaimana ada seorang, dia memberikan perumpamaan, bagaimana ada seorang hamba yang hutang sama raja 10.000 talenta. Dan raja bilang, orang ini gak bisa bayar, maka kita jual aja istri anak-anaknya dan hamba ini sebagai budak untuk membayar lunas hutangnya. Maka hamba ini bersujud, menyembah, meminta belas kasihan kepada raja. Raja sabar, aku akan bayar hutang, kasih aku waktu lagi. Maka dikatakan raja itu tergerak oleh belas kasihan. Bahkan raja itu tidak menuntut lagi untuk sang hamba itu tidak membayar hutangnya. Malah hutangnya diampuni, tidak perlu lagi bayar hutang. Tapi baru saja sang hamba itu keluar dari istana raja, dia ketemu dengan hamba lainnya yang hutang sama dia 100 dinar. Saudara tahu satu talenta itu 1.000 dinar. Ini dia utangnya 10.000 talenta. Hamba temannya ini 100 dinar hutangnya sama dia. Kemudian begitu melihat hamba itu, langsung sama dia dicekek, ditagih hutangnya. Maka hamba ini bersujud, minta tolong, memohon. Tapi sang hamba yang baru saja diampuni, menjebloskan teman hamba ini ke dalam penjara. Raja ini marah. Dibilang, dia adalah hamba yang jahat. Mengapa? Karena dia berstandar ganda. Coba perhatikan saudara, seringkali kita ini seperti ini saudara. Kalau kita salah, kita minta orang maklum, tolong dimengerti. Begitu orang lain salah sama kita, kita tuntut keadilan. Kita berstandar ganda. Nah ada hal menarik yang Salomo katakan mengenai ketidakadilan. Di ayat 18, dikatakan, Pengkhotbah 3 ayat 18. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tentang anak-anak manusia, aku berkata dalam hati. Allah hendak apa? Menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Wow. Melalui ketidakadilan, dengarkan artinya begini. Allah hendak menguji dan memperlihatkan kepada manusia bahwa mereka hanyalah binatang. Apa maksudnya? Nah saya akan kita highlight dulu kata menguji. Itu testing. Bahasa aslinya adalah to expose. Pertanyaannya adalah ketidakadilan atau injustice itu mengekspos apa? Nah untuk menjawab mari kita melihat ayat berikutnya. Nah saya ingin memberikan disclaimer. Waktu saudara baca ayat berikutnya, ini bukan berarti ini adalah preskriptif. Jadi gini, ini puisi. Jadi ini bukan ayat yang menjadi perintah. Kayak minggu lalu, ada waktunya membunuh, ada waktunya membenci. Bukan berarti saudara boleh membunuh dan boleh membenci. Ini adalah puisi. Puisi ini deskriptif dan bukan preskriptif. Artinya observatif bukan instruktif, ya. Salomo tidak sedang berbicara waktu kita baca ayat selanjutnya ini tentang teologi kehidupan setelah kematian di sini. Karena Salomo sebenarnya percaya akan kehidupan setelah kematian. Buktinya dia menulis di ayat sebelumnya, Tuhan memberi kekekalan di dalam hati manusia. Artinya dia tahu bahwa manusia itu tidak cuma hanya hidup di bumi. Namun Salomo mengamati bahwa nasib manusia memiliki kesamaan dengan nasib binatang. Nah, coba kita lihat ayat berikutnya. Dikatakan, nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka. Binatang mati, manusia juga mati. Dua-duanya punya nafas dan manusia tidak mempunyai kelebihan atas binatang karena segala sesuatu adalah sia-sia. Kalau saya bisa, mestinya ada gambar ya, itu lubang. Saudara mau bisa naik Lamborghini, bisa naik Ferrari, rumahnya bisa kayak istana. Saudara juga punya rumah gubuk, naik becak, naik sepeda, atau jalan kaki, tinggalnya di tempat kampung atau di desa, mau di rumah gedongan, dua-duanya akan masuk di dalam sebuah peti mati yang akan dikuburkan. Dua-duanya, tidak peduli siapa Anda. Mau dikasih patwal atau cuman hanya digotong, semuanya akan jadi debu. Itulah sebabnya ayat 20, baca sama-sama. 1, 2, 3. Kedua-duanya menuju apa? Satu tempat. Kedua-duanya terjadi dari debu dan kedua-duanya kembali kepada debu. Jadi Raja Salomo menulis pengkhotbah 3 ayat 18-22. Ini adalah gema, echo dari kejadian 3. Kejadian 3, Torah, kitab Musa, mengenai kejatuhan manusia di dalam dosa, ada kata-kata anak-anak manusia, nasibnya seperti binatang, kedua-duanya kembali kepada debu. Itu yang mau disampaikan oleh Raja Salomo. Observasi ini menunjukkan bahwa di luar konteks Tuhan, nasib manusia tidak lebih daripada binatang. Segala sesuatu berakhir pada kesia-siaan. Tidak peduli omset bisnismu berapa, tidak peduli asetmu berapa, akhirnya segala sesuatu itu harus kembali. Kita akan kembali dikubur atau dikremasi atau mungkin dilarung. Apapun itu, kita kembali menjadi debu. Kalau Anda hanya hidup untuk dunia ini. Makanya ayat 21 dikatakan, siapakah yang mengetahui apakah nafas manusia naik ke atas atau nafas binatang turun ke bawah bumi? Ini bukan berarti dia tidak percaya kehidupan setelah kematian. Dia ingin mendeskripsikan. Kalau tanpa Tuhan, ayat 22, aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya, sebab itu adalah bahagianya. Karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Maksudnya gini, bahagia fana, terbatas nasib dan umurnya. Karena kalau tidak ada kehidupan setelah kematian, maka semua kegembiraan manusia itu adalah kesia-siaan. Apakah dia mengalami keadilan atau ketidakadilan, itu tidak ada faedahnya. Jadi apa yang mau ditunjukkan dan diekspos? Ini ayat yang 1B, poin 1B, 1C. Melalui ketidakadilan, Tuhan ingin kita sadar bahwa kita manusia yang fana dan tidak ada yang bisa kita sombongkan. Fana di sini artinya berakhir kepada kematian. Jadi saudara, hari ini kalau saudara melihat hidup saudara tanpa konteks Tuhan, inilah. Kita mau sombong apa? Satu hari kita jadi debu. Saat ini saudara bisa kelihatannya sangat sukses, tapi kesuksesan itu akhirnya tidak ada faedahnya. Kalau hanya kehidupan ini yang menjadi akhir dari segala-galanya. Memang itulah sebabnya kita pengkhotbah sangat membuat kita bisa depresi. Nah kemudian kita masuk dalam poin yang kedua. Masalah dari politik, para penegak keadilan. Nah saudara coba perhatikan, ini ada sesuatu yang menarik karena begini. Salomo mengawali pasal 4 dengan mengobservasi penindasan. Bahwa tidak ada penghiburan bagi kaum tertindas karena kekuasaan berada di pihak penindas. Jadi para penindas bisa berbuat seenaknya. Lihat, kita lihat pasal 4 ayat 1. Lagi aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari. Dan lihatlah. Ayo baca sama-sama yang ungu. 1, 2, 3. Air mata orang-orang yang ditindas. Dan tak ada yang menghibur mereka. Karena apa? Di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan. Jadi saudara bisa melihat orang-orang melakukan hal-hal yang kejam terhadap satu sama lain. Dan yang biasanya yang melakukan yang kejam itu justru adalah orang yang memiliki kekuasaan. Itulah sebabnya Derek Kidner, seorang penulis komentari dalam kitab The Message of Ecclesiastes, dia bilang begini, masalahnya adalah kekuasaan itu korup. Jadi meskipun seseorang melihat kejahatan sistem dan terlibat dengan bertujuan untuk melakukan reformasi. Jadi misalnya ya, kalau saudara ngelihat, korup ini. Terus ada seseorang, aku mau mengubah segalanya. Begitu orang itu, orang yang mau mengubah segalanya, mau mereformasi, ya, masa reformasi. Begitu dia memiliki kekuasaan, dia kemudian jadi korup dan tidak ada yang berubah. Dalam sistem politik, seringkali orang harus mengkompromikan cita-citanya agar mencapai jenjang yang lebih tinggi. Jadi mereka harus kompromi untuk bisa naik pangkat. Tapi begitu mereka mencapai pangkat atau posisi yang berpengaruh, mereka tidak lagi menjadi orang yang sama. Mereka akhirnya juga jadi kaum penindas. Dan ini yang dilakukan, saudara. Dan Salomo sudah melihat ini. Oh ternyata, kalaupun kita memilih orang yang kelihatannya berintegritas, tetapi begitu kita melihat dia memiliki kekuasaan, akhirnya kekuasaan itu membutakan matanya dia. Sehingga dia akhirnya melakukan ketidakadilan juga. Padahal dulu idealismenya tinggi, dia ingin melakukan reformasi, dia ingin menegakkan keadilan. Tetapi begitu dia sampai di atas, begitu dia berkuasa, dia langsung melakukan hal yang tidak adil. Makanya kemudian dia menulis, kalau saudara lihat di Pengkhotbah 4 ayat 13-16 itu tidak ada di teks kita hari ini. Tetapi saya akan bacakan buat saudara, ini ada sebuah siklus. Dia bilang begini, ini Raja Salomo juga, Pengkhotbah 4 ayat 13-16. Kita tidak sempat baca tadi. Dibilang begini, lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja tua tapi bodoh yang tak mau diberi peringatan lagi. Karena dari penjara orang muda itu keluar menjadi raja. Biarpun ia dilahirkan miskin semasa pemerintahan orang yang tua itu. Aku melihat semua orang yang hidup di bawah matahari berjalan bersama-sama dengan orang muda tadi. Yang akan menjadi pengganti raja itu. Terus dia bilang gini, 16. Tiada habis-habisnya rakyat yang dipimpinnya. Namun orang yang datang kemudian tidak menyukai dia. Oleh sebab itu pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Jadi maksudnya gini, di sini, si pengkhotbah Raja Salomo mendeskripsikan tentang raja tua yang sudah tidak fleksibel dan lupa bagaimana rasanya menjadi muda, idealis, berapi-api, ingin membuat perubahan. Nanti satu hari raja tua itu turun kekuasaan. Maka sang pemudalah yang akan menjadi raja. Namun saat sang pemuda itu jadi raja dan mencicipi kekuasaan, akhirnya dia jadi seperti raja tua tadi. Jadi infleksibel juga. Kemudian muncullah pemuda lain yang menggantikan. Karena apa? Pemuda lain ini punya aspirasi, mau jadi politik juga. Akhirnya apa? Siklus ini gak habis-habis. Yang berkuasa, sudah kehilangan koneksi dengan rakyat. Ada orang muda nanti akan jadi reformator. Tapi begitu dia masuk kekuasaan, dia jadi seperti yang sebelumnya. Sehingga muncul lagi. Akhirnya siklus ini, Raja Salomo bilang, siklus ini gak berhenti-berhenti. Seorang teolog reform namanya Alistair Begg di dalam khotbah All Those Lonely People, dia bilang gini, masa rakyat berubah-ubah, berpindah-pindah dari satu politisi ke politisi yang lain. Betapa baiknya seorang politikus tidak ada yang abadi. Seorang pemuda mungkin naik pangkat dan berbuat baik tetapi menjadi tidak fleksibel seperti raja tua dan kehilangan hati rakyatnya. Tidak ada perubahan yang bertahan lama di bidang politik. Mereka memecat pemimpin politik sebelumnya. Dan mereka akan memecat Anda. Dan bahkan kalau dia teruskan, ini ada terusannya. Winston Churchill, seorang Perdana Menteri Inggris yang menang Perang Dunia Kedua, itu dipecat oleh rakyatnya sendiri. Karena dulu dia pahlawan, tetapi pada waktu dia sudah ada di dalam kekuasaan, dia lupa akan kenapa dia ada di tempat kekuasaan. Nah, saudara bisa lihat ya, ini sudah dieksplorasi oleh Raja Salomo. Nah mungkin saudara bilang, wah pastor terlalu pesimis. Mungkin yang dibutuhkan adalah sistem politik yang lebih baik. Dari tadi kan pastor ngomongnya raja, yang diomongkan kaisar. Mungkin yang dibutuhkan adalah birokrasi yang lebih baik, demokrasi. Di mana ada check dan balance. Ada legislatif, ada eksekutif. Wah, ini kayak political science ya, saudara ya. Ada legislatif dan eksekutif. Oh, rupanya Raja Salomo sudah mengeksplorasi mengenai sistem politik, saudara. Kalau saudara lihat di pasal yang 5, ayat yang ke-7, dia bilang gini. Ayat 7, baca sama-sama ya, supaya kita engage. Are you with me? Yes, saudara bisa melihat ya.

terjadinya penindasan oleh para pejabat tinggi, bahkan hingga raja. Sehingga rakyat yang menginginkan keadilan akhirnya dialihkan dan dibelokkan tanpa solusi. Dan ini merupakan siklus yang terus berputar. Saya ngomong gini bukan untuk memulai sebuah revolusi ya saudara ya. Tetapi ingin menunjukkan realita ketidakadilan yang terjadi di dalam dunia. Dwayne Garrett dalam komentari kitab Pengkhotbah berkata mengenai ayat ini. Idenya adalah para pejabat pemerintah saling melindungi. Sehingga memberantas korupsi adalah hal yang mustahil. Kronisme dan nepotisme adalah akibat politik yang tak terelakkan. Saudara tahu kronisme? Kronisme ini adalah mengangkat teman-teman sendiri sebagai oknum atau antek sebagai bagian dari birokrasi dan politik. Nepotisme adalah anggota keluarga yang diangkat sebagai bagian dari politik untuk memperjuangkan keuntungan pribadi atau golongan mereka sendiri. Makanya Bung Hatta pernah bilang, tidak ada kawan abadi, tidak ada lawan abadi, yang ada hanyalah kepentingan abadi. Tidak pernah ada kawan dan lawan. Jadi gini saudara, saudara sekarang menaruh imanmu di mana? Duit. Well, tunggu aja, akan ada orang yang duitnya lebih banyak. Dan ketidakadilan akan terjadi atas dirimu. Saudara menaruh imanmu di mana? Oh, aku punya backingan. Oh, tunggu aja, akan ada orang yang backingannya lebih tinggi dari Anda. Karena backingannya dia akan membuat ketidakadilan dalam dirimu. Karena temanku ada, aku punya teman, aku punya koneksi. Oh, tunggu aja, akan ada orang yang koneksinya lebih tinggi dari kamu. Sehingga kamu akhirnya menaruh imanmu ke sana, maka kamu akan mengalami ketidakadilan. Jadi begini, 2B. Orang-orang yang dipilih untuk menegakkan keadilan, memperbaiki keadaan, dan mengesahkan undang-undang untuk melindungi mereka yang tertindas, adalah mereka yang pada akhirnya melakukan penindasan. Sehingga para penindas dapat berbuat sesukanya. Mungkin Anda kurang setuju. Ada loh, Pak, orang-orang yang bisa menegakkan keadilan dan memperbaiki keadaan dan melindungi mereka yang tertindas. Iya, ada. Tapi maksud dari ayat-ayat dari Raja Salomo, Derek Kidner berkata, melalui komentarinya, dia bilang, benar, orang bisa membantu mereka yang tertindas. Namun maksud Salomo adalah, tidak ada keuntungan secara nyata. Anda tidak bisa mengakhiri penindasan secara menyeluruh. Anda mungkin bekerja sangat keras mengakhiri penindasan di satu sudut dunia. Mungkin di RT-mu, di RW-mu, atau di kelurahan. Namun, dan melihat tingkat keberhasilan. Namun, penindasan akan muncul kembali di tempat lain. Penindasan akan muncul di provinsi lain. Abad ke-20, kita menyaksikan Hitler digulingkan. Tapi kemudian muncul Stalin dengan Komunis Party. Lalu ada Pol Pot. Dan sekarang ada ISIS. Kenyataan ini begitu menyakitkan. Sehingga Salomo berkata, lebih baik mati dan gak pernah dilahirkan. Karena di ayat 2 dan 3. Aku menganggap orang-orang mati yang sudah lama meninggal lebih bahagia. Bayangkan. Karena terjadi begitu banyak penindasan dan ketidakadilan dalam hidup ini. Raja Salomo mengambil kesimpulan, yang berbahagia adalah orang mati. Dan yang paling berbahagia adalah orang yang belum pernah dilahirkan. Bayangkan sudah. Ini adalah suatu kesia-siaan. Gimana? Sudah siap pemilu? Ya, kita melakukan tugas kita dan kita melakukan kewajiban kita. Tetapi jangan taruh imanmu di sana. Karena itulah sebabnya seperti Sadrah, Mesak, dan Abednego. Kalau Tuhan mau menolong, maka Tuhan bisa menolong. Tetapi kalaupun Tuhan tidak menolong, kami tahu bahwa kami tetap berdiri di bawah otoritas dari Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat. Siapapun raja, siapapun presiden, siapapun perdana menterinya, Tuhan tetap berdaulat. Yang setuju katakan amin. Nah, coba saudara lihat. Kenapa kok Raja Salomo ini melihat seperti ini semua? Saudara dengarkan. Tension ini memaksa kita untuk mencari solusi. Bukan di dalam dunia ini. Justru kita harus cari solusi keluar dari bawah matahari. Yang setuju katakan amin. Karena under the sun, kefrustrasian ini pasti akan terus terjadi. Siklus ini gak akan habis-habis. Makanya saudara, kita perlu berhenti menaruh iman kita di tempat yang fana. Di tempat-tempat yang salah. Di tempat-tempat yang ada di bawah matahari. Itu yang dimaksud.

0: Suka oleh Salomo, kita gak bisa menaruh itu semua. Makanya Raja Salomo bilang, takutlah akan Tuhan, ingatlah akan penciptamu. Karena kalau kamu lupa akan hal itu, maka semua usahamu itu seperti menjaring angin. Tension ini memaksa kita untuk mencari solusi keluar dari bawah matahari. Kita masuk dalam poin yang ketiga, kita hampir selesai. Nah saudara, kalau kita lihat ya, kenapa kok kita itu mendambakan pemimpin politik yang adil, mampu memperbaiki semua kesengsaraan dan ketidakadilan yang kita alami? Kenapa? Dengarkan saudara. Dambaan kita itu kerinduan akan raja yang lebih baik dan raja yang adil sempurna. Karena dambaan ini adalah dambaan bahwa satu hari kita akan melihat Yesus Kristus sebagai raja. Yang setuju katakan amin. Masalahnya kan begini, kapan hal itu akan terjadi? Kapan keadilan akan ditegakkan secara sempurna? Dengarkan saudara, ada janji Tuhan di kitab Wahyu. Saudara, banyak nubuatan di Alkitab yang sudah terjadi. Tetapi nubuatan yang akan kita baca sesudah ini adalah salah satu nubuatan yang belum terjadi. Dan nubuatan inilah yang menjadi dambaan hati kita mengenai keadilan. Di Wahyu 21 ayat 2-5 dikatakan begini. Jadi Rasul Yohanes ada di Perjanjian Baru. Raja Salomo itu ribuan tahun sebelum Rasul Yohanes. Dan Raja Salomo tidak bisa melihat sampai ke depan. Tapi dia melihat ada bayangan. Makanya dia cuma bilang, hanya Tuhan yang mengadili. Ingatlah akan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Rasul Yohanes mendapatkan visi. Revelation, wahyu. Di sini dia tulis di Wahyu 21. Mengenai apa yang akan terjadi. Ini belum terjadi. Ini merupakan dambaan kita semua. Dan saya akan mulai dari sini. Saya akan bawa kepada saudara Gospel Connection. Aku melihat kota yang kudus. Yerusalem yang baru. Turun dari surga. Dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan. Yang berdandan untuk suaminya. Ayat 3. Lalu aku mendengar suara nyaring dari tahta itu berkata. Lihatlah. Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan ia diam bersama-sama dengan mereka. Mereka menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Lihat ayat 4. Baca pelan-pelan. 1, 2, 3. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi apa? Perkabungan. Atau apa? Ratap tangis. Atau apa? Duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Dan ini ayat 5 nubuatan. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu apa? Baru. Dan firman-Nya tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Loh, bukannya Raja Salomo bilang gak ada yang baru di bawah matahari? Raja Salomo bilang gitu, gak ada yang baru di bawah matahari. Tetapi dikatakan, lihat, akan ada sesuatu yang baru. Di mana Yesus akan menghapus segala air mata. Maut gak ada lagi, kita gak perlu menangis lagi akan kematian. Gak ada lagi perkabungan. Gak ada ratap tangis karena ketidakadilan. Gak ada duka cita karena penindasan. Segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saudara dengar, di kerajaan ini tidak ada ketimpangan. Di kerajaan ini tidak ada penindasan. Gak ada yang kaya, gak ada yang miskin, gak ada yang budak, gak ada yang merdeka. Mereka duduk bersama di meja. Tidak ada orang punya sosial status berbeda. Mereka sama. Saudara tahu, benihnya sekarang sudah ada. Di mana itu? Di gereja. Coba lihat sekelilingmu. Gak ada orang Cina, gak ada orang Jawa, gak ada orang Batak, gak ada orang Bugis, gak ada orang Padang. Di hadapan Tuhan, kita semua di dalam Kristus. Di dalam gereja, di dalam komunitas Injil. Gak ada yang namanya kaya dan miskin. Karena di dalam Kristus, kita semua yang miskin rohani diperkaya melalui Kristus. Inilah gereja. Memang di gereja belum sempurna. Masih ada saudara masuk ke dalam gereja. Oh ini gerejanya orang kaya. Oh ini gerejanya orang Batak. Oh ini gerejanya orang Jawa. Oh ini gerejanya orang Chinese. Tetapi satu hari, semua itu akan tidak ada lagi. Ini adalah gambaran gereja yang dipulihkan sempurna. Bersama Yesus Kristus sebagai sang mempelai, sang raja di langit baru.
1: bumi baru.
0: Saudara tahu bagaimana Yesus memulihkan ini? Saudara tahu Yesus adalah Raja. Kalau saudara baca, di sini Gospel Connection-nya. Kalau saudara baca, di kitab Yohanes 13 ayat 3-5. Sebelum Yesus diserahkan dan mati di salib, sebelum Yesus ditangkap, sebelum dia mengadakan perjamuan, ayat 3 dikatakan, Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Saudara tahu Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu. Kalau saudara baca komentari-komentari, apa yang dikatakan segala sesuatu? Itu adalah otoritas kerajaan. Yesus itu Raja. Tapi lihat apa yang dilakukan Sang Raja. Dia bukan nyuruh murid-muridnya. Dia bukan merintah murid-muridnya. Dia tidak menindas murid-muridnya. Dia tidak bosi. Ayat 4, baca. Lalu bangunlah Yesus. Setelah menerima otoritas kerajaan, bangunlah Yesus. Menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan, mengikatkan pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi. Kemudian dia mulai membasuh kaki murid-muridnya. Menyekanya dengan kain yang terikat di pinggangnya itu. Saudara, Yesus sebagai Raja, tetapi dia bukan Raja yang menyalahgunakan otoritasnya. Dia bukan Raja yang bosi, dia bukan Raja yang nyuruh-nyuruh orang, tetapi dia Raja yang duduk dan melayani murid-muridnya. Apakah murid-muridnya layak? Tidak. Itulah sebabnya Yesus berkata, Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Pertanyaannya, apakah Yesus mendapatkan medali apresiasi akan apa yang dilakukan? No! Apa yang Yesus dapatkan? Kalau saudara baca di Markus 15, 2 hari kemudian Yesus disalib. Yesus mendapatkan mahkota duri. Dia diejek. Dia Raja. Tapi dicemooh sebagai orang Raja orang Yahudi dengan cemoohan. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ. Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun. Seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Ini penggenapan nubuatan ayat 28. Demikianlah genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Sang Raja yang mempunyai otoritas kerajaan justru disamakan dengan penyamun. Disamakan, terhitung di antara orang-orang durhaka. Ayat 30, kata orang-orang, turunlah dari salib, selamatkan dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli Taurat mengolok-olok dia di antara mereka sendiri. Dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu turun dari salib itu supaya kita lihat dan percaya. Diolok-olok. Tapi apa yang Yesus lakukan? Yesus tidak membalas. Yesus diperlakukan tidak adil. Yesus ditindas. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan itu ditimpakan kepada dia. Dia seperti anak domba yang masuk ke tempat pembantaian. Disalib, Sang Raja datang sebagai hamba yang melayan. Disalib, yang adil mengalami ketidakadilan. Disalib, Sang Hakim datang untuk bukan menghakimi, tetapi dihakimi. Disalib, yang tidak bersalah difonis bersalah. Yang kekal disalib datang untuk menjalani kematian maut. Disalib, kasih dan keadilan Tuhan ketemu, berciuman, terjadi, dicurahkan. Dan bukan hanya itu, pada hari yang ketiga Yesus bangkit untuk mengalahkan ketidakadilan, mengalahkan kejahatan dan mengalahkan maut. Untuk apa? Untuk menyelamatkan saudara. Untuk menyelamatkan kita pelaku kejahatan dan ketidakadilan dari maut. Tanpa membinasakan kita. Semestinya kita yang binasa. Tapi dia yang binasa. Supaya kita memperoleh hidup. Supaya saudara dan saya memperoleh keselamatan. Inilah Injil. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Karena ini adalah kabar baik. Itulah sebabnya Yohanes 3:17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Saudara, ada sebuah ayat yang luar biasa indah di 1 Petrus 2 ayat 22-25 di salib. Ini yang dilakukan Yesus. Ayat 22 dikatakan, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, dia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Yesus mengalami ketidakadilan supaya saudara dan saya dapat diselamatkan. Apa implikasinya buat saudara dan saya? Saya tahu ada beberapa dari saudara mungkin saat ini dendam, sakit hati, trauma, pesimis, skeptis, karena saudara terlalu sering mengalami ketidakadilan. Makanya saudara jadi pahit. How do you deal with that? Bagaimana saudara bisa deal dengan ketidakadilan yang terjadi? Mungkin ada beberapa dari saudara dilecehkan, diperkosa bahkan. Saudara mungkin ditindas. Saya pernah ada di dalam sebuah gereja di mana saya merasakan spiritual authority abuse. Di mana saya di-abuse oleh pemimpin saya. Begitu pahit mungkin. Bagaimana? How do you deal with that? Dengarkan saudara, gospel people tidak berkecil hati saat mengalami ketidakadilan dan penindasan. Karena gospel people sadar bahwa Yesus Kristus pernah mengalami semua ketidakadilan. Bahkan semua yang kita alami, dia pernah alami. Dan mengatasi semua penderitaan. Dan bukan hanya itu, Kristus juga mendampingi serta berjalan menghadapinya bersama dengan kita. Saudara tahu kalau ada dua sahabat ngobrol satu sama lain, mereka cocok. Biasanya kalau orang sahabatan itu bisa ngerti satu sama lain. Ngertinya gini, bro, gue lagi sedih banget, bro. Gue lagi ngerasain gue itu lagi ditolak gitu. Sahabatnya ngerangkul. Aku ngerti, bro, aku juga pernah. Saudara bilang, kamu pernah? Iya. Thank you ya, bro. Kamu udah ada di sini bersama dengan aku. Iya. Waktu gembira, sama-sama gembira. Waktu sedih, sama-sama sedih. Kenapa? Mereka mempunyai sebuah perkataan satu dengan yang lain. Mereka bisa ngomong gini, aku ngerti. Kamu ngerti? Iya. Kamu juga pernah ya? Aku juga pernah. Dengerin. Kekristenan adalah bukan Tuhan yang duduk di atas sana, yang gak ngerti semua yang saudara alami. Saudara sama Yesus, waktu saudara mengalami ketidakadilan, dizolimi, disakiti, dikhianati, saudara bilang, gak ada yang bisa ngerti. No. Yesus bisa ngerangkul saudara. Yesus bilang, kamu pernah disakiti? Aku juga pernah. Kamu pernah dikhianati? Aku juga pernah. That's why dia lahir di kandang, tempat yang paling hina. Supaya orang yang paling dihina bisa bilang, terima kasih Tuhan. Aku tahu engkau ngerti apa yang aku rasakan. Karena engkau juga pernah ngalami. Itulah sebabnya dia diperlakukan tidak adil di atas kayu salib. Seorang raja diolok, turun kalau kamu bisa. Tapi dia gak turun. Kenapa? Kenapa dia gak turun? Karena dia ingin supaya satu hari waktu saudara, aku dihina. It's okay. I understand what you feel because I have been there. Yesus adalah satu-satunya pribadi yang pernah mengalami semua yang kita alami dan mengatasi semua penderitaan itu. Dan bahkan Kristus juga mendampingi serta berjalan menghadapinya bersama-sama dengan kita. Gospel people tidak terintimidasi dengan ketidakadilan, bahkan dimampukan untuk bertahan. Karena mereka melihat ke depan dengan suatu pengharapan akan pemulihan keadilan di langit baru, bumi baru. Mari sama-sama kita renungkan hari ini. Pertanyaan reflektifnya, saat kita mengalami ketidakadilan, bagaimana reaksi kita? Marah? Sakit hati? Jangan-jangan, coba cek, apakah kita sendiri ternyata menjadi pelaku ketidakadilan? Coba periksa, seringkali kita berstandar ganda. Bagaimana kita sering menginginkan belas kasihan atas kesalahan kita, namun sering menuntut keadilan karena kesalahan orang lain? Kita harus bertobat. Kita perlu sadar. Jangan sampai kita jadi hamba. Kenapa kita dendam? Kenapa kita susah mengampuni? Orang yang dendam, susah mengampuni. Orang yang pesimis adalah orang yang lupa bahwa dirinya juga adalah orang-orang yang diampuni dan menerima anugerah. Kalau saat ini Anda diberi otoritas, wewenang, kekuasaan, bagaimana kita menggunakan hal itu? Apakah untuk diri sendiri? Atau kita gunakan demi keadilan dan kemuliaan Tuhan? Bagaimana kita menjadi alat Tuhan bagi orang yang diperlakukan tidak adil di sekeliling kita? Gospel responnya, mari kita bertobat dari standar ganda. Amin, saudara. Sering kita menuntut keadilan karena kecewa saat diperlakukan tidak adil. Sedangkan kita sendiri minta dimaklumi saat menjadi pelaku ketidakadilan. Hari ini pandang kepada Yesus yang sudah diperlakukan tidak adil demi kita menerima anugerah dan keselamatan melalui karya salibnya. Yang setuju katakan amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saudara diberkati hari ini. Amin. Jadi hari ini kalau saudara mengalami ketidakadilan, sebelum saudara menuding orang lain, sebelum saudara menuntut keadilan, periksa. Jangan sampai kita sendiri lupa bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diampuni. Karena Injil, kita berani berdiri untuk keadilan dan memiliki belas kasihan bagi korban ketidakadilan. Karena Injil, kita juga tidak mudah kecewa atau frustrasi saat mengalami ketidakadilan. Karena Injil, kita dikuatkan saat mengalami penindasan. Bahwa penyertaan Yesus yang juga pernah mengalami ketidakadilan selalu bersama dengan kita. Karena Injil, kita menatap masa depan penuh pengharapan bahwa Yesus Kristus Sang Raja memerintah dengan keadilan sempurna di langit baru dan bumi baru.